0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini di Selasa 13 Oktober 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi rekan Jati, selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, baik untuk pergi kerja mungkin ya, ataupun mengantarkan anak-anak sekolah. Semoga selamat sampai tujuan rekan Jati. Kami temani di sini dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus. Dan juga informasi hari ini kita awali dari Aceh Tenggara. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN mengerahkan satu unit alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan Jalan Nasional Kota Canegayu Luas Rekan Jati, tepatnya di Desa Gurah, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur Aceh Tenggara pada Minggu malam, 11 Oktober 2026, sehingga material kayu dan lumpur menutup akses jalan yang menghubungkan Aceh Tenggara dan juga Gayo Luas. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Jalan Nasional Wilayah Aceh 3,5 Jaya Juliadi mengatakan, alat berat jenis ekskavator telah dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan material longsor agar arus lalu lintas kembali normal. Selain menangani longsor di Ketambe Rekan Jati, BPJN juga merencanakan pengaspalan Jalan Nasional Kota Cane Sumatera Utara di Desa Kuning 1 yang mengalami kerusakan setelah dilanda banjir. Jaya memperkirakan pekerjaan pengaspalan ruas tersebut akan dilaksanakan pada November 2026. Dan juga terkait atas permintaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR agar BPJN menyiagakan alat berat di sejumlah titik rawan banjir, Jaya mengakui pihaknya masih menghadapi keterbatasan peralatan. Dan juga disampaikan bahwa alat berat yang terbatas saat ini sedang bekerja untuk membersihkan material longsor di Ketambe,

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi Rekan Jati, masih di Zona Sarapan Pagi bersama saya Dwi dengan rangkaian informasi dan juga data nomor bagus yang siap menemani Anda. Informasi kita selanjutnya Rekan Jati datang dari Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan atau DPPKP Kota Langsa yang mengaku telah meninjau kondisi tempat pendaratan ikan atau TPI Gampong Sungai Lung yang rusak akibat banjir di akhir tahun 2025 lalu setelah menerima informasi mengenai kerusakan pada awal September 2026 lalu. Kepala Bidang Perikanan DPPKP Kota Langsa yaitu Zulham Rekan Jati menyampaikan dari peninjauan tersebut DPPKP menemukan adanya bagian tanah di depan dermaga yang tergerus di mana kerusakan ini menyebabkan akses dari daratan menuju dermaga terputus sehingga warga harus menggunakan jembatan kayu untuk melintas. Namun Rekan Jati Zulham mengatakan DPPKP tidak memiliki kompetensi teknis untuk menghitung kebutuhan konstruksi dan juga anggaran penanganan kerusakan. Karena itu pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang PUPR Langsa untuk melakukan peninjauan lanjutan bersama tenaga teknis. Di mana menurutnya rencana tersebut diperlukan agar kondisi TPI dapat dianalisis secara teknis termasuk menentukan bentuk penanganan serta menghitung kebutuhan biaya perbaikan. Namun Rekan Jati Zulham menyampaikan lantaran sejumlah kesibukan yang kemudian disusul juga perampingan organisasi perangkat daerah dan pergantian pejabat membuat koordinasi belum berlanjut sehingga DPPKP perlu melakukan koordinasi ulang untuk melanjutkan penanganan TPI. Terkait kepastian waktu perbaikan Rekan Jati Zulham mengatakan DPPKP belum dapat memastikan apakah pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan tahun ini sebab pembahasan anggaran perubahan telah selesai dan belum tersedia anggaran untuk penanganannya. Rekan Jati Zulham mengatakan salah satu kemungkinan yang akan ditempuh adalah mengusulkan anggaran penanganan TPI tersebut dalam APBK murni tahun depan. Dan ia berharap masyarakat dapat bersabar sembari pihaknya melakukan upaya semaksimal mungkin. Dan ia berharap nantinya terdapat kebijakan untuk menangani kerusakan tersebut sehingga nelayan dan masyarakat dapat kembali menggunakan TPI dengan aman dan aktivitas mereka tidak lagi terganggu. Nah Rekan Jati sebelumnya diberitakan tempat pendaratan ikan atau TPI mini di Gampong Sungai Lung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa belum diperbaiki hampir setahun setelah rusak diterjang banjir akhir tahun 2025. Padahal fasilitas tersebut masih digunakan lebih dari 100 nelayan dan warga untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari. Dan dilansir dari AJNN Rekan Jati, di Senin 12 Oktober, aktivitas nelayan masih berlangsung di tengah kondisi TPI yang sangat memprihatinkan. Sejumlah perahu terlihat merapat di tepian, sementara nelayan mengangkat hasil tangkapan dan perlengkapan dari perahu ke daratan. Dan pada beberapa bagian Rekan Jati, permukaan beton terlihat retak dan terputus, dan sisi TPI yang berbatasan dengan aliran juga tergerus air dan menyisakan bagian beton di tepian yang tidak lagi utuh. Sedangkan Rekan Jati pada bagian yang terputus akibat tergerus banjir kini dihubungkan dengan batang pohon kelapa yang dipasang seadanya sebagai jembatan, di mana keadaan tersebut membuat warga harus berhati-hati saat melintas ke TPI dan sebaliknya. Masyarakat dan nelayan setempat berharap kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memberikan perhatian terhadap TPI tersebut, bukan hanya untuk mendukung kegiatan masyarakat, tetapi terutama untuk menunjang aktivitas ekonomi nelayan.

0: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Inilah 103,6 JTFM.
3: Ini mini money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: 103,6 Jati FM.
2: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari pemerintah yang mencatat masih terdapat sekitar 639 hektar lahan di 6 provinsi di Indonesia yang masih dalam proses pemadaman akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan mengacu pada paparan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ke-6 provinsi itu meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan juga Jambi. Dan Seskap Teddy Indrawijaya dalam unggahan Instagramnya Rekan Jati menyampaikan, berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutlah masih terdapat sekitar 639 hektar lahan yang dalam proses pemadaman. Dan juga Rekan Jati disampaikan oleh Teddy bahwa saat ini pemerintah fokus untuk menangani tertuju pada 2 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan. Dan dikatakan dalam penanganan melalui operasi darurat telah diturunkan lebih dari 60.177 personil gabungan.

Selain itu, Rekan Jati disampaikan juga operasi udara melalui waterbombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan. Dan Teddy mengatakan kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Ia menyebutkan operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dioptimalkan guna memanfaatkan pertumbuhan awan hujan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

Dan lanjut dalam rapat kabinet dengan Presiden Prabowo dan jajaran terkait soal penanganan karhutlah, Ranjati disebutkan bahwa Menko Polkam Dudung Abdurrahman menyebut pemerintah masih mampu mengatasi karhutlah. Dengan begitu ia menyebutkan pemerintah belum akan menetapkan karhutlah ini dengan status bencana nasional. Dan Dudung mengatakan salah satu daerah prioritas penanganan, salah satunya di Kalimantan Tengah, adalah kawasan Tanjung Puting sekitar Taman Nasional. Dan ia mengatakan di sana ada satwa-satwa yang harus dilindungi. Dan juga rekan Jati, Dudung menyebutkan bahwa pemerintah telah mengerahkan segala upaya untuk mengatasi karhutlah ini. Dan Dudung mengatakan penanganan karhutlah ini menjadi prioritas pemerintah, di mana Prabowo menginstruksikan agar karhutlah segera padam sepenuhnya. Dan pada saat yang sama Dudung menyampaikan rencana rotasi petugas yang ada di lapangan dan juga sudah diperkirakan oleh para pimpinan-pimpinan baik TNI maupun kepolisian.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, personel Regu 5 Wilayah Tol Hisbah atau WH Satpol PP WH Kota Banda Aceh menyisir kawasan Gampong Jawa hingga wisata kuliner Ulele untuk mengawasi potensi pelanggaran syariat Islam dan juga ketertiban umum pada Senin kemarin. Patroli mengedepankan langkah preventif melalui pengawasan langsung di sejumlah titik, di mana kegiatan diawali dari pos pengamanan syariat Islam kilometer 0, kemudian dilakukan dengan menyusuri jalan yang menghubungkan Gampong Jawa dengan Ulele. Kasatpol PP WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, melalui Komandan Regu 5, Hitu Mukhtar, mengatakan keberadaan pos pengawasan syariat Islam kilometer 0 membantu personil menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan di lapangan. Dan selama patroli, petugas memeriksa sejumlah titik, memantau aktivitas masyarakat dan kawasan wisata kuliner, serta mengawasi potensi pelanggaran syariat Islam dan juga gangguan ketertiban umum. Personel juga memastikan tidak ada siswa yang berkeliaran di luar lingkungan sekolah saat jam pelajaran berlangsung, di mana pengawasan ini dilakukan sebagai langkah untuk deteksi dini, mencegah pelanggaran, dan menjaga ketertiban di kawasan tersebut. Darangan jati patroli tersebut merupakan bagian dari upaya Satpol PP WH Kota Banda Aceh untuk memperkuat pengawasan syariat Islam dan ketertiban umum melalui kehadiran personel di tengah masyarakat serta mengedepankan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran.

0: and see if you would touch me.
1: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jurgen Jati, situasi di kawasan Arab Saudi memanas usai serangkaian serangan dari Houthi Yaman. Pemerintah Indonesia mengimbau warganya agar tetap aman. Kelompok milisi Houthi dari Yaman menyerang wilayah Arab Saudi. Bandara Internasional King Khalid sudah dua kali terkena serangan, Jurgen Jati. Pertama serangan yang terjadi pada Sabtu 10 Oktober, kedua serangan terjadi pada Minggu 11 Oktober 2026. Serangan hari Sabtu menewaskan 13 orang dan mengakibatkan ratusan orang luka-luka, di mana serangan hari Minggu menewaskan 1 orang. Selanjutnya rekan Jati, ada drone dari Houthi yang menyerang wilayah Saudi pada Senin 12 Oktober kemarin, di mana Houthi berulang kali mengancam akan menargetkan bandara, wilayah udara, serta fasilitas minyak Saudi. Dari Kanjati, Kementerian Haji dan Umroh mengimbau seluruh warga negara Indonesia serta jemaah umroh yang berada di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan yang memanas di wilayah Timur Tengah. Juru bicara Kemenhaj Kanjati, Ihsan Marsha, dalam keterangannya menyampaikan, bagi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, Kemenhaj menekankan pentingnya menjalin komunikasi intensif dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Pihak travel diharapkan aktif memantau kondisi serta menyampaikan pembaruan informasi keselamatan secara berkala kepada jemaah. Sementara itu, rekan Jati, bagi calon jemaah umroh yang belum berangkat dari tanah air, Kemenhaj meminta untuk terus mengantisipasi perkembangan situasi, di mana calon jemaah disarankan berkoordinasi dengan PPIU untuk mengecek kepastian jadwal keberangkatan, status penerbangan langsung ke pihak maskapai, hingga kesiapan dokumen perjalanan. Dari Kanjati, Kemenhaj menegaskan tidak ada kebijakan penghentian perjalanan umroh secara menyeluruh. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak mengambil keputusan sepihak berdasarkan isu yang belum jelas kebenarannya, serta menyaring seluruh informasi melalui kanal resmi KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, maupun Kementerian Luar Negeri.

Sementara itu, Rekan Jati Menteri Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, yaitu Mukhtarudin, mengimbau seluruh pekerja migran Indonesia atau PMI di Arab Saudi untuk tetap tenang dan tidak panik menyusul serangan kelompok Houthi yang menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada Sabtu 10 Oktober. Mukhtarudin meminta para pekerja migran untuk selektif dalam menerima informasi dan hanya mempercayai kabar dari saluran resmi pemerintah guna mengantisipasi disinformasi yang meresahkan. Dan Rekan Jati ditambahkan, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI terus memantau dinamika geopolitik di Arab Saudi secara intensif, meski terdapat peringatan bahaya dari kelompok Houthi terkait aktivitas di kawasan Timur Tengah. Mukhtarudin memastikan kondisi di lapangan sejauh ini masih relatif terkendali. Kendati demikian, seluruh PMI diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Dan Rekan Jati, Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden serangan Houthi ke Bandara Internasional King Khalid Riyadh pada Sabtu 10 Oktober lalu. Dan juga Rekan Jati disampaikan, untuk memastikan keselamatan WNI, KBRI Riyadh terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi serta memantau sejumlah rumah sakit di kawasan Riyadh dan sekitarnya. Dan juga selain itu, Kementerian Luar Negeri mengimbau WNI Arab Saudi yang jumlahnya tercatat sebanyak 36.147 jiwa per Desember 2025 untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari area rawan seperti sekitar Bandara King Khalid, membatasi perjalanan yang tidak mendesak, serta mematuhi arahan setempat. Dan juga Rekan Jati, masyarakat yang hendak bepergian dari atau menuju Arab Saudi juga diminta untuk aktif memeriksa ulang status penerbangan kepada pihak maskapai serta juga memantau informasi resmi dari KBRI Riyadh.

Gerakan Jati, satu nomor bagus dari Ratu, baru saja menemani Anda dan membawa kita ke 32 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya, Rekan Jati, mengenai ketentuan mengenai bukti kelulusan pendidikan bagi bakal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Dilansir dari laman mkri.id, Rekan Jati, pemohon meminta MK menyatakan bahwa ijazah atau bukti kelulusan dari jenjang pendidikan tinggi sarjana hingga doktoral dapat diakui dan digunakan sebagai bukti kelulusan yang sah dalam mendaftarkan capres-cawapres menggantikan ijazah SMA. Dan disampaikan oleh pemohon, Rekan Jati, bahwa mengabaikan ijazah perguruan tinggi yang sah sebagai instrumen pembuktian kelulusan merupakan bentuk formalisme berlebihan yang menciptakan ketidakpastian hukum dan mencederai keadilan substansif. Dan Rekan Jati, dalil pemohon juga menyebut ada ketidakselarasan norma antara pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu yang menetapkan standar minimal berpendidikan paling rendah tamat SMA sederajat dengan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu, karena pasal 227 huruf I mengunci pembuktian administratif hanya melalui legalisasi satuan pendidikan menengah. Dan aturan teknis ini dinilai pemohon menyulitkan calon yang menempuh pendidikan lanjutan maupun jalur akselerasi internasional. Dan pemohon berargumen keadaan opsi penggunaan ijazah perguruan tinggi berpotensi melanggar hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta mencederai asas pemilu yang adil dan juga meritokratis. Dan menurut pemohon, Rekan Jati, hambatan administratif teknis tersebut dinilai menjadi rintangan yang merugikan baik calon maupun masyarakat selaku pemilih. Pemohon juga permohonan pengujian material ini diajukan oleh seorang warga negara Indonesia bernama Farhan Hilmi yang telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi. Dalam petitumnya, pemohon meminta MK mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan frasa oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah pada pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat. Dengan jadi pemohon memohon agar frasa tersebut dimaknai mencakup satuan pendidikan tinggi atau kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi bagi bakal calon yang memiliki ijazah pendidikan tinggi yang sah. Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Menteri Luar Negeri Armanta Nasir mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan sebanyak 124.000 kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Angka tersebut dihimpun berdasarkan catatan yang dimiliki Kemenlu sejak 2024 hingga September tahun ini. Dan juga, Rekan Jati, di balik setiap angka tersebut ada keluarga yang menanti, menunggu kabar, dan orang tua yang ingin anaknya pulang dengan selamat. Armanta mengatakan perlindungan WNI di luar negeri tetap menjadi prioritas utama dalam diplomasi Indonesia ke depan, dan ia memastikan pemerintah akan lebih siap dalam merespon krisis yang melibatkan WNI di luar negeri. Selain itu, Rekan Jati, pihaknya juga menekankan pengembangan layanan digital yang terintegrasi dalam pemberian perlindungan bagi WNI. Dan juga, Rekan Jati, disampaikan

0: 103,6 Jati FM.
1: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Pernahkah kita berpikir sesuatu yang awalnya coba-coba bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan? Ya, itu seperti halnya mencoba-coba narkotika. Narkotika bukan solusi. Sekali terjebak, dampaknya dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, hubungan dengan keluarga, dan masa depan. Begitu juga dengan vapes. Jangan menganggap sekedar uap atau sesuatu yang tidak berbahaya. Produk vape mengandung nikotin dapat menyebabkan ketergantungan dan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi anak dan remaja. Bahkan sudah marak beredar di masyarakat narkotika cair yang dicampur di dalam liquid vapes. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Berani berkata tidak pada narkotika. Yakin masih mau pakai vape? Yakin masih mau coba narkotika? Narkotika dan vape bukan gaya hidup. Pilih hidup sehat, jauhi narkotika, hindari vape dan lindungi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

Ya, rekan Jati beralih ke Aceh Utara, di mana warga di Kecamatan Sawang, Aceh Utara bergotong royong menyambung kembali jembatan darurat dari kayu usai dibongkar akibat derasnya arus sungai setempat. 11 bulan pasca banjir besar akhir tahun lalu, rekan Jati, akses penyeberangan kawasan terpencil tersebut sama sekali belum tersentuh oleh pemerintah. Dan tokoh masyarakat Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, yaitu Usman Abdullah, menyampaikan bahwa Gampong Gunci, Blangcut, Kubu, dan Gampong Locut saat ini terpaksa mengandalkan jembatan kayu sepanjang 80 meter yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Hanya saja ketika hujan deras dan debit air sungai tinggi, warga terpaksa membongkar jembatan darurat tersebut agar kayu-kayunya tidak terbawa arus. Usman juga tidak memungkiri ada sejumlah kecelakaan atau musibah yang terjadi saat masyarakat menyeberangi jembatan tersebut, di mana hal ini terjadi lantaran debit air sungai cukup tinggi yang disebabkan hujan deras. Untuk mengangkut hasil pertanian, rekan Jati, para petani harus pergi lewat Biren selaku kabupaten tetangga yang bisa diakses, hanya saja memakan waktu lama dan membutuhkan modal besar sehingga tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima. Dan juga rekan Jati disampaikan ketika ada orang sakit, maka masyarakat bergotong royong beramai-ramai untuk menyeberangi sungai ini dan membantu para warga yang tengah sakit. Dan hal senada juga disampaikan oleh Saifanur, guru SDN 3 Sawang, di mana jika hujan deras dan debit air sungai bertambah, membuat dirinya terlambat tiba di sekolah untuk mengajar lantaran terkendala akses penyeberangan. Dan ia menyampaikan bahwa pihaknya sangat berharap pemerintah segera membangun jembatan yang layak sehingga saat hujan deras tidak lagi terbawa arus dan para siswa serta guru juga mudah menuju lokasi pendidikan. Beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, anggota Komisi 4 DPR yaitu Riono meminta para pejabat daerah mengedepankan kepekaan sosial dalam menanggapi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Setiap masyarakat terdampak asap karhutla membutuhkan tindakan nyata, diikuti dengan komunikasi publik yang mengedepankan empati. Dan juga rekan Jati, Riono menyampaikan, dalam penanganan karhutla, ia menegaskan dibutuhkannya kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai elemen masyarakat. Ia juga menekankan kesehatan dan keselamatan warga terdampak asap karhutla harus menjadi perhatian utama dalam penanganannya. Di samping itu, rekan Jati, Riono menekankan bahwa penanganan karhutla harus disertai tindakan nyata, bukan sekedar ungkapan keprihatinan. Ia juga mendorong pemerintah rekan Jati, pemerintah daerah, dan aparat terkait untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat penanganan karhutla, di mana langkah tersebut dinilai penting untuk menekan dampak kabut asap dan melindungi masyarakat di wilayah terdampak. Dan rekan Jati, titik panas atau hotspot yang terdeteksi di Indonesia mencapai 17.108 titik pada Senin 12 Oktober kemarin. Jumlah tersebut berkurang 2.058 titik dibandingkan dengan periode pemantauan sebelumnya pada Minggu 11 Oktober yang mencapai 19.166 titik. Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 5.938 titik. Papua Selatan berada di urutan berikutnya dengan 3.496 titik, disusul Sumatera Selatan sebanyak 1.280 titik. Dan rekan Jati disampaikan berdasarkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan Kementerian Kehutanan, data ini merupakan hasil pencitraan satelit Terra Aqua, SNPP, dan juga NOAA dalam pemantauan 24 jam terakhir. Dan data diakses pada Senin pukul 13.05 waktu Indonesia bagian Barat, dari total 17.108 titik panas yang terdeteksi, sebanyak 708 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 16.174 titik berkategori sedang, dan 226 titik berkategori rendah.
dan tingkat kepercayaan hotspot terbagi menjadi 3 kategori rekan jati, yakni rendah pada rentang 0 hingga 29%, sedang 30 hingga 79%, dan tinggi 80 hingga 100%. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin kuat indikasi bahwa titik tersebut merupakan anomali suhu yang perlu diperiksa lebih lanjut sebagai kemungkinan akan terjadinya kebakaran yang lebih luas nantinya.

0: Primila s radosti da ovom adnan.
1: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Masih di sana sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Ya, rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang diduga melakukan kekerasan terhadap seorang warga dan pegawai negeri sipil hingga tewas dan mengalami luka berat di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan penyerangan ini terjadi pada Minggu 11 Oktober dan Senin 12 Oktober kemarin di Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Dan juga rekan Jati, kedua peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga berinisial A berusia 46 tahun meninggal dunia dan seorang pegawai negeri sipil berinisial ET berusia 51 tahun mengalami luka berat. Dan dalam keterangan tertulis rekan Jati pada Selasa 13 Oktober hari ini disebutkan aksi penyerangan pertama terjadi di kompleks Ruko Blok B, Dekai pada Minggu 11 Oktober sekitar pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian timur. Yusuf mengatakan ketika itu korban A sedang menurunkan muatan sembako dari truk ke dalam rumah dan ia menjelaskan ketika itu korban diserang oleh KKB Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka di mana korban kemudian ditemukan tergeletak dalam kondisi terluka dan langsung dibawa menuju RSUD Dekai untuk mendapatkan penanganan medis. Akan tetapi korban tidak berhasil diselamatkan. Dan lebih lanjut rekan Jati, Yusuf juga membantah narasi yang menyebutkan korban sebagai anggota intelijen aparat keamanan TNI. Ia memastikan korban merupakan warga sipil yang tinggal dan mencari nafkah di Dekai Yahukimo.

Dan Rekan Jati, terdapat dugaan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka dalam rangkaian aksi kekerasan tersebut. Dan selanjutnya aksi penyerangan kedua dialami ET berusia 51 tahun pada Senin 12 Oktober di kawasan perumahan Eselon 4 Jalur 3 DKI. Yusuf mengatakan korban yang saat itu sedang menyapu halaman rumah didatangi oleh dua orang yang tidak dikenal dengan senjata tajam. Ia menyebut kedua pelaku langsung menyerang korban hingga menyebabkan luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dan juga punggung bagian kanan. Dan pasca insiden tersebut, Yusuf menjelaskan korban langsung dibawa ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dan Rekan Jati, Yusuf mengatakan saat ini pihaknya bersama Polres Yahukimo tengah mengusut jaringan pelaku yang terlibat ke dalam dua aksi penyerangan tersebut, dan dipastikan proses penanganan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, wilayah Batam mengalami listrik mati total atau blackout pada sejak Senin 12 Oktober pagi. Akibatnya sejumlah pelayanan di Bandara Internasional Hang Nadim Batam terganggu. Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, yaitu Anang Setiabudi, mengatakan pelayanan yang terganggu mulai dari gate parkir, check-in, lampu, AC, dan juga fits. Dan juga rekan Jati, Anang mengatakan meski mendapat gangguan sistem layanan jaringan listrik ke bandara, namun belum berdampak bagi penerbangan baik keberangkatan dari Bandara Hang Nadim Batam maupun kedatangan dari sejumlah daerah yang ada di Indonesia maupun internasional. Sementara itu rekan Jati, Sekretaris PLN Batam yaitu Rudi Antono mengatakan PLN Batam terus melakukan upaya pemulihan sistem kelistrikan secara bertahap. Hingga pukul 17.58 waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah jaringan distribusi telah berhasil dipulihkan dan kembali menyalurkan pasokan listrik ke sebagian wilayah Batu Aji, Sagulung, Tiban, Batam Center, Baloy, Batu Ampar, Nagoya, dan juga Punggur. Dan PLN Batam terus melakukan upaya pemulihan sistem kelistrikan secara bertahap, rekan Jati. Dan Rudi mengatakan pemulihan secara bertahap dilakukan dengan memberikan perhatian khusus pada pasokan listrik untuk objek vital dan fasilitas pelayanan publik seperti bandara, rumah sakit, pelabuhan, serta fasilitas vital lainnya.

Dan saat ini rekan JT, seluruh tim teknis PLN Batam terus bekerja maksimal untuk mempercepat penormalan sistem kelistrikan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kendala dan juga keandalan pasokan listrik. Meski demikian, PLN Batam belum menyampaikan penyebab listrik mati total atau blackout yang terdampak di wilayah Batam hingga Pulau Bintan. Dan rekan JT, PLN Batam hanya meminta maaf atas listrik yang mati total yang terjadi hingga berdampak bagi warga Batam hingga warga yang ada di Pulau Bintan.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Beralih ke informasi mancanegara, rekan Jati, Taiwan memantau dengan cermat serangkaian latihan tembak langsung militer Cina yang berlangsung di sejumlah wilayah pesisir negara tersebut pada pekan ini. Langkah ini dilakukan di tengah ketegangan antar Taipei dan Beijing terkait status Taiwan. Dan pada Senin kemarin, rekan Jati, Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koh mengatakan bahwa penilaian awal menunjukkan latihan tersebut melibatkan artileri pantai dan juga unit militer terkait. Administrasi Keselamatan Maritim Cina, rekan Jati, mengumumkan larangan pelayaran di 5 wilayah perairan mulai dari Kamis 8 Oktober, di mana wilayah tersebut membentang dari Laut Cina Selatan hingga Provinsi Liaoning di Cina Timur Laut. Meski demikian, larangan pelayaran tersebut tidak mencakup perairan di sekitar Taiwan, di mana lokasi latihan yang paling dekat dengan pulau tersebut berada di lepas pantai Provinsi Zhejiang, Cina Timur. Dan The Straits Times melaporkan bahwa latihan tersebut dijadwalkan berlangsung sepanjang pekan ini, rekan Jati, di mana dalam pidato Hari Nasional Taiwan pada Sabtu 10 Oktober, Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan bahwa pemerintahnya menjunjung tinggi perdamaian, tetapi tidak akan mengorbankan kebebasan Taiwan. Lai juga menekankan bahwa hak rakyat Taiwan untuk menentukan masa depan harus dihormati. China mengecam pernyataan Lai, di mana Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menyebut Lai sebagai seorang separatis. Pemerintah China juga berulang kali menolak tawaran dialog yang disampaikan oleh pemimpin Taiwan tersebut. Dan pada Minggu 11 Oktober, kan Jati, Kementerian Pertahanan Cina menuduh Lai membesar-besarkan ancaman dari Beijing dan berupaya mencari kemerdekaan melalui kekerasan. Disampaikan dari Beijing, rekan Jati, latihan dan pengerahan rutin tentara pembebasan rakyat di sekitar Taiwan dimaksudkan untuk mencegah gerakan kemerdekaan Taiwan yang gegabah dan campur tangan dari pihak luar, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat Taiwan. Dan rekan Jati, Cina belum secara langsung mengaitkan latihan militer pekan ini dengan pidato Lai, namun militer Cina hampir setiap hari beroperasi di sekitar Taiwan. Beijing terakhir kali menggelar latihan perang skala besar di sekitar Taiwan pada akhir Desember tahun lalu, rekan Jati, di mana latihan tersebut digelar sebagai respon terhadap pengumuman penjualan senjata Amerika Serikat senilai 11 miliar USD kepada Taiwan, di mana nilai penjualan ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Dan rekan Jati, Lai menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan pulau tersebut. Ia juga menyatakan Beijing tidak memiliki hak untuk mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya.

Ya rekan, jadi informasi kita selanjutnya datang dari Tennessee, Amerika Serikat, di mana terpidana mati dari daerah tersebut, yaitu Krista Pike, tetap hidup meski dua kali menjalani eksekusi suntik mati. Setelah masuk ke rumah sakit dan menjalani perawatan, Pike dikembalikan ke penjara dan tidak ada penjelasan apakah ia akan dihukum mati ulang. Namun saat berada di ruang eksekusi yang disaksikan sejumlah orang termasuk pengacaranya, kondisi Pike disebut tenang bahkan sopan. Di mana pengacara Pike yaitu Randy Spivey juga menjadi saksi di ruang eksekusi tersebut, menceritakan percakapan di antara kliennya dan para algojo yang diberi tugas menyuntik mati.

Dorongan jati disampaikan butuh lebih dari 1 jam untuk memasang 2 jalur infus intravena yang akan digunakan untuk menyuntik Kristapike dengan dosis besar obat penenang yang biasanya mematikan, dan selama waktu itu Pike disebut melakukan segala yang ia bisa untuk membantu para petugas eksekusi dalam menjalankan tugasnya. Dan juga rekan jati, ketika tim akhirnya berhasil membuat apa yang mereka anggap sebagai jalur yang berfungsi, eksekusi pun dapat dilanjutkan. Dan saat itu Pike sengaja mengucapkan terima kasih kepada para petugas. Dan menurut Spivey, Pike ketika itu terdengar menangis, dan wartawan yang hadir di ruang sidang juga mendengar ia bernafas. Dan Pike yang dijatuhi hukuman mati rekan jati di tahun 1995, saat itu ia berusia 18 tahun, tetap hidup setelah eksekusi gagal. Ia adalah satu-satunya orang yang pernah selamat dari eksekusi suntik mati sepenuhnya. Dan rekan jati, Pike secara luar biasa sadar kembali, dan ia sekarang mampu berbicara dan berjalan di sekitar ruangan. Dan dalam komentarnya kepada wartawan, rekan jati, Spivey mengatakan bahwa ia dihantui oleh eksekusi yang gagal dan mengerikan tersebut. Kuasa hukum Pike sebelum ini sempat meminta kliennya dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat karena kondisi medis yang dihadap oleh Pike. Di mana rekan jati, tim pengacara Pike telah memperingatkan bahwa jika gumpalan darah yang terbentuk di tempat suntikan, hal ini bisa menghalangi zat kimia yang masuk ke dalam pembuluh darahnya. Namun masih belum jelas rekan jati apakah Pike memiliki masalah kesehatan jangka panjang setelah ini. Dan saat ini penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui penyebab Pike lolos dari maut. Sementara itu, Komisaris Departemen Permasyarakatan Tennessee, Frank Starda, mengundurkan diri menyusul dari peristiwa ini. Dan dengan jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih untuk kalian yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada, dan semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa menemani Anda dan menjadi bekal untuk menjalani hari ini. Sampai jumpa lagi dan selamat memulai aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM. Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Bagaimana cara menyiasati pemberian ASI bagi ibu-ibu yang full bekerja?
2: Jadi memang kita sangat ingin walaupun sudah bekerja tidak menghalangi pemberian ASI gitu. Mungkin bisa jadi pada saat selama bekerja tidak bisa menyusu langsung, tidak bisa di BF, jadi terpaksa memberikan ASI perah. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang memang bekerja sejak hari pertama melahirkan sudah bisa memerah ASI. Jadi nabung ASI supaya nanti pada saat bekerja sudah ada stok ASI-nya seperti itu. Yang kita harapkan sekarang yang idealnya itu pemberian ASI perah itu tidak menggunakan DOT gitu. Disarankan tidak menggunakan DOT karena banyak hal-hal efek samping dari penggunaan DOT. Salah satunya adalah bingung puting. Dalam arti nanti bayinya karena sudah terbiasa dengan DOT, dia akan menolak menyusu langsung ke ibunya. Karena DOT-nya kan bentuknya plastik, elastis gitu, ada lubangnya, begitu kita letakkan di mulut langsung keluar. Beda kalau menyusu ke payudara kan perlu upaya bayinya buka mulut, perlu upaya memerah gitu. Jadi dia akan membandingkan. Jadi istilahnya ibunya jadi nomor dua, walaupun yang didapat itu ASI, walaupun itu ASI perah gitu. Nah kami sangat menyarankan kalau memang menggunakan media bisa menggunakan media yang lain, gelas,
3: gelas
2: pakai
3: ya.
2: Cangkir itu bisa, bayi itu bisa diajarkan sedini mungkin menggunakan gelas.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Apa perbedaan screening HIV secara aktif dan pasif?
2: Yang pertama, memang kita lakukan screening secara aktif oleh layanan kesehatan kita yang dikenal dengan layanan PDP. PDP itu adalah perawatan, dukungan, dan pengobatan. Jadi setiap puskesmas, kalau di Kota Banda Aceh itu semua puskesmasnya sudah merupakan layanan PDP. Demikian juga dengan rumah sakitnya. Ya, secara aktif itu kita melakukan screening kepada masyarakat yang berisiko. Itu diantaranya kita lakukan screening ke kelompok-kelompok seperti mahasiswa misalnya, kemudian ada santri, lalu kita juga lakukan ke misalnya ke salon-salon atau ke panti pijat gitu ya. Itu kalau secara aktif. Namun secara pasif ada sebagian masyarakat kita yang mereka merasa berisiko terkena HIV, mereka datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri gitu. Jangan-jangan saya kena HIV gitu. Makanya teman-teman itu datang lalu dengan sukarela itu memberikan sampel darahnya untuk diambilkan lalu dicek di laboratorium gitu.
3: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Bagaimana cara menyiasati pemberian ASI bagi ibu-ibu yang full bekerja?
2: Jadi memang kita sangat ingin walaupun sudah bekerja tidak menghalangi pemberian ASI gitu. Mungkin bisa jadi pada saat selama bekerja tidak bisa menyusu langsung, tidak bisa DBF, jadi terpaksa memberikan ASI perah. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang memang bekerja sejak hari pertama melahirkan sudah bisa memerah ASI. Jadi nabung ASI supaya nanti pada saat bekerja sudah ada stok ASI-nya seperti itu. Yang kita harapkan sekarang yang idealnya itu pemberian ASI perah itu tidak menggunakan DOT gitu. Disarankan tidak menggunakan DOT karena banyak hal-hal efek samping dari penggunaan DOT. Salah satunya adalah bingung puting. Dalam arti nanti bayinya karena sudah terbiasa dengan DOT, dia akan menolak menyusu langsung ke ibunya. Karena DOT-nya kan bentuknya plastik, elastis gitu, ada lubangnya, begitu kita letakkan di mulut langsung keluar. Beda kalau menyusu ke payudara kan perlu upaya bayinya buka mulut, perlu upaya memerah gitu. Jadi dia akan membandingkan. Jadi istilahnya ibunya jadi nomor dua, walaupun yang didapat itu ASI, walaupun itu ASI perah gitu. Nah kami sangat menyarankan kalau memang menggunakan media bisa menggunakan media yang lain, gelas,
3: gelas
2: pakai
3: ya.
2: Cangkir itu bisa, bayi itu bisa diajarkan sedini mungkin menggunakan gelas.
4: 103,6 Jati FM.

melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan terbaik ya. Dan mungkin di masa-masa pertengahan bulan ini banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi semoga Anda masih memiliki semangat di bulan Oktober rekan Jati, sehingga apapun yang sedang kita usahakan bisa cepat tercapai. Amin. Dan selamat pagi menjelang siang juga untuk Anda rekan Jati yang mungkin sedang membelah lalu lintas di Kota Banda Aceh yang kalau jam segini kayaknya belum begitu padat ya, masih agak pagi. Nanti ketika udah mulai memasuki waktu-waktu istirahat siang baru deh beberapa titik udah mulai padat, dan kesabaran tentu harus ditingkatkan ya di tengah perjalanan. Dan semoga nih kemanapun Anda berjalan nih hari ini bisa selalu diberikan keberkahan, dan juga gak lupa untuk kita selalu berhati-hati rekan Jati. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, hari ini seperti biasa ya, kita bakalan bahas sesuatu yang kayaknya sering menjadi persoalan di tengah hubungan kita dengan keluarga. Apalagi mungkin kita sebagai orang tua dan anak, atau malah sebaliknya, anak dengan kita sebagai orang tua. Pasti ada aja itu masalahnya ya. Baik masalah besar, masalah kecil, yang kecil mungkin dibesar-besarkan, atau yang kecil ditumpuk hingga menjadi besar ya. Semuanya pasti ada, karena memang hubungan antar manusia ini penuh dengan dinamika. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu ya yang mungkin lebih pada cara pandang. Karena memang kita pasti pernah yang ngerasa kalau ngobrol sama orang tua atau kita ngobrol sama anak itu kayak gak nyambung. Bahasanya beda, padahal sama-sama bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerah ya. Sama-sama punya intensi yang jelas gitu, tapi kok gak nemu-nemu nih titik tengahnya. Dan juga rekan Jati, misalnya nih anak mencoba pekerjaan yang sesuai nih sama minatnya, tapi orang tua justru mengarahkan atau menyarankan pekerjaan yang lebih stabil. Anak merasa pekerjaan ini loh sekarang yang lagi rame dan menghasilkan banyak pemasukan gitu. Tapi orang tua gak percaya, karena kalau dulu kerjaan ini nih yang paling stabil. Nah, dinamika seperti ini ya yang akan kita bahas rekan Jati di Zona Sketsa Keluarga hari ini. Mungkin sering dibilang dengan generation gap atau perbedaan generasi, perbedaan cara berpikir dan juga cara pandang. Kita akan bahas ya hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Jetty FM. Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jetty FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jetty FM.

Ya rekan JT Debara, suara terbuang dalam waktu yang baru saja membawa kita ke 14 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah nomor bagus yang memang bercerita tentang cinta yang bukan tentang romantisasi semata ya, tapi juga tentang ketulusan dan juga pengorbanan. Dimana kalau kita dengerin nomor bagus ini, kayak ada perasaan damai dan juga penerimaan ya. Kalau ya semuanya akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu, tapi memang ada proses dan ada sesuatu yang memang gak bisa hilang ya rekan jati. Dan ya semoga kita selalu dicukupkan ya. Dicukupkan rasa kasih, rasa sayangnya. Dan juga semoga kita selalu memiliki waktu-waktu terbaik dengan orang-orang terbaik yang ada di sekitar kita. Dan juga termasuk nih rekan jati, waktu-waktu terbaik bersama orang tua, bersama anak ya. Dimana kita selalu mengharapkan hubungan yang minim konflik, selalu dalam suara yang sama, dan juga memiliki sudut pandang yang gak jauh beda. Tapi di era sekarang yang semuanya berpacu dengan waktu, semuanya serba cepat, terkadang ada gap, ada ruang yang ada nih di antara kita dan juga generasi-generasi di atas maupun di bawah. Semua itu wajar kan jati, karena memang dunia berputar dan setiap detik pasti ada aja hal baru yang kita pelajari. Ada hal baru yang datang dan gak bisa kita pungkiri, cara pemikiran kita mungkin hari ini akan jauh berbeda dengan generasi-generasi berikutnya. Begitu pula itu yang dirasakan oleh para orang tua. Mereka melihat hidup sesuai dengan pengalaman yang mereka punya. Begitu pula sang anak yang melihat setiap langkahnya, setiap keputusannya pasti juga berdasarkan pengalaman yang mereka punya di era sekarang. Dan kondisi ini memang dikaitkan dengan istilah generation gap, yaitu kesenjangan atau perbedaan cara pandang antar generasi yang bisa muncul rekan jati, yaitu tadi karena perbedaan pengalaman hidup, lingkungan, nilai, dan juga perkembangan zaman. Menariknya, generation gap ini bukan cuma soal anak muda yang dianggap terlalu modern atau orang tua yang dianggap kuno ya rekan jati. Kedua generasi sama-sama tumbuh dalam situasi berbeda. Orang tua mungkin tumbuh pada masa ketika mendapatkan pekerjaan tetap menjadi salah satu prioritas utama. Sementara itu anak-anak yang tumbuh di era digital punya lebih banyak pilihan karir, akses informasi, dan cara menjalani hidup. Akibatnya sesuatu yang dianggap masuk akal oleh satu generasi belum tentu terlihat sama bagi generasi lainnya. Nah, di sini menariknya nih rekan jati, di mana perbedaan pendapat sebenarnya tidak selalu menjadi masalah. Ini wajar. Yang sering membuat hubungan menjadi rumit adalah ketika masing-masing pihak merasa cara berpikirnya yang paling benar dan sulit memahami alasan di balik pendapat orang lain. Jadi apakah generation gap ini berarti orang tua dan anak memang sulit untuk saling memahami? Belum tentu ya rekan jati. Dan justru dengan memahami mengapa perbedaan itu muncul, kita bisa mulai melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Nah, setelah ini kita akan bahas lebih jauh ya, kenapa sih pengalaman hidup pada zaman yang berbeda bisa membuat orang tua dan anak memiliki standar yang berbeda juga dalam memandang kehidupan.

0: Jati FM.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Pernahkah kita berpikir sesuatu yang awalnya coba-coba bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan? Ya, itu seperti halnya mencoba-coba narkotika. Narkotika bukan solusi. Sekali terjebak, dampaknya dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, hubungan dengan keluarga, dan masa depan. Begitu juga dengan vapes. Jangan menganggap sekedar uap atau sesuatu yang tidak berbahaya. Produk vape mengandung nikotin dapat menyebabkan ketergantungan dan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi anak dan remaja. Bahkan sudah marak beredar di masyarakat, narkotika cair yang dicampur di dalam liquid vapes. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Berani berkata tidak pada narkotika. Yakin masih mau pakai vape? Yakin masih mau coba narkotika? Narkotika dan vape bukan gaya hidup. Pilih hidup sehat, jauhi narkotika, hindari vape dan lindungi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

Dunia yang nanti. Dari Rai Melaudir Kanjati baru aja menemani Anda di pagi menjelang siang ini ya. Dan masih ngebahas tentang generation gap, dimana tadi kita udah mengenali gimana sih perbedaan generasi bisa mempengaruhi cara seseorang memandang kehidupan. Nah, sekarang mungkin kita bisa lihat lebih dekat ya. Kenapa sih orang tua dan anak bisa punya standar yang berbeda ketika membicarakan pekerjaan, kesuksesan, atau masa depan gitu ya. Mungkin kalau soal pekerjaan rekan Jati, bagi sebagian orang tua, pekerjaan yang baik mungkin identik dengan gaji tetap, status sebagai pegawai, dan jaminan masa depan. Sementara sekarang mungkin kita punya gambaran yang berbeda sebagai anak. Ada yang ingin berwirausaha, bekerja secara fleksibel, atau menekuni bidang kreatif. Nah, kenapa sih perbedaan ini bisa muncul ya? Hal apa sih yang membuat cara pandang bisa berbeda antara orang tua dan juga anak? Dan ada data menarik rekan Jati dari Pew Research Center, di mana dalam survei terhadap 1.815 orang yang berusia 16 tahun ke atas di Amerika Serikat, sebanyak 80% responden menilai kalau generasi muda dan generasi tua itu punya etos kerja yang berbeda. Bahkan 74% responden menilai generasi yang lebih tua memiliki etos kerja yang lebih baik. Tapi ini survei lama ya di Amerika Serikat di tahun 2009. Dan bukan gambaran langsung keluarga Indonesia saat ini. Tapi hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tentang cara bekerja udah lama menjadi bagian dari pembicaraan antar generasi. Dan bukan cuma di Indonesia. Dan menariknya penelitian ini rekan Jati menjelaskan bahwa perbedaan antar generasi tidak selalu muncul hanya karena tahun kelahiran. Tahap kehidupan dan pengalaman ketika seseorang tumbuh juga bisa mempengaruhi gimana sih cara dia memandang dunia. Artinya orang tua yang pernah mengalami sulitnya mencari pekerjaan mungkin lebih mengutamakan kestabilan. Sementara anak yang melihat perkembangan teknologi dan pilihan karir yang beragam mungkin lebih tertarik mencoba peluang baru. Ada apa nih yang baru? Dan dua-duanya punya alasan yang bisa dipahami rekan Jati. Orang tua ingin anaknya aman secara ekonomi, sedangkan anak ingin punya kesempatan menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan mungkin sekarang kita bisa menanyakan kepada diri sendiri ya. Ketika orang tua menyarankan pilihan yang berbeda dari keinginan kita, apakah kita udah mencoba memahami kekhawatiran mereka? Nah, sebaliknya nih, apakah kita sebagai orang tua juga sudah mendengarkan alasan dibalik pilihan sang buah hati? Jadi memang harus sama-sama mendalami ya alasan dan juga tujuan apa nih yang ingin dicapai. Karena memang perbedaan generasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan cara berpikir tentu saja berbeda. Di sini kita harus sama-sama mengerti, harus apa ya, mendalami pikiran masing-masing. Oh, ternyata alasannya ini. Jadi nggak semuanya harus didebatkan atau bahkan membungkam satu pihak gitu, biar mereka bisa memberikan alasan masing-masing. Dan karena memang memahami perbedaan zaman bukan berarti kita harus selalu sepakat ya rekan Jati. Kita hanya perlu menyadari bahwa pengalaman yang berbeda bisa menghasilkan cara berpikir yang berbeda juga. Dan dari sini juga muncul persoalan berikutnya. Gimana nih kalau nasihat orang tua yang sebenarnya bertujuan baik justru kok kayak tekanan ya bagi sang anak? Kenapa niat melindungi bisa berakhir dengan kesalahpahaman? Kita akan bahas di segmen berikutnya rekan Jati. Tetap di Sketsa Keluarga, hanya di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jetty FM.
1: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: 103,6 Jetty FM.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, kata-kata maaf emang kadang sulit dikeluarkan ya. Apalagi bagi kita yang ngerasa kayaknya saya gak salah deh. Masa saya harus minta maaf? Tapi mungkin ya di beberapa kesempatan kita gak sadar nih rekan jati, membuat seseorang ngerasa tersakiti. Bahkan itu orang tua atau anak yang selama ini rasanya saya udah membesarkan mereka dengan penuh dengan kasih sayang. Gak mungkin deh kayaknya saya punya salah sama mereka. Tapi ya itu dia rekan jati, kita gak sadar kita udah membuat mereka sakit hati. Dan gak ada salahnya untuk meminta maaf dan mengkoreksi kembali hal apa sih yang dirasa gak bisa diterima gitu sama orang tua atau sama anak. Dan juga kadang ya rekan jati, kita pernah di situasi sedang cerita tentang masalah yang dihadapi. Tapi ketika kita belum selesai bercerita, orang tua sudah memberikan banyak nasihat. Bahkan terkadang kita cuma ingin didengarkan, tetapi malah mendapatkan ceramah panjang. Mungkin Anda pernah mengalami hal yang sama rekan jati ketika dulu masih sering dinasihati sama orang tua. Ketika masih butuh bimbingan, masih di umur sekolah mungkin. Atau Anda nih sebagai orang tua baru aja selesai menasihati anak yang curhat tentang kehidupannya ya. Sebenarnya kita perlu lihat situasi ini dari dua sisi sih. Orang tua mungkin memberikan nasihat karena ya mereka maunya anak itu terhindar dari kesalahan. Sementara anak mungkin sedang membutuhkan ruang untuk menyampaikan perasaan dan juga menjelaskan pilihannya sendiri. Nah, ada penelitian menarik ya yang diterbitkan dalam Journal of Applied Developmental Psychology pada 2019 lalu. Penelitian ini melibatkan 294 remaja dengan rata-rata usia 14,3 tahun rekan jati, di mana para peneliti ini membandingkan respon remaja terhadap dua gaya komunikasi orang tua. Yang pertama itu ada komunikasi yang mendukung kemandirian dan komunikasi yang cenderung mengontrol secara psikologis. Nah, hasilnya rekan jati, ketika orang tua menggunakan komunikasi yang terasa mengontrol, remaja melaporkan bahwa mereka merasa kurang memiliki kebebasan, lebih tertekan, dan cenderung menunjukkan penolakan terhadap aturan orang tua. Nah, perlu dicatat di sini ya, penelitian ini menggunakan skenario hipotesis, bukan mengamati semua konflik keluarga secara langsung. Jadi hasilnya membantu kita memahami kemungkinan respon remaja. Bukan berarti ya, setiap nasihat orang tua pasti menimbulkan tekanan. Nah, terus apa bedanya nih memberikan nasihat dengan mengontrol ya rekan jati? Nah, misalnya ketika anak ya mau punya pilihan sendiri tentang jurusan kuliah yang berbeda dari keinginan orang tua. Kalimat mungkin ibu atau ayah khawatir ya, kamu kesulitan nanti cari kerjaan. Coba deh kita cari tahu peluang kerjanya sama-sama. Nah, ini memberikan kesempatan bagi anak untuk berdiskusi. Oh, kalau jurusan ini nanti kedepannya akan seperti apa? Nah, berbeda dengan ketika orang tua menekankan kalau sang anak harus memilih satu jurusan tertentu yang udah dipilihkan sama orang tua nih. Jadi gak ada diskusi yang terjadi di sini ya rekan jati. Dan juga tujuannya mungkin sama-sama ingin memberikan arahan, tapi cara menyampaikannya bisa menghasilkan respon yang berbeda. Semuanya baik ya rekan jati. Mungkin orang tua udah punya pengalaman dan ngerasa kalau jurusan yang ini kayaknya lebih baik deh. Tapi mungkin di sini cara penyampaian dan juga cara diskusi dengan sang anak yang memang yang akan menjalani perkuliahan itu nanti ya. Dan fakta menariknya, memberikan ruang untuk memilih bukan berarti orang tua harus membiarkan anak melakukan apa aja. Orang tua tetap bisa memberikan batasan dan arahan, tetapi anak juga perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan serta ikut mempertimbangkan keputusannya. Nah, rekan jati mungkin ini juga menjadi pengingat bagi anak ya. Kalau kita merasa gak setuju nih dengan nasihat orang tua, kita bisa mencoba menjelaskan alasan kita, bukan karena kita harus selalu mengalah, melainkan supaya pembicaraan ini gak langsung berubah menjadi pertengkaran. Nah, sebaliknya ya bagi orang tua, terkadang mendengarkan sampai selesai sebelum memberikan tanggapan bisa membuat anak merasa lebih dihargai. Jadi mereka didengarkan dulu alasannya apa ya.
Dan sekarang muncul pertanyaan menarik nih rekan Jati. Di zaman ketika anak bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber, termasuk media sosial, apakah cara mereka memahami di dunia juga semakin berbeda dari orang tuanya? Kita akan jawab ya nanti di segmen berikutnya. Ada satu nomor bagus dari Anggun yang siap menemani Anda di zona Sarok, di zona sketsa keluarga hari ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, sekarang kita masuk ke hal yang hampir setiap hari ada di sekitar kita ya, yaitu media sosial. Mungkin kita bisa perhatikan ya, dalam satu keluarga, cara setiap orang menggunakan teknologi itu pasti berbeda

tersebut belum familiar bagi mereka. Nah, apakah ini media sosial benar-benar membuat jarak antar generasi semakin lebar? Kita perlu melihat datanya ya sebelum menyimpulkan. Benar kan Jati, menurut survei dari Pew Research Center tahun 2023 terhadap 1.453 remaja dan orang tua di Amerika Serikat, sekitar 4 dari 10 orang tua dan remaja mengaku rutin berdebat tentang waktu yang dihabiskan menggunakan ponsel ya. Selain itu, 46% remaja mengatakan orang tua mereka setidaknya terkadang terdistraksi oleh ponsel mereka ketika sang anak mencoba untuk berbicara. Nah, data ini menarik karena memperlihatkan bahwa persoalan teknologi bukan cuma tentang anak yang terlalu sering bermain ponsel. Orang tua juga mengalami masalah yang sama. Jadi komunikasi digital sebenarnya menjadi tantangan bagi kedua generasi. Nah, misalnya nih, ketika orang tua meminta anak meletakkan ponsel saat makan bersama, ya anak mungkin merasa sedang dibatasi. Sebaliknya, orang tua merasa anak tidak menghargai waktu bersama keluarga. Padahal mungkin kalau kita lihat lebih jauh, mungkin yang diinginkan kedua pihak sebenarnya sama, ingin diperhatikan. Hanya saja mereka punya pandangan berbeda tentang gimana sih perhatian itu seharusnya diberikan. Nah, jadi media sosial ini memperburuk hubungan antar generasi dong. Belum tentu kan Jati, karena teknologi bisa menjadi sarana untuk saling mendekatkan. Orang tua bisa belajar memahami minat anak, sementara anak bisa membantu orang tua mengenal teknologi yang belum mereka kuasai. Kuncinya bukan membuat semua anggota keluarga menggunakan teknologi dengan cara yang sama, melainkan menyepakati batasan yang masuk akal dan tetap menyediakan waktu untuk berbicara tanpa gangguan. Dan mungkin kita bisa pikirkan hari ini ya, ketika sedang berkumpul bersama keluarga, apakah kita benar-benar hadir dalam percakapan atau justru sibuk dengan layar masing-masing? Karena terkadang rekan Jati, jarak dalam keluarga bukan hanya muncul akibat perbedaan usia, tetapi juga karena kesempatan untuk saling mendekatkan semakin berkurang seiring berjalannya waktu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati.

Ya, selamat siang rekan Jati. Waktunya kita bisa sedikit beristirahat ya dari segala aktivitas. Di mana waktu sudah menunjukkan pukul 11:13. Mungkin bagi Anda yang punya kesempatan untuk sedikit bersantai, bisa ya digunakan untuk ya mungkin kalau dari tadi sibuk dengan pekerjaan, sekarang kita bisa sedikit apa ya, menggerakkan tubuh. Dibawa jalan dulu ya, apalagi untuk Anda yang dari tadi udah duduk seharian. Dan untuk Anda yang di rumah, semoga pekerjaan rumahnya juga cepat selesai. Atau mungkin para ibu lagi sibuk di dapur atau masih bengong ya, hari ini masak apa ya. Udah buka tutup kulkas tapi masih belum ada ide ya. Tolong, tolong banget ini mau masak apa gak tahu. Semoga idenya cepat muncul rekan Jati, karena memang masakan rumah itu gak ada tandingan. Masakan ibu adalah yang terbaik ya. Semoga diberikan kelancaran untuk Anda yang memang sedang mempersiapkan makan siang bagi keluarga tercinta. Atau mungkin untuk Anda yang udah gak sabar pulang dan beristirahat, semoga perjalanannya diberikan kelancaran ya. Nah tadi kita udah bahas ya, kenapa sih orang tua dan anak bisa punya pandangan yang berbeda. Nah sekarang kita coba beberapa cara sederhana ya, supaya perbedaan ini gak selalu berujung adu argumen ya, selalu panas gitu dalam rumah. Karena jujur aja kadang yang bikin capek itu bukan perbedaan pendapatnya, tapi debatnya itu rekan Jati, yang bisa panjang sampai lupa. Ini awalnya kita bahas apa ya? Lupa nih apa yang didebatin ya. Nah mungkin yang bisa kita lakukan adalah jangan menggunakan kalimat yang ngajak orang lain berdebat gitu. Contohnya daripada kita bilang ibu sih gak pernah ngerti, mungkin kita bisa ubah menjadi ya saya tahu nih ibu lagi khawatir, tapi boleh gak saya jelasin kenapa saya memilih ini. Dan kelihatannya sederhana, tapi kalimat kedua memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memahami alasan kita tanpa langsung merasa disalahkan. Begitu juga sebaliknya dengan orang tua, semoga selalu diberikan kelapangan di hatinya untuk mau berdiskusi nih dengan sang buah hati. Walaupun mungkin mereka terlihat belum berpengalaman dalam hidup ya, tapi tentu mereka punya pemikiran sendiri dan juga keputusan yang harus dihormati. Dan juga rekan Jati, jangan buru-buru membalas apapun yang dikatakan. Misalnya nih orang tua memberikan komentar yang kurang tepat, kita boleh nih ngerasa kesal, tapi jangan langsung dijawab dengan emosi yang tinggi. Ambil jeda sebentar, kita tenangkan diri, terus lanjutkan percakapan ketika kita udah lebih siap ya. Jeda bukan berarti kita menghindar ya dari masalah, tapi tujuannya supaya kita bisa menyampaikan maksud tanpa memperkeruh suasana. Dan juga rekan Jati, ketika orang tua melarang kita mengambil keputusan tertentu, mungkin kita bisa coba tanyakan ya, sebenarnya bagian mana sih yang paling ibu atau ayah khawatirkan? Bisa jadi yang mereka takutkan bukan pilihan kita itu sendiri rekan Jati, melainkan resiko, keamanan, atau masa depan yang belum pasti. Dengan mengetahui kekhawatirannya, kita bisa membicarakan solusi yang lebih konkret daripada sekedar berdebat tentang siapa sih yang benar, siapa sih yang salah gitu ya. Jadi memang tujuannya adalah kita mencari jawaban dan juga menenangkan hati baik itu anak maupun orang tua. Dan juga rekan Jati, misalnya nih orang tua khawatir anak terlalu sering bermain ponsel, atau orang tua khawatir nih ketika kita mengambil jurusan kuliah yang berbeda atau kampus yang jauh atau karir yang mereka sendiri belum familiar dengan apa sih yang dikerjakan dengan pekerjaan itu. Nah, jadi masalahnya itu diselesaikan melalui sesuatu yang disepakati, bukan dengan menentukan siapa yang benar kan Jati. Jadi daripada terus berdebat, kita menyepakati nih atau mencari solusi. Dan juga kita nggak perlu langsung menuntut ya untuk dipahami atau dimengerti.
Kita perlu ingat bahwa orang tua dan anak itu punya pengalaman hidup yang berbeda. Kadang satu pembicaraan ya, belum cukup untuk mengubah pandangan seseorang. Nah, kita mungkin kalau diomongin gini kayak enak gitu ya. Tapi di kenyataannya emang agak sulit menyatukan dua pemikiran yang berbeda dan juga pengalaman yang berbeda. Tapi rekan Jati, di mana ya, nggak apa-apa, kita belum sepakat. Yang penting percakapan berikutnya masih bisa dilakukan dengan baik. Karena ya memang pengalaman hidup yang berbeda, kadang satu pembicaraan memang belum cukup untuk mengubah pandangan seseorang. Dan karena memang ya rekan Jati, memperbaiki hubungan keluarga gak selalu harus dimulai dari perubahan besar. Terkadang cukup dengan mengubah cara kita membuka percakapan. Dan menurut Anda rekan Jati, mana yang paling sulit dilakukan? Menahan diri ketika emosi? Atau mendengarkan pendapat yang berbeda? Atau mengakui bahwa kita belum tentu benar?

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, kita lanjut lagi ya, ngebahas tentang generation gap. Dimana tadi kita udah punya beberapa hal ya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perbedaan pendapat dengan orang tua, karena memang kita punya pengalaman yang berbeda ya, baik dengan orang tua ataupun dengan sang anak nantinya. Dan sekarang kita coba melihat sesuatu yang lebih menarik. Gimana sih caranya supaya hubungan orang tua dan anak tetap dekat meskipun selera, kebiasaan, bahkan cara berpikirnya itu berbeda ya, walaupun satu rumah nih. Nah, coba bayangin ya, ada orang tua yang suka nonton berita di televisi, sementara anaknya itu suka nonton video pendek di media sosial. Ada orang tua yang senang menelpon untuk menanyakan kabar, sedangkan nih anaknya merasa mengirim pesan singkat aja kayaknya udah cukup deh, udah tahu nih kabarnya. Nah, dua-duanya tetap ingin terhubung, tapi cara menunjukkannya berbeda. Relate gak sih, rekan Jati? Emang gitu ya? Nah, ada fakta menarik dari penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Developmental Psychology pada tahun 2012. Peneliti Susan Tefiske dan juga rekan-rekannya menjadi fokus ya pada temuan yang memang relevan. Penelitian tentang hubungan orang tua dan anak secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas hubungan dan komunikasi keluarga ini berkaitan ya dengan kesejahteraan emosional anak. Hubungan yang suportif memberikan ruang bagi anak untuk merasa didengar dan juga memperoleh dukungan ketika menghadapi masalah. Artinya kedekatan keluarga bukan cuma ditentukan oleh seberapa sering kita berkumpul, tetapi juga gimana sih kita memperlakukan satu sama lain ketika kita sedang bersama. Terus apa nih yang bisa kita lakukan? Semuanya beda, cara mencari informasi beda, cara berpikir beda. Nah, mungkin kita bisa mengenal ya dunia satu sama lain, rekan Jati. Anak bisa nanya nih sama orang tua tentang pengalaman ketika mereka muda dulu, mungkin ya. Orang tua juga bisa bertanya tentang hal-hal yang sedang diminati anak tanpa langsung memberikan penilaian. Siapa tahu ya, dari situ malah muncul cerita menarik yang selama ini belum pernah dibagikan. Dan kita juga harusnya punya waktu bersama tanpa harus membicarakan masalah, rekan Jati. Karena gak semua obrolan keluarga harus berakhir dengan nasihat tentang masa depan, pekerjaan, atau pendidikan, atau pernikahan bahkan ya. Sesekali makan bersama, masak, nonton film, atau membicarakan kejadian ringan juga bisa menjadi kesempatan untuk membangun kedekatan. Dan tentu rekan Jati, kita jangan menjadikan perbedaan ini sebagai bahan untuk memberikan label. Maksudnya gimana nih? Misalnya anak gak harus langsung disebut keras kepala karena emang punya pendapat sendiri. Begitu juga orang tua tidak harus dianggap ketinggalan zaman hanya karena belum memahami sesuatu yang baru, rekan Jati. Kita boleh berbeda, tetapi tetap berusaha untuk mengenal alasan dibalik perbedaan itu tadi. Dan juga rekan Jati, mungkin kita bisa merenungkan sesuatu. Kita bisa merenungkan ini. Kapan sih terakhir kali kita mengobrol dengan orang tua atau anak tanpa sibuk membuktikan siapa yang benar? Cuma ngobrol ya, dengerin cerita dan menikmati waktu bersama. Kapan nih? Kapan-kapan? Kadang kita begitu sibuk ingin dimengerti sampai lupa bahwa orang di depan kita juga ingin dipahami ya. Dan tentu kita harus ingat, membangun kedekatan bukan tanggung jawab satu pihak aja. Orang tua dan anak-anak sama-sama bisa mengambil langkah kecil untuk membuat komunikasi terasa lebih nyaman. Karena pada akhirnya ya, kita tinggal harus tumbuh di zaman yang sama untuk tetap merasa dekat dengan orang lain.

Ya rekan jati, kita udah bahas cukup banyak hal ya tentang perbedaan cara pandang orang tua dan juga anak. Mulai dari pekerjaan, teknologi, lalu tentang pasangan, nasihat yang terkadang terasa seperti tekanan, sampai gimana sih kita menyampaikan pendapat tanpa berakhir dengan pertengkaran ya. Dan ada nih satu teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson rekan jati. Manusia menghadapi tugas perkembangan yang berbeda sepanjang hidupnya. Di masa remaja dan dewasa muda misalnya ya, seseorang sedang membangun identitas dan juga kemandirian. Sementara itu orang yang berada pada tahap kehidupan berbeda mungkin memiliki perhatian dan juga tanggung jawab yang lain. Nah ini ngebantu kita memahami bahwa perbedaan pandangan gak selalu muncul karena seseorang itu keras kepala atau gak mau mengerti. Bisa jadi mereka sedang melihat persoalan dari pengalaman dan juga kebutuhan yang berbeda. Dan juga rekan jati, ketika terjadi perdebatan ya antara orang tua dan anak, siapa sih yang sebenarnya salah, siapa yang benar? Ya, keduanya punya pertimbangan masing-masing ya, yang tentu masuk akal rekan jati. Anak perlu memikirkan resiko dari pilihannya, sementara orang tua juga bisa memberikan ruang bagi anak untuk belajar mengambil keputusan. Nah, jadi memahami generation gap bukan berarti kita harus selalu menyetujui pendapat generasi lain. Kita hanya perlu belajar mendengarkan alasan mereka sebelum memberikan penilaian. Kenapa sih harus begitu? Kenapa sih bisa begini? Gitu ya. Dan jika rekan jati, bagaimana ya kalau setiap perbedaan pendapat di rumah itu selalu terjadi pertengkaran? Bisa aja nih hubungan kita dengan orang tua atau anak bisa semakin jauh ketika memang gak ada komunikasi yang baik, tidak ada rasa pengertian sama sekali. Dan mungkin kita gak langsung sepakat rekan jati ketika memang terjadi diskusi, tetapi setidaknya percakapan masih bisa berlanjut. Karena emang tujuan hubungan keluarga bukan membuat semua orang berpikir sama. Ini melainkan menciptakan ruang agar setiap orang bisa didengar dan tetap saling menghargai. Dan rekan jati, kalau boleh memilih satu hal yang ingin Anda ubah dalam cara berkomunikasi dengan keluarga, apa sih yang ingin Anda ubah gitu ya? Lebih banyak mendengarkan, lebih sabar menjelaskan, atau mengurangi kebiasaan menghakimi sebelum memahami? Yang mana nih rekan jati? Karena memang setiap keluarga membutuhkan banyak hal ya untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mendengarkan dan memahami. Dan semoga rekan jati hubungan Anda dengan keluarga selalu terjaga dengan baik. Komunikasi juga bisa disampaikan dengan kepala yang dingin ya, tidak dengan hati yang panas, yang menggebu-gebu. Dan semoga nih semua permasalahan yang terjadi saat ini bisa segera ditemukan solusi dan juga ujung dari permasalahannya.

Ya rekan jati, setengah hati dari Ada Band baru aja ngebawa kita ke 51 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dan rekan jati, terima kasih untuk Anda yang sudah menemani ya di Sketsa Keluarga hari ini. Semoga obrolan kita tadi tentang generation gap bisa menjadi pengingat bahwa perbedaan di rumah itu wajar. Dan kita perlu punya kesempatan untuk saling memahami dengan baik. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga hubungan baik dengan keluarga. Dan jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk ngobrol. Dan semoga hari ini bisa menjadi salah satu hari yang menyenangkan bagi Anda dan keluarga. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.
3: Pernahkah kita berpikir sesuatu yang awalnya coba-coba bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan? Ya, itu seperti halnya mencoba-coba narkotika. Narkotika bukan solusi. Sekali terjebak, dampaknya dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, hubungan dengan keluarga, dan masa depan. Begitu juga dengan vapes

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi hari ini ya. Hari Selasa 13 Oktober 2026. Yang saya menemani Anda rekan jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana ya, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Karena kalian udah siapin nih nomor-nomor bagus dan juga topik menarik untuk hari ini. Dan untuk membuka perjumpaan kita pada hari ini ada satu nomor bagus dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Dan ngomong-ngomong hari ini masih ya bersama kali ya yang udah siap menemani Anda dengan topik yang pastinya menarik nih. Kebetulan sekarang udah masuk waktunya makan siang nih. Adakah rekan Jati yang udah duduk manis di depan piringnya? Atau masih ada nih yang bingung mau makan apa siang ini? Dan ini nih, biasanya paling lama ya, menentukan pilihan itu adalah hal yang paling lama. Udah buka aplikasi pesan makanan, lihat banyak pilihan, ujung-ujungnya balik ke pilihan pertama atau pilihan yang itu-itu aja. Yang udah biasa makan ayam geprek aja ya kan, karena itu sudah menjamin daripada memilih yang baru takutnya nanti gak enak atau gak kenyang. Jadi kabar bahagia. Kalau kalian boleh tahu nih rekan Jati, kalau makan siang biasanya tipe yang langsung makan apa aja yang udah tersedia di depan rekan Jati, atau harus mencari makanan yang benar-benar sesuai dengan selera? Kalau nggak selera, nggak makan. Gimana nih? Barangkali ini ada rekan Jati yang mau berbagi cerita, bisa langsung chat atau bisa langsung telepon di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Tapi rekan Jati, kalau dipikir-pikir ya, makan siang itu kan bukan cuma soal mengisi perut ya. Ada yang merasa belum makan kalau belum ketemu nasi. Nah, siapa nih timnya nih? Ada juga yang harus ada sambal-sambalan. Kalau enggak ada sambal, no, tidak makan. Ada yang paling penting praktis saja, praktis, cepat, langsung kenyang. Dan ada juga nih, yang kalau makannya kurang enak, rasanya seperti ada yang kurang dari harinya. Jadi kayak makanan itu adalah salah satu yang bisa membuat harinya bahagia. Nah, siang ini kalian mau ngajak rekan Jati untuk ngobrol santai tentang kebiasaan kita saat makan siang ya. Sambil menikmati makanan masing-masing, kita cari tahu sebenarnya yang lebih penting itu kenyang atau enak nih. Jadi jangan kemana-mana rekan Jati, karena masih banyak pembahasan ya yang berkaitan dengan makanan ini. Tetap bersama kalian ya di Zona Rehat Siang dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. I like stretching.

Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona Rare Siang bersama kalian hari ini nih. Kali ini kalian mau ngajak rekan Jati untuk membayangkan ya. Bayangkan sekarang perut udah lapar banget. Di depan mata rekan Jati ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, makanannya sederhana, porsinya cukup banyak, rasanya biasa aja. Gak yang luar biasa, biasa aja. Pilihan yang kedua, makanan yang kelihatannya itu menggugah selera, aromanya tuh enak, sedap gitu ya, tapi porsinya itu tidak terlalu banyak, alias dikit aja. Kira-kira Anda akan pilih yang mana nih rekan Jati?
1: Keping-keping dan tak sanggup untuk berdiri lagi. Aku pikir selama ini ruang hati tertutup sudah tanpa.
0: Kalau kalian nih dikasih dua pilihan ini, ya kalian tetap pilih yang enak sih. Yang penting apa ya, makanannya gak terlalu banyak. Karena kadang-kadang yang bikin kita mikir harus makan banyak itu ya kayak nafsu yang ada di dalam pikiran kita gitu. Kayaknya kalau makan banyak itu akan kenyang gitu ya, padahal kan belum tentu juga nih. Kalau pilihan yang pertama, kalian pernah nih coba makan makanan yang biasa-biasa aja tapi porsinya banyak, harganya juga murah ya. Dan waktu itu kalian kayak mikir, ya udah kita coba. Nah pas dicoba di tengah jalan kalian bilang, kayaknya kalian tim yang kedua deh, mending makan enak tapi dikit. Dan abis bilang kayak gitu, kalian langsung senyum ya, senyum-senyum sendiri. Ternyata memang walaupun dipikir bahwa makanan yang banyak itu bisa mengenyangkan, ternyata enggak juga ya. Nah, jadi kalian penasaran nih dengan rekan Jati. Kalau rekan Jati makan siang, tim yang mana nih? Tim yang penting kenyang atau tim yang harus enak? Coba ya, kirim jawabannya ke WhatsApp kita di 0811-682-1036 atau bisa langsung telepon di 0651-410-36. Boleh juga nih sekalian ceritain makanan favoritnya. Lambat bicara, ku bukakan hati. Karena rekan Jati, sebenarnya dua-duanya pilihan punya alasan ya. Rasa kenyang itu kadang-kadang berkaitan dengan kebutuhan tubuh mendapatkan energi dan zat gizi. Sementara rasa enak membuat pengalaman makan menjadi lebih menyenangkan. Makanya ada orang yang tetap memilih makanan sederhana karena mengenyangkan, tapi ada juga nih yang rela mencari tempat makan tertentu meskipun harus menempuh perjalanan lebih jauh. Nah, setelah ini kita akan ngobrol tentang kenapa sih makanan tertentu bisa terasa jauh lebih nikmat dibandingkan makanan lainnya. Jangan kemana-mana ya rekan Jati, karena kita bakal ngobrol tentang ini ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan tentunya kita akan bahas ini setelah azan zuhur.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Alhamdulillah rekan Jati, kita sudah mendengarkan azan zuhur dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Bagi yang melaksanakannya, semoga ibadah kita siang ini membawa keterangan dan keberkahan bagi kita semua. Nah rekan Jati, kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget nih dengan keseharian kita, yaitu makanan ya. Tadi kita udah bahas makanan. Kenapa sih ada makanan-makanan ya yang bisa terasa jauh lebih nikmat dibandingkan makanan lainnya ya? Pernah gak rekan Jati makan makanan yang sederhana banget tapi rasanya enak? Enaknya tuh gak tahu mau bilang, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Misalnya nih, cuma makan nasi hangat, telur dadar, sambal, habis itu ditambah sedikit sayur. Gak mahal ya harganya, gak perlu disajikan oleh restoran yang mewah, tapi ketika dimakan rasanya puas banget ya. Sebaliknya nih, pernah juga makan di tempat yang menunya menarik, tampilannya cantik, tetapi setelah selesai justru merasa kok biasa aja ya rasanya. Ternyata rekan Jati, pengalaman makan gak hanya dipengaruhi oleh rasa makanan. Aroma, tekstur, suasana, bahkan kondisi kita ketika makan juga bisa mempengaruhi bagaimana makanan itu terasa. Coba bayangkan ya, bayangkan aja nih, makan mie kuah hangat ketika hujan, atau menikmati ikan bakar setelah seharian beraktivitas. Rasanya itu bisa berbeda dibandingkan ketika kita sedang gak lapar tapi makan. Rasanya kayak, apa ini? Apa ini yang aku makan ya? Nah, ada satu hal yang menarik nih rekan Jati. Kadang, makanan yang paling kita sukai bukan makanan yang paling mahal. Justru makanan yang mengingatkan kita pada rumah, pada keluarga, atau momen-momen tertentu. Jadi kali mau nanya nih dengan rekan Jati ya, kalau rekan Jati lagi ingin makan sesuatu yang bikin hati senang, makanan apa yang langsung terlintas di pikiran? Mungkin masakan ibu kah? Mie Aceh? Kuapli? Atau ayam tangkap? Karena terkadang nggak, yang membuat makanan terasa istimewa bukan hanya bumbunya, tapi juga cerita dan perasaan yang menyertainya. Dan barangkali ada cinta di dalamnya. Tetap bersama kalian di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih bersama kali ya rekan jati di Zona Rehat Siang edisi hari Selasa 13 Oktober 2026 dah. Dan kita masih membahas tentang makanan nih. Kalau kita ngomongin tentang makanan, tiba-tiba kebayang makanan khas Aceh. Gak tahu ya kenapa ya, tiba-tiba kayak memikirkan makanan khas Aceh. Rasanya banyak banget pilihan yang bisa membuat kita bingung untuk menentukan mau makan apa ya siang ini. Ada mie Aceh ya, mie Aceh dengan bumbu rempahnya yang kuat. Ada ayam tangkap ya, yang ibaratnya tuh kalau dibilang ayam tangkap ya harus ditangkap dulu baru ada ayamnya ya. Pastinya dengan daun kari dan daun pandan yang aromanya jadi khas ya, karena ayam tangkap ini ciri khasnya memang kayak gini. Ada kuah pliu yang kaya bahan dan cita rasa. Ada juga si reboh yang punya karakter rasa tersendiri. Belum lagi ikan kayu nih. Ini siapa nih penggemar ikan kayu? Karena kalian juga salah satu penggemar ikan kayu kalau yang buatnya adalah orang rumah. Dan ada juga kuah belangong nih. Yang memang ya, berbagai masakan rumahan yang setiap keluarga itu pasti punya racikan yang berbeda. Dan setiap orang punya selera yang berbeda juga ya. Nah, kali ini mau nanya ke rekan Rejati. Kalau disuruh memilih satu kuliner khas Aceh untuk makan siang hari ini, rekan Rejati kira-kira pilih apa nih? Mau makan siang pakai mie Aceh? Atau ayam tangkap? Atau kuah pliu? Atau menu lainnya? Boleh dong kirim jawabannya ke 0811-08-2106 atau di 0551-410-36. Langsung telepon aja, gak apa-apa. Siapa tahu nih, pilihan rekan jati bisa menjadi inspirasi menu makan siang bagi rekan jati yang lain. Dan menariknya rekan jati, setiap makanan punya penggemarnya masing-masing. Ada yang suka makanan berkuah karena terasa nyaman disantap saat siang. Ada juga yang memilih mie Aceh karena bumbunya terasa kuat. Dan ada juga yang lebih suka nasi dengan lauk sederhana, asal sambalnya cocok aja gas gitu ya. Tapi ada satu hal yang perlu diingat ya rekan jati, makanan yang terkenal, makanan yang populer belum tentu menjadi pilihan terbaik untuk setiap orang. Karena gimana pun ya, selera kita berbeda. Begitu juga dengan kebutuhan dan kondisi tubuh kita. Jadi tidak harus selalu mengikuti makanan yang sedang ramai dibicarakan. Kadang warung sederhana, menu sederhana, atau sesuatu yang dekat dengan rumah justru punya menu yang cocok dengan selera kita. Bukan harus kayak mendaki gunung, turun lembah.

takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup.

0: konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jati FM

ya dari The Groove. Baru aja kita dengerin dan baru nemenin kita lepas dari pukul 13 lewat 13 menit ya. Dan nomor bagus ini baru aja membawa kita sedikit bernostalgia nih rekan Jati. Apalagi dengan kenangan-kenangan yang pernah hadir dalam hidup kita. Kenangan kalau waktu sekolah dulu jam segini nih adalah jam waktu pulang atau jam makan siang ya. Jam makan siang deh kayaknya ya. Dan buat rekan Jati yang masih sibuk bekerja, yang masih kuliah, atau mungkin sedang dalam perjalanan, jangan lupa meluangkan waktu untuk makan siang ya. Karena makan siang itu bukan sekedar mengisi perut, tetapi juga membantu tubuh mendapatkan energi untuk melanjutkan aktivitas. Tapi bagaimana nih caranya memilih makan siang yang enak, bergizi, dan bisa membuat kita kenyang lebih lama? Ini gimana? Ada yang tahu? Roller kan Jati punya tips dan triknya, bisa langsung chat kita atau telepon di 0811-0820-36 atau di 0651-4-10-36. Ada siapa di hatiku selain dirimu, aku bilang. Tapi kalian mau membagikan nih tips sederhana untuk rekan Jati dalam memilih makan siang yang gak hanya enak tapi juga membuat kita kenyang lebih lama. Yang pertama itu jangan hanya mengandalkan nasi atau mie aja ya rekan Jati. Coba lengkapi dengan sumber protein seperti telur, ikan, ayam, tahu atau tempe. Karena protein itu bisa membantu mendukung rasa kenyang dan kebutuhan tubuh kita. Yang kedua, kalau memungkinkan nih, tambahkan sayuran. Bisa sayur bening, tumis kangkung, atau lalapan. Lalapan ada apa aja? Barangkali ada daun selada, ya kan? Atau mungkin timun bisa juga jadi lalapan. Selain melengkapi kebutuhan gizi, sayuran juga mengandung serat yang baik untuk tubuh. Dan yang ketiga rekan Jati, sesuaikan porsi dengan kebutuhan dan aktivitas. Jangan terlalu sedikit sampai cepat lapar, tapi jangan juga berlebihan hingga membuat perut terasa begah ya. Jadi kayak yang berlebihan-berlebihan itu gak baik ya. Walaupun kayak gak apa-apa, makan berlebihan itu gak baik. Jadi cukup dan sesuaikan dengan porsi kita masing-masing. Nah, sekarang coba cek menu makan siang rekan Jati hari ini. Udah ada protein dan sayur beningnya belum? Atau sayuran ya? Nggak harus mahal loh rekan Jati. Nasi, telur dadar, tumis sayur, dan air putih aja bisa menjadi pilihan sederhana untuk makan siang yang cukup seimbang. Jadi, sesibuk apapun aktivitas kita, tetap sempatkan makan dengan cukup dan jangan terburu-buru. Kunyahannya minimal berapa? 20 kali, supaya tubuh tetap bertenaga dan aktivitas bisa dilanjutkan dengan nyaman. Dan tentunya ya, silahkan dinikmati teh hijau dari Tulus. Iba.

103,6 Jati FM. Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The heart.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Dan tentunya masih bersama kali ya di Zona Rehat Siang edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan rekan Jati, baru saja kita ditemani nih dari lagu Ghea Indrawari 1000 kali ya, merasa dicintai. Dan rekan Jati, pernah gak sih rekan Jati mau makan siang, tapi dihadapkan dengan satu dilema. Pengen makan enak, tapi tetap ingin hemat. Enak, tapi hemat gitu. Gitu lihat menu yang menggugah selera, langsung terpikir, wah, kayaknya enak nih. Tapi begitu lihat harganya, langsung mikir lagi, cari yang lain aja deh. Pernah gak ya kayak gitu ya? Karena kalian juga pernah sih berada di posisi yang kayak udah lihat menu makanannya enak banget kelihatannya, tapi pas lihat harganya lah langsung mikir lagi ya. Nah, sebenarnya makan enak itu gak harus selalu mahal kok rekan Jati. Ada beberapa cara sederhana supaya kita tetap bisa menikmati makan siang tanpa bikin kantong jebol dan sampai nanti kanker ya, kantong kering. Tapi gimana caranya kali ya? Caranya yang pertama adalah tentukan anggaran makan sebelum memilih menu. Kira-kira kita anggarkan dulu nih, kita punya batas pengeluaran dan gak gampang tergoda untuk memesan makanan tambahan. Kalau misal per hari kita mengeluarkan maksimalnya 50 ribu, jadi jangan sampai menu makanannya itu di atas 50 ribu, mahal ya. Dan yang kedua, coba cari warung makan dengan menu rumahan. Nasi, telur, atau tempe, ditambah sayuran, bisa jadi pilihan yang sederhana. Ini juga cukup terjangkau dan gak bikin kantong bolong. Dan buat rekan Jati nih yang suka pesan makanan daring alias pesan online, jangan lupa perhatikan harga akhirnya ya. Hitung juga biaya pengantaran dan biaya layanan supaya pengeluaran gak melebihi anggaran. Dan terakhir, jangan sampai lapar mata. Pesan sesuai dengan kebutuhan dulu. Kalau memang masih kurang, baru pertimbangkan untuk menambah. Nah, sekarang kalian mau tanya nih sama rekan Jati, apa trik rekan Jati supaya tetap bisa makan enak tanpa boros? Punya warung langganan kah? Bawa bekal dari rumah kah? Atau punya menu murah meriah andalan? Bisa nih berbagi di WhatsApp atau di telepon di 0811-682-1036. Barangkali tips dan trik dari rekan Jati bisa jadi inspirasi buat rekan Jati. Ingat, berhemat bukan berarti gak boleh makan enak ya. Yang penting pintar mengatur pengeluaran dan memilih sesuai dengan kebutuhan. Karena sesuatu yang berlebihan juga gak baik-baik ya. Nanti ada yang marah nih, kayak Dinda dari Mas Duk.

0: Kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama? Cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Jati FM

0: Ya, rekan Jati, kalau kita tadi bahas tentang makanan ya, makan siang. Kalau udah selesai makan siang, biasanya apa nih yang paling terasa di rekan Jati? Biasanya nih kalau perut udah kenyang, pikiran mulai rileks, mata tuh biasanya pelan-pelan malah terasa berat gak sih? Karena kalian juga kayak gitu. Padahal pekerjaan tuh masih nunggu dan aktivitas belum selesai. Apalagi nih kalau suasana tempat kerja lagi tenang, ya kan? Duduk di kursi terasa nyaman. Ah, godaan mulai datang ya. Godaan buat memejamkan mata. Bentar aja, bentar ya kalau katanya ya. Tapi kayak kerasanya makin kuat, bengkir kuat. Dan akhirnya terlelap. Tapi sebenarnya setelah makan siang, ngapain sih yang enak ya? Atau apa sih yang paling terasa? Kita tanyakan nih sama yang udah nelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, apa kabarnya Kak Zu?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baru dari Pulau Kapukah Kak Zu?
1: Kok tahu adik ini?
0: Iya, adik ini adik baru, jadi tahu.
1: Kan ya Kak Zu ini, kok tahu adik ini Kak Zu baru pulang dari Pulau Kapuk?
0: Baru pulang dari Pulau Kapuk, gimana tadi di Pulau Kapuk Kak Zu? Jumpa siapa aja di Pulau Kapuk?
1: Tunggu dulu. Kan dia ya?
0: Hah? Siapa?
1: Ini kok kira apa tadi ya nih?
0: Kira-kira siapa Kak Zu?
1: Kok tadi landungi enggak, tadi dulu ada.
0: Jadi kalau sekarang kalian? Siapa?
1: Enggak tahu lah, pocut atau kalian?
0: Pocut atau kalian? Savana. Kenapa ini bukan savana? Emang beda kalau savana ya?
1: Beda, ada cerita. Kalau Kak Zu, wih di, ada Kak Zu buzu bidam. Gue tahu atau pemirsa, pendengar ya.
0: Oh gitu, besok mau dicoba deh kayak savana, biar Kak Zu gak bisa nebak.
1: Yakin nih, ini Kak Talia, ya Talia nih.
0: Kenapa Kak Zu pikir Talia?
1: Iya, suara pocutnya beda, ada bedanya. Ini Talia, apa kabarnya Talia?
0: Alhamdulillah Kak Zu, baik sekali hari ini, dan sangat happy.
1: Kemana aja kamu ngeram ya?
0: Kemana ya? Mengistirahatkan hati dan pikiran. Waduh.
1: Kasihan tuh gara-gara tadi ya masuk ya Bu ya, habis tuh enggak makan dah sebulan ya Bu enggak makan itu ya, habis dah kurus kering.
0: Apa kabar ya Bin? Semoga sehat ya Habib ya.
1: Oke, ini enggak ada daya lagi ya Bu, enggak ada daya.
0: Tapi ada loh Kalia, kalian masih ada. Nanti Kamis juga Kalia on air sih, Kamis. Insya Allah.
1: Ini Kalia kan?
0: Iya Kak Zu, siapa lagi kalau bukan Kalia?
1: Iya kan kemarin-kemarin kan gak ada Kalia kan?
0: Gak ada Kalia, karena Kalia ya itu dia, lagi mengistirahatkan hati dan mengistirahatkan jiwa raga.
1: Ya Kak Zu tadi barusan juga dari mengistirahatkan. Mata, badan, pikiran.
0: Udah makan Kak Zu?
1: Oh, kalau makan kebetulan ini mau nih. Kalau biasa Kak Zu kalau dari Pulau Kapu baru
0: makan. Berarti di DPR udah selesai ya tadi pagi ya?
1: Oh, udah dari tadi pagi itu udah ada sidangnya. Kalau jam segini mana ada sidang lagi? Paling nanti kalau ada WA di grup anggota tuh jam-jam, biasanya kalau malam tuh sering ada juga rapat kecil-kecilan lah untuk menjaga perut di malam hari.
0: Gitu ya Kak Zu ya. Jadi hari ini rapatnya itu rapat kenyang atau rapat enak Kak Zu?
1: Dibilang rapatnya kenyang, gak tahu Kak Zu belum makan ya. Kenyang apa?
0: Kenyang atau enak Kak Zu?
1: Yang jelas harus enak dulu.
0: Harus enak.
1: Mengundang selera.
0: Mengundang selera ya Kak Zu ya?
1: Kadang-kadang walaupun Kak Zu sering alami juga. Karena Kak Zu yang masak ya. Kadang-kadang walaupun suka yang masak sendiri, kadang-kadang aku bosan. Kadang lapar, aku makan. Karena bosan lihat di situ juga kan.
0: Berarti penting. Memang harus mengugah selera ya Kak Zu ya, biar bisa sanggup makan.
1: Mengugah selera, iya benar. Kadang-kadang untuk mengubah selera itu nggak mesti yang mahal.
0: Tapi?
1: Yang simpel aja enak. Seperti contoh, kalau di rumah Kak Zu ini. Ya. Kalau Kak Zu buat ration, itu ration. Ration-nya aja itu, waktu Kak Zu lihat, jangankan anggota yang lain, Kak Zu aja sendiri bisa nambah kadang-kadang.
0: Berarti enaknya itu di menu-menu tertentu ya Kak Zu ya, menggugah selera.
1: Harus menggugah selera. Kadang-kadang pagi gitu juga. Menurut saya selera kita kan beda-beda, kita nggak bisa mengatakan selera kita sama dengan selera orang lain.
0: Benar Kak Zu.
1: Kalau pagi itu Kak Zu sering sangat sederhana kalau Kak Zu kalau makan pagi di pagi hari sarapan pagi.
0: Apa itu
1: kadang-kadang
0: Kak
1: Zu? Kadang-kadang dengan nasi putih.
0: Jadi
1: kadang-kadang Kak Zu goreng ikan karing kering kan ada? Ikan.
0: Ada.
1: Itu Kak Zu goreng, nanti Kak Zu goreng lagi kok ada kacang Kak Zu goreng kacang, kok ada kerupuk lagi kerupuk muling. Habis itu kadang-kadang mata sapi tepung kocok. Itu makannya enggak mesti ada kuah, dengan minyak becus goreng itu aja Kak Zu lah makannya. Enggak, mengundang selera juga.
0: Berarti emang selera orang beda-beda ya Kak Zu ya?
1: Ya, kadang-kadang kayak contoh suami Kak Zu tuh beliau tipe orang yang enggak mau sarapan pagi.
0: Jadi maunya kopi aja?
1: Kopi aja. Tapi ketika lihat Kak Zu lah makan dengan yang kayak tadi Kak Zu bilang, ikut pengen makan juga nih ya. Jadi anak kan digital ya, orang makan aja kita. Mungkin kita mau juga nih, enak ya nih ya, gitu. Mencoba aja nah.
0: Benar Kak Zu, jadi memang yang mengugah selera itu lebih oke daripada yang banyak ya Kak Zu ya.
1: Nah dong.
0: Oke Kak Zu, jadi hari ini mau dengar lagu apa Kak Zu? Jangan bilang terserah kali ya.
1: Enggak lah. Yang jelas enggak lagu kayak Habib, bangun lagi, tidur lagi, enggak.
0: Ya Habib, Kak Zu kangen sama ya Habib nih, dari tadi sebut ya Habib terus nih.
1: Kangen sama ya Habib, ya sih enggak pernah masuk lagi nih, dunia Italia enggak ada nih.
0: Mungkin ya Habib masuk di Pro Chakra.
1: Ya ada di situ. Oke, Kak Zu putarkan lagu dari siapa ini, dari penyanyi Korea yang cowok-cowok itu siapa? Kok kasih bilang ganteng, lebih ganteng suami Kak Zu pada mereka.
0: Kalian gak tahu Kak Zu, belum bisa membaca pikiran
1: BTS.
0: Kak Zu.
1: BTS.
0: BTS. Kita lihat full English atau gimana Kak Zu? BTS lagunya apa Kak Zu?
1: Judulnya apa? Toughest Love.
0: Okay. Savage Love ya.
1: Ya.
0: Oke Kak Zu, terima kasih Kak Zu.
1: Sama-sama, makasih. Bukannya makasih banyak. Kali ya akhirnya timbul lagi, nongol lagi.
0: Udah lama ya nggak timbul ya. Nanti sering-sering timbul lah nanti kali ya. Nemenin Pekan Jati.
1: Pokoknya ya kan rata-rata kalau penyiar-penyiar baru yang sekarang ini paling bertahan 3 bulan itu hilang.
0: Ah, kenapa ya Kak Zu?
1: Enggak tahu.
0: Oh, enggak lah Kak Zu. Tidak menghilang. Hanya saja ada sesuatu yang harus dipikirkan lebih matang dan kadang-kadang enggak bisa dijelaskan.
1: Iya, aman-aman itu aman. Yang tidak ada ya, makasih banyak tadi ya udah mau temani lagi kami.
0: Oke,
1: sukses.
0: Amin.
1: Sehat selalu dan mudah-mudahan jumpa secara kita ya.
0: Amin.
1: Kak Zu permisi. Assalamualaikum kalian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rekan Jati tadi ada Kak Zu ya. Dan sekarang ada satu penelpon lagi ya kita angkat. Mati ternyata. Masih bisa dicoba ya rekan Jati, 0811-682-1036 atau di 0051-410-36. Kita angkat dulu, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Lia sayang.
0: Apa kabar Kak Eli?
2: Kabar baik. Mm-mm. Sudah dengar lagi suara jadi bilang Kak Gigi udah dia.
0: Akhirnya ya.
2: Akhirnya nampak lagi dia nongol lagi sebenarnya di udara.
0: Kak Eli hari ini masuk apa Kak Eli?
2: Oh, Kak Eli hari ini karena suasana panas-panas, sayur bening, ikan ditumis.
0: Berarti sayur bening ikan ditumis. Ya, panas-panas ya.
2: Lagi apa yang dibuat sama Kak Juju, apa namanya kikil dan digoreng, namanya krek-krek. Apakah punya Kak Juju udah kering apa belum?
0: Kak Zu gimana? Oh, udah kering Kak Zu?
2: Bisa kirim untuk Kak Eli ya?
0: Ya bisa kirim ya untuk Kak Eli. Oke, hari ini mau dengar lagu apa Kak Eli?
2: Lagunya ini Satria dari Sela Oseven, Hujan Turun.
0: Hujan turun.
2: Tapi jangan sekarang, nanti sore-sore atau ke malam ya. Sekarang bentar, ada proyek Kak Eli sedikit lagi, jemur-jemur ya.
0: Bentar Kak Eli, kita cari dulu ada Hujan Turun ya Kak Eli ya.
2: Iya.
0: Oke, siap Kak Eli, terima kasih.
2: Sama-sama, selamat bertugas dia. Semoga sehat Asia di situ ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah dapat dua requestan nih dari Kak Zu dan juga dari Kak Eli. Ada BTS, Savage Love dan juga Shallow on Seven, Hujan Turun. Kita dengerin dulu ya rekan Jati. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati gak kerasa nih, udah 2 jam kalian nemenin Rekan Jati di Zona Rare Siang edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Senang sekali rasanya, dan pada akhirnya kita harus berpisah. Dan sampai bertemu lagi, terima kasih untuk Rekan Jati yang udah konsen baik melalui audio mobil, radio, maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. dan terima kasih juga untuk atensi Rekan Jati yang tadi udah telepon-telepon ya. Sampai bertemu lagi di Zona Reaksi yang berikutnya. Dan akhirnya kali ya, dari langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, dengar Anda dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: χαμηλά.
1: 104,9 Γιάτι FM. 104,9 Γιάτι FM.
2: Ya sertole komanam jadi FM Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Jalan Wedana Lembu 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati alhamdulillah merebak lagi ngenaya pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Selasa ya. Lebla Oktober 2026. Puha baronya. Semoga Ban Mandum sehat walafiat ya. Lagi biasa lagi kaim sampopo limang. Lontuan pengen rekan jati di pat manteng denga-denga. Jadi lagi biasa lun pengen dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa kan. Nah topik obrolan ya. Membuka zona Poh Cakra edisi kalinya. Coba ada dengan lagu dari So Yang Pah. Ada dengan lagu ya. Dari vokal Irma RH. Tetap konsen di Tino di 104,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Ya, serto le 6 Jati FM. Daruh Banda Aceh, ruang teman di zona Poh Cakra Uro, Selasa, leblah Oktober 2026. Oke, ayah pun tapi kuronyo, si Ade, lon kala lebe. Topik kuronya berkaitan dengan lagu pembuka beno tentang makan-makan tanya orangnya apa. Nah, kira-kira yang tengah apa aja bu? Atau kali bu? Tengah apa aja bu? Kali bunya atau tengah ya? Akhir kan jadi selamat cot uro jelang suput ya. Bagi warga kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, sebagian Aceh Jaya, sebagian Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya, puha baronyo. Semoga sabi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat dan dompet tetap tebal. Oh, alhamdulillah ya, mantang dompet, mantang ya, mantang tebal kan. Oke, lagi biasa bareng ya ngelunyo di program Zona Poh Cakra uro Selasa leblah Oktober 2026. Uronyo nasabo topik santai mendeng ya. Nyo kaim terjadi dalam kehidupan di uro-uro tentang makanan ya. Nah, rekan nyati pernah buka tudung saji atau lemari makanan. Tudung saji apa bahasa Aceh? Apa tutup raga? Atau apa? Nah, mungkin pernah ngebuka tudung saji atau memang lemari makanan, lemari makan ya. Seput cot uro lagi nyo, nemita lauk. Yang merempak, manok goreng atau rendang, atabaro ya. Jadi rekannya ti menyena sisa-sisa lagian kan, nye urung tuha jamun delay ya, atau bahkan lawitnya, nye langsung ngepegah. Oh, nye manteng get baik tabuh ya, manteng get apa kan tinggai tapi tuu manteng ya. Jadi tepuknya sampo poh limang tu tanya tak pegah. Tentang topik yang cukup merakyat, mangat, penuh nostalgia, kuliner ribon. Kan moto apa? Jadi pesona lauk sisa kemarin ya, okay. Menurut dekan jati ya, pemakanan atau lauk atabaro yang menyeta panasin, menyeta putuum kan tambah mangan. Jadi rasa aja makin mantap ya. Kira-kira apa? Pengkut paih? Kira-kira. Menjadi rendang pasti ya. Atau memang apa? Sirubuh. Oh, pasti sirubuh ya. Yang kena gabung silakan 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 6 8 2 10 6. Okey, tabut delay telepon rumah. Muksal tiad boh, muksal boh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ayah.
2: Hei, pembuka orangnya.
3: Ya, Pak, banti bi dari tali ya, mana mantan lu nongkrong ini.
2: Oh, mantan konsen, alhamdulillah.
3: Ya, mau tali ya, okey wo.
2: Kali ya kau.
3: Okey wo.
2: Di mana kiban Sabang orangnya?
3: Oh, alhamdulillah ya orangnya cuaca
2: teri. Cerah, teri ya.
3: Cerah, cerah.
2: Sama
3: Banda Aceh. Tadi pagi sempat mendung ya.
2: Oh iya, samanya.
3: Beklam pi sempat hujan.
2: Banda Aceh pi beno lunjak geno panas ya.
3: Ya.
2: Di mana kibanyo? Nyo pastinya ka pengalaman di mana nyo tentang dapur ah. Nyo pahda di mana tabung phone nyo.
3: Anena, yang pahda kan kak mana hendak mong, kak mana no ah mantong ro.
2: Oh benar nah.
3: Ya.
2: Kan bacut nah pengalaman di mana tentang lagi kita buka buno.
3: Iya.
2: Gimana pendapat di mana?
3: Kalau pendapat dong, kalau makanan yang masih bisa kita panasin ya kita panasin aja gak sabar
2: betul
3: sebab alge almarhum Pak Lun tapi benar masa malam ganjan masa Mak Lun hendak masa nak kuah tinggal macam mana kan kadang-kadang mak hai pusu umli hai tinggal wan yuk tu mungkin untuk jatah tiro rumah jitu kan kabo oh buat nyam pusu jadi ente pak sabi kali pusu um kuah tinggalnya hana kon pusu maju kan kepu mai gali mak lu kan hai kau mana ni gali pak satu pun tu tengah-tengah malam dia tu jadi napa tak apa daripada apa je butuh jadi kadang-kadang mesti hanya itu um lima itu um lipat lon
2: okey biasa apa yang pusu um apa ke lauk apa ke biasa je
3: engkut ya
2: engkut ah
3: engkut
2: engkut engkut tumeh mana nah
3: engkut tumeh kuat asam ke umenan kadang-kadang mesti mesti lon kedro ya kan mesti nak kalau lon kau galak kat kuah sangke ya setiap kain lon ngagun kalau kat kuah sangke apa tumeh atau lado yang dia tetap harus kalau nak engkut yang dia olah ke kuah sangkanya pasti ada kuah sangka kain lah di rumah dia ya nah, jadi mesti ke malamnya mesti kuah sangka lu mantongnya kuah engkut tumis pina yang malam je lepas tu mulai tengok bunga yang luncuruh bawang merah lu rajang jam picu kamu bakal galak tu ya kan hanya kamu behan luncuruh tu luncuruh apa bawang campinya apa yang kuah angkut menu yang tinggalnya lepas sahur
2: oh berarti kreasi lom lain nah
3: lu camang ke minyaknya dengan bawangnya lah yang lepas duduk lepas duduk rumah ya
2: oh kreasi yang berarti
3: panasir je lepas gah kok galak kau nyan anak pi galak kan walaupun nanti kadang-kadang kan nyak dalam porsi yang sikit soalnya kan hai sisa tak baru. Nanti kayak catur aja untuk panasir.
2: Okey.
3: Yang katanya kebah batu kelun.
2: Menyang ke kuah plik nanti pesuk tu
3: ilun kalau di sini ulun hantar ulun tanggungnya. Kecuali kalau cu, nacu ulun tak perlu tanggung. Soalnya kalau rumah ulun kalau kuah ini nanatan. Hai, sigo pajung na. Tapi kalau kuah cu, lu puduk pri, lu dagun puduk nyanya. Tapi kalau menurut lu, makin tu makin mangat, makin meresap lu alat ke dalam ruk cu ya.
2: Makin tu?
3: Makin tu makin mangat. Tapi kebanyakan makin mameng lah ya.
2: Iya.
3: Bila lagi rendang lagi ya pegang mana, makin tak betul, makin mangat di kedonya kan. Ini kahawa yang betul-betul ya. Ini angkat bahas kuliner apa? Karena ide di kali yang mana?
2: Memang Selasa kan kuliner.
3: Oh, benar.
2: Iya.
3: Rabu?
2: Rabu budaya biasa, budaya adat, istiadat.
3: Kamis?
2: Kamisnya kadang-kadang tentang keseharian keseharian masyarakat.
3: Kalau Jumat?
2: Jumat baru wisata, Jauh Sabang.
3: Oh, Jauh Sabang. Ajun. Kami rehat.
2: Okey, di mana yang request, silakan.
3: Lagu, apa lah orangnya? Nyoman dong ya. Penanji, Gurute.
2: Gunung Gurute.
3: Gunung Gurute ya.
2: Gunung Gurute. Okey, salam nah, silakan.
3: Okey, salam ke ayah. Selamat bertugas saya. Mudah-mudahan sehat. Lagi ayah pegah. Dompet dah aman ya kan?
2: Oh, aman.
3: Baru tanggal lebelah. Tanggal baru urunnya?
2: Ya, tanggal lebelah.
3: Tanggal lebelah. Mantap aman ya kan?
2: Pertengahan bulan.
3: Oh, ya. Jadi, yang santai-santainya buat tanggal 20 kah.
2: Ya.
3: Okeylah, mudah-mudahan sehat selalu. Aman dompetnya sampai tanggal 31 ya.
2: Amin.
3: Alihnya. So, sampai ya, Musa lah.
2: Ya, Muksal ya.
3: Oh, Muksal. Buat Muksal, Tid. Mudah-mudahan sehat selalu. Biham buat Radit. Buat Kak Eli yang ada di pagar air. Kamer ya, Kak Eli. Benar Kak Eli buka. Kikilun Kak Kato. Kato kalau urangnya ikilun jamin tu.
2: Oh, tu.
3: Ibang Kak Eli. Kau jak kena.
2: Okey.
3: Okey. Alihnya. Kesalamah. ke Kak Maneh juga, mudah-mudahan sehat.
2: Amin.
3: Kak Nur di pulau, Bang Rusli, alihnya buat Zainabun, netan tamu kena ya?
2: Nah, pada-pada munggu.
3: Buat Zainabun, buat Yahbit, alah buat semua-semua tau ya.
2: Terima kasih deh Maneh.
3: Sama-sama ya. Di Maneh permisi.
2: Yuk.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muksal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Muksal. Gimana uji-uji nak aman kan? Son aman son.
0: Aman nak.
2: Oke, karena nasat pam ini nak. Oh, kamu sal. Mata yang di mana sah?
0: Betul.
2: Oke. Muksal.
0: Baik.
2: Silakan ya, pu kira-kiranya. Lauk. Hah?
0: Masak.
2: Iya.
0: Dan ayam lemak. Baik. Tak ulang.
2: Paih kiban paih penyan biasa ke pesu
0: Paih penyu bicang.
2: Aka kan pengkut pengkut bilih peng. Apa engkut apa kan pilau.
0: Bilih.
2: Bilih. Oh ma mengata lagu bilih ya.
0: Ya.
2: Asap ke nasi putu um?
0: Nasi.
2: Oh nasi. Yang paling galak apa Muksal?
0: Si mana
2: gimana yang ke putu um? Pergi kreasi lain ke bolam buku reng gimana?
0: Nasi.
2: Kedetek alu-alu. Iya.
0: Jangan
2: masak ni. Oh masak leh, hana terima tuan mi lewat nah.
0: Ibu ayahnya macam.
2: Ino tu u malace kadang-kadang rido. Duduk tiat kali tu memenan.
0: Ya dia lalu.
2: Kau jin ah. Awai ya bengah cerah tuput kau jin ah.
0: Ya kan.
2: Okey.
0: Kena Allah. Kena Allah.
2: Kena Allah ya. Syukuri apapun yang terjadi ya.
0: Ya.
2: Okey, Muksal. Muksal apa lagu, Muksal?
0: Lagu yang ada buat orang mengat.
2: Beta yang bahaya. Muksal pilihlah. Bu Muksal?
0: Apa kabar
2: yang manteng? Judul apa judul?
0: Sati. Mariam Sati.
2: Oh, Mariam Sati. Okey, salam nah.
0: Salam. Mumpun ayah. Tunggal. Mumpun membentas. Okey, amin. Rezeki ayah.
2: Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Amin.
0: Subhanamu ya Allah, budha ayah mandung, raga ayah budha mandung.
2: Amin.
0: Kalia
2: kaguo.
0: Hah?
2: Kaguo, anak tambang benuh Pak Kalia.
0: Kaina.
2: Tanah, tambang benuh pada 12 sampai pada 2.
0: Yo ya, dengar utama. Pak John. Adik mana awak saya buka kunci orang?
2: Oh, awak buka kunci orangnya.
0: Awak itu. Bentuk lu boleh sama ni.
2: Kenya kan untuknya untuk tak buka topik pembicaraan harus menanji itu bantah cok bung salfon. Musal kadang tu anaknya hana pengalaman namanan.
0: Nah, pengalaman ya.
2: Nah, pengalaman magun-magun.
0: Nah.
2: Oh, tu singgah lah tak kelai buat tak buat mung salfon. Okey, kesalam.
0: Kayaknya lalu. Mamba lagi deh. Ya. Ada mamba lagi dah mamba. Ya, ada anjo.
2: Iya.
0: Ada lemon. Nanti. Tak di ayam, siapa pun. Pak Mori. Ibu Neram. Ya, saya tak tahu. Ada nanti. Awak gantung. Nek Din. Kak Nur Aceh. Sisi Salam. Pembesan Tanju Besi Ayah. Nyantang Ayah.
2: Good, terima kasih Muksal.
0: Sama-sama Ayah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Muksal. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayah.
2: Kak Eli.
3: Iya, ngadik dia ya.
2: Oh, Hana, Buno, Kak Getul, Buno, po 12 sampai po 2.
3: Oh, sudah menghilang ya, sudah habis tugas.
2: Kak, Kak Gwo, Buno.
3: Jadi, kiban tema aja yang masa-masa kiban di radio.
2: Kak Eli, ban dengar?
3: Ya, banding cuma nak nasi mungkin yang cuma nak tak jelas mesti ya.
2: Oh benar ya. Menurut Kak Eli, lauk sisa lauk kemarin apa yang semakin tak panasin semakin mangan ya kira-kira.
3: Oh bina lauk-lauk yang kali dah masak baru dapat tapus umlam ya.
2: Iya. Yeah.
3: Ayam pun ini punya umput sore ataupun sisi tak pun asam keung mati singgung bengal kak tak pun ini ayah tak pun bawang-bawang macam yang bukan yang mesti hanya makan encer-encer kak kental lah cuk ayah kan
2: iya
3: yeah. Nasi kadang-kadang sampai mesti kalau lagi asam dan yang kita pun hati bengal tapi jubungan untuk umbu kan mangat ayah kan ini lagi bukan musal untuk payih yang si berbilih berungkut dan cibuk berang kan. Lagi yang si ayam tu hana api baru. Kadang-kadang enggak nanti dalam minyak si, datik sek baju lagi kan. Ini mangat si. Ke mama, ni yang si ke mama tanya dengan asam punti. Baru dah tak buka nanti agak ambil lah baju dicari-car. Tapi banting lagi, tabu minyak lom, tabu bawang bawang lagi kan. Sampai itu kadang-kadang nasi itu tengok hujan besar lagi, tak kuyuk lom yang ayah lebih renyah lom kan.
2: Ya.
3: Yang kering nasi ayah, kering ada tak pegat lagi yang asam lagi yang kan. Masing lagi tak betul umlam lagi yang si, mangat si.
2: Kering?
3: Iya. Kering sudah pegat lagi ke mamah dengan asam lagi ya. Masing lagi tak betul umlam lagi yang tak boleh minyak si. Bila minyak kan menurut tanya keadaan kolesterol ini ayah kan.
2: Iya.
3: Jadi sesuai lah baik sampai minyak ke anak-anak katrip si, baik si. Kerana memang berat tak kolesterol kan. Mesti dia juga ada curuh hongkot yang kaji baik mesti sampai whatever baik yang walaupun memang urung berah mangan memang tengok ada baju lezatat ya kan tapi baik eh, kolesnya oh man hanjir dah berdua duk
2: kesihatan tetap paling utama ya
3: ya betul tapi sampai walaupun ada baju lagi nanti kan awak teluh kan kerana sayur-sayur lagi yang layak kan
2: ya
3: mengatasi lah lagi yang baik mesti ada baju sayur yang lagi buah-buah dalam baju orang yang kan belum dan juga mesti kau berumur yang harus jaga kesihatan.
2: Betul ya ya.
3: Si memang lagi ada baju bunga minyak, bunga-bunga lagi ada rabu sirang yang kan. Tapi pun penjepit-jepit yang mangat memang. Tapi mesti je sekedar menang menteng lah. Ini berdiri dia dua kali tamah ni mesti perempat menteng ayah yang penting kan abu bunga kan.
2: Ya.
3: Menang menteng ayah hari Kak Eli.
2: Get Kak Eli.
3: Lagu Sabah dari Amir Rahmi lah.
2: Judul apa Kak Eli?
3: Pusing Bahteratan Layu.
2: Bahteratan Layu.
3: Salim yang pun nilai ke ayah. Semoga bersehat sabinan. Buat selamat iman dunia dan akhirat.
4: berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah SWT keluarga ayah. Apa?
2: Amin.
4: Untuk Muksa si Amuno, semoga Muksa bukan cara masak. Karena tinggal di dia kadang salon suami kan boleh masak-masak, urinang sakit kan suami yang masak.
2: Iya, iya, iya.
4: Untuk Patri si, semoga bahagia sabiok yang ada di sini. Untuk Pak Juju, memang enak ya, Pak Kikil. Oh, anak payah kirim kan, tak jujur. Ini pergi ke kebetulan, mata bulan. So, tu ada pula. Ini nak tanah lah, Mesti kan, dengan tu tak jujur. Karena Mesti untuk ayah, untuk Kak Juju lah, kecil. Semoga bahagia sahabat si Kak Juju. Kak Nur di Pulau Aceh. Untuk Rahma Nazar Sidi Lamdom. Untuk pembuka kan. Untuk Radhi di Pijai, semoga sehat orang Fiyajid. Untuk Cik Putra, untuk keluarga Kak Liana di Pijai, semoga abu sehat si Mamandum. Untuk yang di Surin, Bang Rusli, Naik Jin, si Dalam Domain. Untuk Kak Nur di Pulau Aceh, Kak Cik, si di Janto, Kak Inong dengan Arinda, si di Lamre. Untuk Tungku dengan Umi di Menata Popun, semoga abu sehat si Dinan. Untuk Oma dengan Pak Afan, si di Ceko, Kak Anis di Turki. Untuk anak kebun, anak taman, si anak tua. Kemana anak tua, nak tempat di Tamang, tak sibuk sana. Semoga sehat si dengan ayah. Di hati angguk. Untuk Fitri, Fitri Darussalam. Untuk Diana di Melang Baru. Untuk Kak Aisyah, Pak Saptari. Untuk Solom. Untuk makna dengan Septri, si di peniti, Kak Sal, si di peniti dan warga peniti yang lain, semoga abu sehat mengandung. Untuk Kak Dusti, untuk Adul, si Amir Mahmud di Waila, Amir Pak Mukhtar, si di Waila, si. Untuk Wak John yang nak lagi ginting, si semoga abu sehat, Pak Amri dan teman-teman yang dengan mandung, semoga abu sehat mengandung. Ya.
2: Amin.
4: Yang berada dan dengan sakit, semoga abu bagah pulih. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Kak Ili Pegar Air. Bang Udin di Ujung Bate. Bang Udin bu, karenanya karena lero penelpon Bang Udin. Untuk Bang Udin di Ujung Bate. Kendi dapat telepon bu, Bang Udin bu, karenanya karena lero penelpon Bang Udin bu. Oke, nah sebuah pesan WA nya na Kak Nazar di Lamlom, gue pegali Kak Nazar, kibanyo. Oke, engkut pai makin taputu makin mangat. Oh, lagu sabor Raja Ti Uro, Liza Rahmi.

0: Ya Sirtul He, 0,6 Jati FM, Daroh Banda Aceh, leboh lagu kali dah dengar. Untuk Kak Nazar, tiat be lagu jibe, yang penting tetap konsen itino, karenanya lu yang request lagu ya. Kak Inong, tiat be lu baca le pesan WA yang kak gabungnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, nyo Irfan di Batoh. Oh Irfan, puaba Irfan di Batoh. Ayah, menurut lun juara jih kuah pli. Pakai menan? Karena menyena sisa kuah pli yang baru, menyeta putu umlom, sampo kuah jih menyusut, nyan menyeta pajuh ngan butu ngan ukut masin, mertua lewat, hanaduh. Tana tu Irfan. Yang betul lagi Irfan juga ya. Kuapli makin dapat makin pecah rasa aja ya. Tapi minyak rendang kibanyo rendang ya. Rendang urofun mangat. Tapi menyuruh kelih dapat warna aja kaya hitam pekatnya. Bumbu aja meresap ya. Sampai ke serat daging ya. Oh, mak. Mangat dulu. Assalamualaikum Kak Inong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Ya Kak Inong.
1: Yeah.
0: Uronyo.
1: Ya,
0: uronyo topik ini berkaitan dengan dapur Kak Inong ya. Kak Inong, lauk baro, lauk misuji na tinggal lauk-lauk yang enggak ada baro. Tapos umlom, nyo lauk apa yang paling mangat?
1: Ya, dan tayong dia ya. Akeh lah tanah ya.
0: Lauk apa yang paling mangat menurut Kak Inong?
1: Lauk ini yang nama nasi sangkuung saya.
0: Oh, sangkuung?
1: Oh, sangkuung, saya terlibatnya nak ya. Tapos umlom cuma ya.
0: Asam
1: tapos umlom cuma tapos kempi, tapos bawang lah ya.
0: Oh, boy. Oh, pula mangat dah lagu. Irfan ya. Masalah. Pihali tinggi.

0: Kalau imut, kalau imut dia ya, dia macam punya sama anak dia aduh banyak ada duduk dulu ya.
1: Konli. Apa sih le pengalaman kau Inang ah?
0: Le pengalaman kau Inang ya, alhamdulillah ya. Pengalamanan. Memang dari zaman ya pengalaman ke pengalaman lagi ya.
1: Karena orang cerita zaman ni lagi yang kepegut ke sebab abe.
0: Iya.
1: Bermazir.
0: Hai Unci, zaman ayah sama Unci hanya kamu tadi di umpat aja. Kita tidak umur di rumah ya. Hanya bapa kalau di rumah dia nanya di rumah ya nak kata. Lalu ni di kerjaan ayah di kerjaan ni ya. Dan cuma dua ya, lalu menarik tak ya. Lalu tinggalnya mak ayah. Alun cakap ya, alun ya, di malun dari lain ya, kata yang dari alun ya. Jadi sabo kamu alun cakap kemana kan yang kalau cakap ya.
1: Oh benar.
0: Ah jadi aku mesti mengayah alun yang baru. Wah ya hanya adik alun yang sulun ya. Tampoknya nak dulu kan hanya adik itu. Sulun yang tampok itu ayah itu ya. Jadi terima kasih dalam tinggal ayahnya ayah nak tukul dia buat semua kem-kem luar dan tu maklum tu buat tepuk ayah tak mesti di tempat tu jangan
1: ya
0: patut tak rumah rumah tu rumah macam yang mana kan ayah dia pun kena lagi jembatan dalam pasal dengan ayah ayah rumah-rumah ayah rasa rumah panjang lah tu kan lu tahu buat-buat ayah. Jadi aku kamu bandar puna wah dah bawa buku hanya waktu anak baju kau dua anak kencing bro. Tadi saya di lumpu ya.
1: Ya, le nostalgia kan Inang ah.
0: Ya, nostalgia kan kita yang ya. Ayu ya. Ya. Jadi tiga gua tengah bandar puna habis gitu ya. Yang tu ya Pak Inang.
1: Gan kan Inang.
0: Lagu ya. Itu lagu yang bicara boh dari Uno tadi dikatakan gincu merah ada mau tiada
1: gincu merah yang ne dari Ana Sulaiman
0: Ana itu
1: hai
0: pakai mana ya
1: oh pakai jadi gincu merah Ana Anwati
0: nah kan
1: tapi yang nama
0: ini Ron. Hana baru nyawa saya. Jalu tiba, soalnya tiba lampu sedap. Alah, perahu cinta tu boleh perahu cinta ya?
1: Perahu cinta.
0: Alah kata ia jalu ya.
1: Perahu cinta. Anda
0: tu beladik lah. Nah ya.
1: Kalau lek Inang.
0: Yeah, pokoknya kita juga akan pelang pun dia. Kita nak pelari ya.
1: Iya kan.
0: Kita dah ada butuh ikut-ikutnya lah. Ikut-ikutkan. Ikut pintu dari Adelhan. Iya. Ayo ya, kalau pun dah berkongan sama kita. Dan semua kita satu yang keluarga.
1: Amin. Salam Kak Inang. Nah, Kak Inang terputus Kak Inang ya. Benar pisu agak putuh-putuh Kak Inang ya. Terima kasih Kak Inang di Lamreung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Berifel.
2: Kabut ya.
1: Blang bintang ki banoronyo Berifel.
2: Blang bintang ini PP blit ya.
1: PP blit.
2: PP blit. Ha dengan cuaca gayo tak kaya ya.
1: Nyo dengan hepit dengan blit.
2: Nyo bunuh ada dengan ayah dengan kainan nama ni hepitnya gayo ya.
1: Oh nana PP blit.
2: PP blit maklumlah kena ya.
1: Iya.
2: Ni apa kem-kem mana ya?
1: Kem
2: ni kena ya. Jadi demarannya punya demar ini mana ya? Semuanya demar orang agam pun dah ya.
1: Hai terpega, hai tahu kan tapa jauh pajak bantang.
2: Kalau kita pajak bantang, saya masih lama tu ya. Ada kerumun tu, hai minyak tu mana? Ada kalau mana ya?
1: Ya.
2: Hanya itu mata adi saya, mesti rendang mana itu tu nama ya.
1: Oh. Rendang.
2: Akhirnya kan? Lagi pilih ayah kalau pilih kan itu bumi bawang mana ya. Hanya lainnya ikutnya juga mana ya.
1: Mana tiba?
2: Hanya dia mana ya. Dia punya ada pekilat lah anak pun dah tiba ya.
1: Oh.
2: Ya. Itu pun lebih lah lah anak tu pergi dah tiba. Hanya mesti tiba mana ya.
1: Mana mesti eh?
2: Hanya mesti ayah. Hanya mesti ini. Hanya mesti ini. Hanya mesti ini.
1: Okey, bak sini eh.
2: Kau ni aku memang ada mengajar. Ya?
1: Hana
2: macam-macam ya. Oh, ibu tuh mi baju, hana itu mi baju ni ya. Hana macam hana lebih yang punya kerwasi, hana hana lebih yang ayah.
1: Ya.
2: Hai, tanya orang agam maksudnya pun ayah. Tanya orang agam pun hana kata iya ni kena ya. Jadi tapi tu ada nama apa tu? Nampu je sebenarnya.
1: Oh, bak nama.
2: Ya, nama macam macam ayah. Tapi jangan mengaku nasi jamnya. Jangan mengaku ayah. Menyanyi menyanyi yang baju cukup dulu juga ayah. Kau nanti bayar kira kau pun hana bangat dengan yang ayah.
1: Ya.
2: Dia mana naya? Dia punya bagi yang mutu mutu naya. Mutu mutu mangat apa tu? Hana itu bela naya.
1: Iya.
2: Hana macam dia. Dia yang baik basi. Yang basi ni agak hamba.
1: Yang baik basi ya. Ya.
2: Hai punya hamba basi bacul. Ni agak hamba halal dia naya. Oh, dah kali mutu mutu naya. Ni mutu ayah. Ha.
1: Ya.
2: Atau orang pun hana adik atau hana mak ayah. Kadang kau je. Mana ada kau kah? Lekat juga naya.
1: Okey.
2: Padahal dia ada tiga hanya ya. Hai punya ragam kata-kata bangat. Simple ke naya. Jadi dia demo nyam dai ha.
1: Get very well.
2: Jagu di dari beragi aleho ya ba.
1: Oh aleho.
2: Pala telefon ke ayah pulo le semoga buat serabim keluarga ya.
1: Amin.
2: Akhirnya ke ana ari prada semoga sehat ka ina lama rumahnya ka putu ka ina ka ina ya.
1: Terputus ka ina.
2: Tama mak ka ina ba. Akhirnya lom ka nabda yang nak hidup ngah ya.
1: Ya.
2: Ke Bang Udin di ujung mate kena di dalam mana ya.
1: Ya.
2: Andainya anda ke Bang Rufi di Turin, ke Pak Amri di Kota Malaka, Pak John di Lampisang, andainya Bang Basa di Gigi Gigi ya. Andainya ke Bandung Menteng ya. Oh, gue nyawa doa ya. Kak Bungsu, gue ada nama doa ya.
1: Iya.
2: Paling sih Kak Bungsu, semoga sehat ayah Inan.
1: Amin.
2: Andainya ke Bandung Menteng ya.
1: Good, terima kasih very well.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very well, Blang Bintang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya.
1: Pak John.
3: Pak John di Lampisang.
1: Lampisang. Kipan Lampisang ronyo Pak John.
3: Waraja ronyo ya.
1: Oh, cerah ronyo.
3: Tema belajar aja.
1: Oh, makin banyak menurut Pak John.
3: Nyamper ya di Waraja. Dan nyo Pak John pun. Dan kuah ye mangat ani.
1: Oh, kuah ye.
3: Ya, bekal yo ngan.
1: Kuah ye.
3: Kuah ye tu cara ngoy wakru lah. Oh, ini ada ci orang gala. Orang gala ni baju. Ya, tak gadu tu ya.
1: Oh, benar.
3: Pantan orang dekun mangat.
1: Oh, malu eh.

0: Berpeluh-peluh, mumpul saya kuah.
1: Ya.
0: Sama mentok sudah kuah. Paham tak? Kalau ni orang tu lihat sini dia ni keo dah lihat ni antau antau lah antau
1: ah antau
0: ah antau lihat ke eh tu saya baru ni nak jalan muda
1: get macam
0: bela aku ngomong ke
1: dia
0: ngomong itu dah
1: muda
0: ke ya
1: alami
0: alami dah ni tu kaki lah mengada gua. Lagu nebutan Bidang Langsa Allah jadi jat kutai lah.
1: Bidang Langsa get wajon.
0: Kalim-kalim pun korang ni baik sehat lebih orang ni lah.
1: Amin.
0: Menang ke Bang Filipair. Bang Filipair ke bakal baju hujak baik mungkin ke orang.
1: Ho ke Bang Filipair.
0: Yang duduk lebih tu juga. Palingnya ke Kak Jin, punai tabang ibu tu. Adanya lah ke kainong ni lah rin daya kainong ke putu.
1: Ya.
0: Kaini nak pergi. Bang Basri ni di Zikli.
1: Ya.
0: Dah musala Pak Mari di petang belakang. Habis tu mandu-mandu ya apa?
1: Okay, Wak John.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak John Lam Pisang, na Ferifel Belang Bintang, Kainong Lamreng. Rekannya ti, menyata ingat-ingat ulikot ya. Jadi mak-mak tanya kan, nyon bak dapu pasti na ilme ya. Menyena sisa-sisa lauk kemarin ya tabaro, ya nyon geputu ya. Gemodifikasi misalnya na mano ya, mano goreng sisa baro ya. Nyan supportnya tak kalan ka alam saus balado atau gusuir-suir jin ke bu goreng ya. Jadi kreatif ya. Kreatif urung tuha jamun dile mak-mak tanyo demi apa? Demi hana mubazir. Ya benar. Okey, tak dengar lagu rekan nanti. Bono nak coba-coba nelpon nak Oma Chat Keeng, Bang Udin Ujung Bate. Tapi nyok kena lera penelpon. Tak dengar lagu lepa. Untuk leh tak dengar lagu, nak tabut dalam telpon. Untuk Kak Inong tu lagu long pilih dari Yeni Susan, Kak Inong boh. Karena hana lainnya, lo kalah-kalan. Jino tak dengar dile lagu permintaan Kak Nazar. Raja Tiuro. Raja Tiuro.

0: fikir berhabis, Yuh Goh tak mebut. Bek singoh jut menyesai duduk. Pikiran lapang, mangat watai tengut. Menan bacut, baklun hai ado. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.
1: Hanya sekian. Lenin, tutai.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya, sertul he komanam jati FM Daroh Banda Aceh di wang teman di zona Poh Cakra Uro Selasa leblah Oktober 2026. Terima kasih yang mantang konsen itu no di jati FM. 20 sekurang menit lewat dari Poh he. Ya nanyo na sebuah pesan WA yang kagabung na Sitkia di Sermindra. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Menurut lu na ya, dumpu mandang kuah tatu meh ayah mangat ya. Makin tapu suu makin mangat. Belum si mano ayah. Makin tapu suu abeh bu siare. Langin mandang ayah dari Sitkia. Ayah ne puta lagu saboh dari Bergi. Mo mabuk judi. Salam ke ayah, semoga sehat sabi dan ke mandum pendengar jati. Sitkia lagu mabuk judi hanan kali lum kalan-kalan. Okey. Atau mungkin request lagu lain atau tapreh Bang Isan yang pertama eh. Yang kena gabung silakan 0651-10-6 atau telefon GSM 0811-682-10-6. Punona, coba-coba gabung na Bang Udin di ujung bate, na Oma di chat keng, silakan nyo kosong ya. Nyo telepon kosong ya, kosong. Oke, informasi wate ka sengah put kanyati wate azan ronyo untuk warga kota Banda Aceh dan sekitar ji poh le lewat 45 menit wate Indonesia bagian barat. Mantangan ya polo tino topik ronyo, ya kuliner yang lauk baro makin tapu tu makin mangan. Gimana pe kuliah kira kira pe angkut pai kira kira apa nya. Assalamualaikum.
1: Apa dia? Waalaikumsalam. Ayah, ayah tanjung rumah ayah bu.
0: Oh, silakan Kak Inang.
1: Lagu nak putar ya?
0: Lagu benar long pilih dari Yeni Susan. Hana.
1: Oh, Yeni Susan kah? Iya. Tak betul ya. Nak dengar. Cuma tanya ayah nak jamin ya. Ketuh dengan pekerja.
0: Oh, menana.
1: Ya, salim pun tak lekeron ya. Selamat bertugas. Sampai tuntas untuk semua orang sehat lagi yang keluarga ya.
0: Amin.
1: Tak cik. Kak Yana, Kak Kiana, Kak Ejahid. Kalian ke Rahmah Ritibre, Nazar. Kalian ke Umi Danyu Yana Mena Sapapu, Mama Kembar Jid. Ada Adik Ibu Jaya, Mawar Jid. Ada Han ke Oma, yang Pak Alfan. Ada Han ke Kak Eli. Lehannya ke Rahmah Rifibre, Nazar. Lehan ke Bang Udin, Cik. Bang Udin, nama Bang Udin. Lehannya ke Tuan Muqsal, Cik. Lehan ke Fitri Bersalam. Lehan ke Tanda Syuhada. Lehannya ke Cik Judanya yang ada di seberang laut, Pak Nur. Lehannya ke Tolong, Mas. Baru sedikit, alahan Pak John, alahan ke Wang Amir Wahamuddin, alahan Bang Sar, alahan Cik Mat, alahan ke Manu Bandung lagi ya, bu. Yang kata mau, yang kau sama dari kena sering kompak dari sabia ya.
0: Get kainang.
1: Nyaman kau ayah, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inang di Lamreng, ya terima kasih kak bergabung Kak Inang. Oke, rekan Jati. Ya, topik kuronyo rekan Jati minta kira-kira kan nyambung dengannya dengan ya dengan kira-kira mungkin anak kos ya yang tengah hidup hemat ya. Jadi lauk sisa baronya nakuh penyelamat dompet ya. Belum akhir-akhir bulan kan ya. Hana perlu gengsi justru di finan ke sebuah kenikmatan yang hakiki ya. Jadi met belum met tabuh makanan kan manteng jit tapajuh kan yang kan hanagat kan Jadi makanan yang matang jit pajuh dapat umlom, ya luar biasa kan. Baik mubazirah.
2: Pernahkah kita berpikir sesuatu yang awalnya coba-coba bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan? Ya, itu seperti halnya mencoba-coba narkotika. Narkotika bukan solusi. Sekali terjebak, dampaknya dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, hubungan dengan keluarga, dan masa depan. Begitu juga dengan vapes. Jangan menganggap sekedar uap atau sesuatu yang tidak berbahaya. Produk vape mengandung nikotin dapat menyebabkan ketergantungan dan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi anak dan remaja. Bahkan sudah marak beredar di masyarakat narkotika cair yang dicampur di dalam liquid vapes. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Berani berkata tidak pada narkotika. Yakin masih mau pakai vape? Yakin masih mau coba narkotika? Narkotika dan vape bukan gaya hidup. Pilih hidup sehat, jauhi narkotika, hindari vape, dan lindungi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

Iya sertul 0,6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Rekan Jati Hana terasanya kadroh Arab Azan Asar Uronyo Azan Asar untuk keluarga kota Banda Aceh dan sekitar ji pohle lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Bagi rekan Jati yang mantang beraktivitas, tetap semangat dan jaga konsentrasi ya. Menyedengah abad jalan tetap utamakan keselamatan dan back to istirahat menyeperle ya. Jadi saat itu akan azannya bagi Rano yang mungkin tengah mantang tengah kerja. Oke. Tetap siapkan drone untuk tunaikan salat asar. Ya semoga amal ibadah tanya untuk yang katanya pubut ya membawa ketenangan dan keberkahan. Tetap di sino Jati FM untuk leh ada salat asar dan ada sembahyang asa. Lentuan akan diwang tema di zona poh cakera bah. Oke, dandang tapreh gebang asa tak dengar lagu religi. Tetap konsen di tino. Disertuh 0,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sidih di ladong riu bicah, timoh baklawah atuh glecut. Pendirian bekong teguh dalangkah, puyang tak pegah besaboh ngenbud. Tetap konsen di Sertoh 6 Jati FM.

Ya, sertul he koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh ruang teman di zona Poh Cakra Uro Selasa leblah Oktober 2026. Informasi watai ka 7 menit lewat dari Poh Bud. Bagi rono yang goh solat asar. Bela lebe. Karena watai ja ajunya apa? Oke, rekan Jati bagi rono yang kaleh menunaikan ibadah sholat asar. Nah, semoga ya amal ibadah yang tanya puput Allah terima ya. Jadi lanjutkan lom aktivitas ronyo. Semoga aktivitas segala but yang dona tengah ne puput lancar dan semangat sampun te piyuh. Pabudun piyuh? Ponam. Alhamdulillah. Akhirnya jadi dan lanjutkan lom obrolan tupurnyo. Nah, Buno tanya tabas saboha yang cukup to dengan kebiasaan tanya siuro-uro, terutama suai makanan ya. Jadi nasaboh kebiasaan yang mungkin manteng kaim na sampo saatnya, yaitu lauk yang gemasak uronyo lehenyan gepusum lom tinge. Tapi rasa aji makin mangan. Bahkan kadang-kadang rasa aja lebih mantap ya dibandingkan wate gemasak bakfun. Oke, pernah kali langian kan? Nanya coba diingat masakan urung tuha tanya jamun ya urojih ya. Kadang tekna kuah kari ya atau masakan yang bersantan ya yang kalih ge masak baru ya lenyan ge putuum lom bumbu jih terasa semakin meresap ya kuah jih semakin penyo semakin pekat aroma jih semakin ya semakin mube ya rasa jih seolah-olah mah semakin mangan ya maka jih kadang tanyo sengaja kan tak sisakan bacut untuk tinggal nya kan karena magun kan tapi memang nah masakan tertentu yang cita rasanya berbeda leh tak putu umlom kan ya.

0: Ya, benar ya. Jadi rekan Yati yang kena gabung silakan bo di sebutnya di zona Pocakra mondrok drone lauk pe yang justru makin mangan yang menyeta betul ya. Apa ke pai pai bilih ya. Peke kari kameng, gulai ayam kadang rendang ya. Apa kira-kira ya. Atau mungkin masakan khas rumah di rumah sampo anjino mantang umah susah dilupakan ya. Silakan berbagi cerita di sino. Ya, lon mehet denge pengalaman rekan Yati karena di rumah pasti na masakan andalan dan cerita kedro ya. Oke, jadi gabung bo di telepon biasa. Tapi nasaboh catatan rekan Yati ya. Jadi lauk yang kebetulannya berulang-berulang kali tetap berleta kubah dengan beda ya. Disimpan dengan benar dalam lemari es ya. Sealih kalepi jita panaskan lom sampai beda-beda suhu merata supaya lebih aman dikonsumsi. Ya benar ba? Oke, coba dapat telepon yang kagabung. Nah, Pak Amri, Kota Melaka. Oh boleh, lagunya lon persembahkan untuk Urang Pormo yang dengar konsen ba? Assalamualaikum Pak Amri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puha baronyo Pak Amri.
1: Apa aja ya?
0: Alhamdulillah.
1: Apa aja lebih ya?
0: Semoga bugat sawi Pak Amri.
1: Semangat, semangat lebih.
0: Semangat harus semangat.
1: Iya betul ya.
0: Iya. Pak Amri, cuaca gimana ronyo inan?
1: Yo mendung-mendung ya, tapi hujan lagi aneh.
0: Oh, aneh hujan, oh, tapi ya aneh hujan tapi mendung ah. Adem.
1: Ino coba.
0: Ino. Baisan ke bayi luar baisan.
1: Hujan.
0: Oh, aneh hujan.
1: Warna hujan mendung-mendung juga berarti.
0: Mendung tapi
1: sabo daerah tu anda.
0: Oh tu mengu pale besan.
1: Kamu ni tu nak tu anda ya nak tu ni kan mendung.
0: Oh kan mendung.
1: Ya.
0: Terima kasih Baisan. Ya, terima kasih Baisan. Selamat bertugas kembali Baisan.
1: Tapi ni Baisan ya. Entar lagi tu bro. Kan ada poe lo.
0: Tak nada ya poe apa hai lu ngoi bai sana.
1: Petri era wai sana bro ya. Ya, enggak ya bro, gua antu ya.
0: Iya. Pak Amri gimana cerita ronyo Pak Amri tentang masakan
1: kan dong nyama tentang kongko ayah. Menengko ronyo itu gua lo jangan ngalian apa tuh aman sampean.
0: Oh, jadi kibanyo cerita dia. Ah,
1: jadi lo kok batang yang ketinggalan katanya nomor dia.
0: Kok pu yang biasa
1: kan. Katanya dua, katanya turu, katanya dua uru. Nah, lo lom putu ung putu mereka. Mana lo juga ibu negara ya.
0: Yang contoh si pungkut Pak Amri.
1: Apa je, ukur je, apa kau kedua, kau contoh pungkut sore, yang kau pilih ya.
0: Nya.
1: Jadi buka kedro don reste ba neng rodi to kan ne lo gena buka to tinga onta. Do putu o de ko bumi ni betu ya.
0: Bumi ni betu.
1: Bumi ni betu nam nen na tampi ju na ya tampi ju panyang.
0: Tampi ju.
1: Yang panyang ko tampi panu. Ah betu tampi ju am le mambo ya to bro. Mangga.
0: Pangkat
1: ya. Oke, berarti. Yang lagi mesti ya, kalau yang lom berhala, kalau apa ya, apa ya lom dia kena. Tinggal buka itu ya.
0: Oke.
1: Betul, ya, lebih banyak betul lah. Macam bawa miram doan ni. Yang ni halia betul.
0: Ya.
1: Alih ya, punya aku punya nacan di kepen dah ya, nacan tu. Merayu lah, merayu lah, mohon. Betul, sabu dan trigo, kan, dan tu. Ya,
0: Hmm.
1: nombor tiga besi le.
0: Anak besi-besi le.
1: Nak kan ada enam tujuh minggu. Anak betul ni, anak betul le yang kata bumi yang kata betul betul orang yang ambil pada tapi. Kau ingat, melo ni memang tu betul huru, nombor huru kan tengah betul betul. Anak betul le, lebar
0: Anak apa? Yang
1: tergantung. Jadi pengalaman, pengalaman.
0: Tergantung kod apa, Pak Amri ya.
1: Ya.
0: Mati langsung
1: ter. Mana lagi ni apa kan kuah-kuah kari yang pakai uang ya lo punya kalau tu untuk kena kalan lo kena nak lo air dia kena contoh lagi ibu pengah kalan lo rasa pakai tanah nah ini lo
0: oh ya
1: ni antinya pun bau roro pun nak lihat apa tu
0: ya
1: nak enam dua euro ke contoh nak air apa tu ya.
0: Berarti langsung terjun lapangan Pak Amri ya?
1: Iya Pak ya.
0: Langsung terjun lapangan Pak Amri biasa aja ya?
1: Iya, mana ya. Jadi ceritanya udah harus sesuai hukum perkataan dan perbuatan ya. Nah, perkataan tuh perbuatan aneh apa nenek kayak gitu.
0: Iya, iya.
1: Harus sesuai perkataan dan perbuatan ya.
0: Iya.
1: Lagu
0: apa Pak Amri?
1: Lagu apa ya baru ya merantau.
0: Merantau. Oke.
1: Okay. Lagu baru kan bukan.
0: Merantau.
1: Kapten Marsa.
0: Ya merantau. Ajak Malaya. Pu ulam no, pu ulam lo, pu Jakarta.
1: Yeah. Mengak yeah. Lagu ayah lo berang. Kau dengar baru ram.
0: Ya, Meranto, ya, ya.
1: Untuk ke Bambirin lah orangnya orang anak mengana gua.
0: Ket Bambirin
1: ke mengkenang Tawati ya. Waktu lagi kamu.
0: Ya.
1: Kalau Maya kontak. Betul ni semoga mudah lebih ya, mudah lagi.
0: Amin.
1: Anak, kena ya lamri. Kali dua yang tu.
0: Iya.
1: Kena pelanggar. Kedari. Nade. Zerotin cagu. Rajut para rotin tipan.
0: Ya.
1: Baru seli suri. Ayah gas lampu lo. Coba ampun ayo. Nak tentu lah ya coba ampun ayo.
0: Cut gam nyoka. Labik nyok kuru ngabung.
1: Kuru ngabung.
0: Mungkin konsen Sabina kadang ah.
1: Orang ane yujo lembut lepo mana ambang mana ane yujo ya kaku. Adalah yang ada nyapa nyapa mumpu emak.
0: Kadang cut gam nak dengar.
1: Nan ya api.
0: Iya.
1: Ayah non ma api. Pulai kering lagi kalau jauh lama mana.
0: Oh nan.
1: Bambat teri. Muka. Wawan. Teri ke. Kemudian cemak nombaru.
0: Ya.
1: Mantap kebun li ya, nontonnya.
0: So?
1: Cemak.
0: Cemak antom, nyokitinu antom, Pak Amri.
1: Nampak kering terlalu, Pak. Mantap kebun li ya. Terlalu yang tadi ya.
0: Iya.
1: Mantap aja, bagaimana depan lagi boleh kering ya?
0: Anak lu dupat, Pak Amri.
1: Mana dapat pahit pada juna?
0: Angkut tiba.
1: Menyadari mana sih belum ya di naik tuli yang lu nelewa, oh nelo jarang juga.
0: Nelo kala kala nelo dapat na.
1: தட்டு தென்னாட்டு வாங்குற போய் அவரு தட்டு மாறு போய்
0: ஓ மண்ண
1: மனோக்கா
0: pernah coba-coba ikut gabung, cuman gue kalau menjadi tersambung ah.
1: Oh, ini udah ini juga itu mon. Nan ambet mona ya.
0: Ya.
1: Macalan sama. Lai wantu-wantu ngiyo ya.
0: Get.
1: Nyaman perang ya wo.
0: Get Pak Amri, terima kasih Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri, Kota Malaka ya. Menyurung promo biasa ke panasinnya. Apakun rumah ungkut dan paih ya, paih bilih. Oh, mak luar biasa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya pulau lu.
0: Ngenso di pano.
2: Mak pa ya.
0: Ngenso.
2: Mama Ipai.
0: Oh, Bang Rifai. Anak jauh kurung sabi ironya.
2: Oh, punya mana dia bunga?
0: Oh, bunga-bunganya kawat mah.
2: Kawat di mana? Di tempat.
0: Anak jauh ulampu.
2: Anak banyak di tempat.
0: Oh, cak di tempat. Ya, ya. Cuaca kibainan bereh, bu kiban cerah, puna duduk-duduk.
2: Cepat. Kadepot ya, kami duduk-duduk.
0: Oh, kami. Ah, menana.
2: Kiban jadi kuah
0: dulu deh. Kiban Kak Nur biasa kebuka yang mesin nak kuah-kuah atau lauk-lauk yang kak atau baru kiban kebuka di Kak Nur.
2: Oh, nyanyi resep yang ku kecil kan. Dari kuun.
0: Ya.
2: Buah biasa, buah kuun, kunyit, bawang, bungku. Ya. Budoy-budoy. Nah, jom. Jom memang orang kamera. Nah, yang baru. Baru ada bumi. Yang hampir-hampir ini.
0: Hampir-hampir ini?
2: Haa. Tempi yang ada di bumi, tempi ada bumi. Ya.
0: Oh, benar, nah.
2: Saya jujur lihat ya pulau, yang cukup mantap lah ya. Semua lah ya. Kamera lagi ya tu lagi.
0: Oh benar. Karena pengalaman lah.
2: Ya hal wah pak dan berah di zaman. Lagi yang buruk pak dan yang mengatakan sama ni. Nah, berarti.
0: Okey.
2: Pak Amri pula yang ini, lagi yang cik ya. Mula dikula dengan orang Pak Amri. Lagu banyak orang. Dalik di juta macam.
0: Dalik di juta?
2: Dalik di juta. Pemain pong lah.
0: Dalik di juta. Nah, Salim nah, silakan.
2: Dan Salim Pak Amri. Cik Mat Ilham Baru.
0: Iya.
2: Jana Ilham Baru. Cik Ulih Kaling. Cik Inong Lam Reng. Cik Inong Lam Reng. Mama, Bapak di Cik Reng. Dawak Rupa. Cik Anggi. Cik Nurul. Cik Cik Dari Ta. Wang Edi di Rumah Kak. Andi radio lu semua eh.
0: Jauh lah lagu Amduri.
2: Amduri bak bak dito. Antu dan dalam gede nol.
0: Ay, bukan menang.
2: Aku menang. Bodol. Hana lom. Cipuga ane apa dulu? Nai beli pun.
0: Yang tahu cucu apa ya?
2: Cucu.
0: Oh cucu. Padahal kau mau cucu ka? Hah?
2: Ah, ini apa kita kedua le?
0: Padahal mau cucu.
2: Telen telen yang jadi nolai yang gak cai.
0: Yang cucu tapi kan? Okey, Bang Ahmad Rifai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad Rifai dicuri Kurung Sabi. Bang Bas, assalamualaikum Bang Bas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Bang Bas ya.
3: Wan.
0: Silakan Bang Bas. Ya. Bang Bas kayak terjun ke dapur.
3: Ya, ini buat aku tapi kamu enak. Jadi ikut yang kali ada pegangnya ni kali ni sendiri untuk yang dapat tu ya. Yang dapat tu mungkin si bandar berang butuhnya tak bukti ngaji punya bulan dua sam dia yang kan. Yang ada mau dua euro dia euro tapi tu mana kait sama dia sama yang dah dapat ni mana yang kait sama ya. Ya, untuk hana dapat tu, umpama ni nak, kalau si ni hana ni, ya ni dapat tu, umpama dia butuh bukring aja, ni mangan ni, mesti ada hana dapat tu ni, nanti nak kula ini kungnya kalau dapat tu, bah mana ni kerja ni, ni kalau sahaja dapat tu sih. Kula mana gata kamu tu mama hang tu payan dan tadi ramai ni dapat tu, ramai ni ngau, upainya, person yang upainya yang dia ramai hana dapat tu ni, kan dia ramai yang bawang. Iya, umai sih, kau mengalai angin.
0: Berarti bang Baska pengalaman bang Basa.
3: Ya, tapi tengoklah kan kandung ayah angin bang Basa dia kandung. Belum yang kau kita kacau nampuan kau ni, kita langsung buka kerumah tu. Ya, kurang yang angin lagi. Ini kandung oh.
0: Ya, ya, ya. Good.
3: Jadi yang nanti ya.
0: Good bang Bas.
3: Lagu ni bisa boh tu lagu. Hana, Hana Guna.
0: Hana Guna dari siapa?
3: Dari Irwan.
0: Irwan. Elena lagu kan?
3: Yeah.
0: Hana Guna, Ramlan, Cudaya. Hana, Bang Bang Hana. Bang Bas.
3: Munya Hana, pula pun. Jual kedah mendangan.
0: Okey, jual kedah.
3: Hana guna ni.
0: Hana cid, bang.
3: Ah, hana guna ni. Ah, tidak air apa apa. Berapa gaya man?
0: Ya.
3: Guna yang jual ni apa?
0: Mati.
3: Salim pun kudus pasal sambil muda rezeki payung muaya.
0: Amin.
3: Alanya nayon pa amoricin alayan panjon malayan agmandan yung cinayan kaili kanon malanya lom abangan tung kaerna nadalang long malanya ana prada malanya ana yoy yan nalamaru alanya yetri yan yan yan Bang Lusini di Surin, Malayan, Bang Yaparsit, ada Nyalem, Rakyana di Kampung Mulia, Nyalem, Kacik, ada Nyan, ada ini Mama Duma juga ya.
0: Okey.
3: Oh, Mbak Nek di Nerotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Bas di Dayah Baru di Lima Sigli ya. Oke nyon sampai pesan WA nyon dari Kak Mutia di Ulai Karing. Oh makiban Kak Mutia. Ayah menya di rumah lun, lauk sisa baro kaim jid kerebutan. Oh, pakai menan. Karena kuah kaldu ji kam mengental, ya. Oh, menan, ya. Karena kuah kaldu ayam ji kam mengental. Oh, menan. Oh, iya, ya. Memang kaldu ayam yang kam mengentalnya mangan, dah. Gurih alami, ya. Jadi, hana perle pakai micin le, ya. Oke, nyona sabotip rekan jatim yang kena mungkin kena ungkut-ungkut baro kena goreng tema. Nah, nyona sabotip supaya bek kruh lagi bate ya. Bek kruh lagi ya bate ya. Jadi pas ne goreng ulang kan, nyona percikan i bacut ya. Ya. Lainnya netop tiat supaya uap jih membuat ikan jihnya tetap lembut ya. Jadi baik langsung main cemplung ya laminya ya. Ente malah engkot jet ke kerupuk ah. Kakre ya. Okey, kali perlu sama ni lewat dari Poput dah dengan lagu. Nah, ini lagu Pak Amri bah.

Idih di ladong riu bicah, timoh bak lawah aduh glecut. Pendirian bekong degoh talangkah, puyang tak pegah besaboh ngenbud. Tetap konsen di Sertoh Lekoman 6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya sertul hei kobanam jati FM Darohban da Aceh, makanan Aceh. Pisang sale diluk nibung. Ya katrip mana baju pisang sale ya. Anem katli lah mendoa pisang sale. Oke, di Banglam di zona Poh Cakra nawate sekitar Sikurung Meneduke rekanyati. Ternyata rekanyati kan de tanyo rap mandum tanyo gala ya lauk sisa kemarin. Yang betul umah memang ya nyo warisan kebiasaan urinci tanyo awa ya. Nyo kan cuma soai hemat tapi geberno tanyo supaya untuk bersyukur atuh tip lauk yang na di atas meja ya supaya baik mubazir baik tebah kan. Tercoba buat telepon keneluhnya karena jam karapa limang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Silakan.
1: Apa ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bukan cuaca ini ya si Uman.
0: Cuaca ini ikar. Panas ya. Ikar mendung ini belano.
1: Oh, aduh, Pak Kapo ke puncak ya.
0: Silakan Kayana Wate ka kali 52 nya.
1: Masalah putu um ya.
0: Masalah lauk kemarin menyata putu um ya kok pakan rasa mangat kadang-kadang kan lagi misuji ya paih ya. Paih baru.
1: Betul ya. Jadi menyelen galak ya kuah sup sup daging kan sup sup siang kan?
0: Sup daging.
1: Ya menye pun tak ada gun di sana nak kalumpuk mana ya? Mm-hmm. Jadi dia kata putu umnya sah-sah di kalumpuk dari nganji ke lekar ya dari tulungan.
0: Okey.
1: Jadi lu galak kuah sup ni kalau putu um. Elinya kuah pli ilam, sama kelepok je. Ini kuah pli dan kelepok. Hana ikir hat ni lagi pun dan gun lah. Elinya kuah putih, masak putihnya ya.
0: Masak putih?
1: Kok si masak putihnya. Hmm. Menyapun pun lagi kan hana tan. Si bau ke ladum, si lumpuk tak kok si bak tertarik. Otak si kan full kena napas lah kok je. Tapi ni kalau sama tuung ya. Si mangat lah tak. Takeh-takeh je yang bawa minyak wacut. Ya, jadi kan menyemut galak situ dengan belek dah boleh lada, mana lele apa lagi ya? Tapi tapi ubud yang beralu, yang tak tadi nak rasa rasa pedas yang cukup pun ada ya.
0: Mungkin karena kagak tu kadang ah.
1: Oh, pokok tu kita sebutan lawak yang butok bentuk ujung dengan oh maya, banget kan? Nyolong lagi sirboh ya. Cuma dan aku dengan masam-masam satu guru galak. Nya mak dan berada kena tak masam gitu gak kerana goknya lambung hidup tak masam ya kan. Ini makin gitu suumnya nanti baduran. Ini makin nangai gapah-gapah lagi kan. Yeah. Belumnya tak cok tak goreng ya. Tak bohu bawang kan. Cukup banget ya. Pokoknya atas nama yang kata putu untuk umi lu memang bayar ya.
0: Iya.
1: Belum lagi rendah-rendahnya segala kan. Ya. Cuman ladon lah yang kata putu umi ya. Putu umi mana naju. Ada geboh ini umbacut, ada geboh ini umbacut. Barulahnya mungkin biuk dia mekra ayah hango. Ya, ada mangat ni rasa dia rasa biasa ke kan.
0: Ada kreasi ya.
1: Jadi menyehan cara-cara ratus umma ya. Nah, itu aja lah yang lembut.
0: Iya. Kamu be kandang. Itu
1: aja ya. Okey. Kamu be, biasa mana be angoh belangong yang mana ya.
0: Iya.
1: Lengket umbu juga belangong, kan nama ngat lebe ni kan. Kamu angoh-angoh dan jadi menyehan cara ratus umma sama dengan si ayah.
0: Ya. Okey, Kayana.
1: Okey, abis.
0: Lagu
1: ata biasanya naju. Salam kaya semoga sehat keluarga, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
1: Ya, kebantu-bantu maju ya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Kayana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayana di Lambaro penelpon kenilih ronyo rekan nyati karena jam berapa limang. Iya, kesimpulan je rekan nyati memang ya lauk baro kan berarti hana harga ya justru dengan bacut pekun kreativitas ya. Dengan adab su'um, hanya hal yang tersisanya jadi kesabar sesuatu yang jauh lebih nikmat ya dan bermakna. Persis lagi hudip tanya. Terima kasih yang kak bergabung kuno dari po 2 sampai po 5. Iya. Jadi lontuan mohon pamit dari zona poh cakra. Tetap stay tune. Stay tune. Ini juga bahasa Inggris ya. Tetap di sinor kenyataan itu po 6 na kafe jadi ya. Oke, langsung dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh. Lontuan ya perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
2: Pike babe yuh goh tamebut, bek singoh jut menyesai dudo. Pikiran lapang mangat wate tengut, menan bacut baklun hai ado. Tetap konsen di 101.6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih, di sekolah lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Lam hudipnyo hai rakan mutua, le ho talangkah le pengalaman. Menyona cobaan hai rakan dari Allah, be sagai susah pikiran bertenang. Tetap konsen di serto lekomanam Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Selasa edisi 13 Oktober 2026, kembali lagi bersama Sapana di Sona Kafe Jati, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di sore ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu semua dalam keadaan bahagia.
1: Bagaimana mungkin kita pernah bertemu?
0: Dan tentunya rekan Jati di sore ini kembali lagi bersama Savana di edisi 13 Oktober 2026 menemani Anda di Sona Cafe Jati hari ini rekan Jati. Pastinya dengan aneka informasi-informasi terbaru dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Salam hangat buat seluruh rekan Jati yang selalu setia nih konsen di sini. Mungkin ada yang masih beraktivitas atau juga masih ada yang baru mau bersiap-siap mau pulang nih, atau juga sudah ada yang dalam perjalanan pulang, yang mungkin juga sudah ada santai-santai di rumah, sudah sampai, sudah berkumpul bersama keluarga, atau mungkin lagi olahraga nih di sore ini. Apapun aktivitasnya rekan Jati, semoga sore ini banyak hal-hal baik yang datang untuk kita semua.

Dan seperti biasa rekan Jati, kita di Sona Cafe Jati sudah memasuki penghujung aktivitas hari ini. Yang dimana rekan Jati setelah dari tadi pagi kita mungkin menjalani berbagai kesibukan nih. Dan sekarang adalah saat yang cocok sekali, saat yang tepat sekali untuk kita semua sejenak melonggarkan pikiran. Menikmati waktu sore ini sambil mungkin ditemani dengan informasi-informasi menarik dan juga nomor-nomor bagus. Dan langsung saja kan jadi kita ke informasi sore ini yang pertama. Dan informasi ini berasal dari Kabupaten Aceh Jaya. Yang dimana kan jadi seorang warga dilaporkan hilang setelah diduga tenggelam di kawasan Pucuk Kruntenom, kemukiman Sarah Raya, Kabupaten Aceh Jaya kemarin. Dimana rekan Jati, korban diketahui bernama Jahrul Fuadi berusia 30 tahun, warga asal desa Tui Pria dari Kecamatan Pasiraya yang berdomisili di Cut Berot Behroy, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan informasi awal yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten atau BPBK Aceh Jaya, peristiwa ini rekan jadi tersebut diperkirakan terjadi antara pukul 16 hingga 17.30 waktu Indonesia bagian barat di kawasan pertambangan emas rakyat Pucuk Kruntenom. Dan pelaksana tugas kepala pelaksanaan BPBK Aceh Jaya atau Irma Hanum rekan jadi membenarkan adanya laporan warga hilang tersebut, dan akhirnya pihak BPBK juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait di lapangan untuk memastikan kronologi kejadian dan memantau proses pencarian korban.

Hingga informasi ini rekan jadi disampaikan, petugas masih menunggu perkembangan resmi dari lapangan untuk mengetahui lebih lanjut kondisi dan keberadaan korban. Jadi rekan jati, pastinya tentu kita berharap proses pencarian dapat berjalan dengan lancar dan korban bisa segera ditemukan. Kita juga rekan jati turut mendoakan agar keluarga yang sedang menanti kabar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi situasi ini. Dan peristiwa ini rekan jati pastinya sekaligus menjadi pengingat untuk kita semua untuk selalu berhati-hati ketika beraktivitas di sekitar sungai ataupun kawasan perairan. Terlebih lagi rekan jati jika kondisi lokasi kedalamannya belum kita ketahui secara pasti. Jangan mengabaikan faktor keselamatan. Dan jika berada dalam situasi berbahaya, segera minta pertolongan kepada petugas yang berwenang. Dan itu tadi dia rekan jati informasi dari Aceh Jaya. Dan masih banyak informasi-informasi lainnya yang bakalan Savana sampaikan, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana rekan jati, konsen terus di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: חרמילה, 103.9 FM.
1: Karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: semua dimanapun berada, dan juga kita di malam ini sudah memasuki waktu ba'da maghrib ya rekan jati. Apalagi suasana di kota kita tercinta dan juga sekitar kota Banda Aceh memang sudah perlahan agak tenang ya rekan jati, dimana mungkin aktivitas di sore ini atau di maghrib ini mulai mereda, dan mungkin sebagian dari kita sudah berada di rumah dan juga berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Di duniaku sendiri ingin pulang.
0: Rekan jati, di malam ini Savona ingin sejenak nih mengajak rekan jati untuk merenungkan sesuatu tentang bagaimana cara kita agar selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Ya, memang rekan jati kadang-kadang tanpa kita sadari kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain, melihat pencapaian-pencapaian orang lain, dan juga melihat kehidupan orang lain yang tampaknya selalu menyenangkan.
1: Aku manusia.
0: Sampai rekan jati akhirnya kita lupa melihat apa yang sebenarnya sudah kita miliki. Yang mungkin rekan jati, kita mungkin belum punya semua yang kita inginkan. Tetapi rekan jati, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Mungkin pekerjaan kita masih melelahkan rekan jati. Tapi ada orang-orang yang menunggu kita untuk pulang. Mungkin juga rekan jati hari ini hari tidak berjalan dengan sesuai rencana. Tapi kita masih diberi kesempatan untuk melewati hari dan belajar sesuatu darinya.
1: Sejak lama rumah kecil itu tempatku.
0: Rekan jati, bersyukur itu bukan berarti hidup kita harus selalu baik-baik saja. Tapi rekan jati, bersyukur berarti kita belajar menghargai hal-hal yang mata. Bahkan rekan jati, ketika kita ada di beberapa hal yang kita rasa belum sesuai nih dengan harapan. Misal saja rekan jati, di malam ini ternyata kita memiliki nikmat yang sangat-sangat indah, nikmat yang sangat-sangat besar, yaitu bisa

sederhana. Tapi justru momen-momen seperti inilah yang menjadi bagian yang paling berharga dalam hidup kita. Karena rekan jati, ketika kita sedang sibuk mengejar banyak hal di luar sana, jangan sampai kita lupa dengan orang-orang yang selama ini menjadi alasan kita berjuang. Dan tentunya rekan jati, Sofan akan kembali lagi nanti dengan informasi-informasi terbaru hari ini, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat rekan jati, jangan kemana-mana, nikmati malam ini dan selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Direktur Perumda Tirta Tamiang, Juanda, menjelaskan bahwa banjir yang menutupi kanal intake lahan dan penyaluran air kepada masyarakat. Pihak Perumda saat ini Rengganjati menunggu debit air sungai surut agar proses pembersihan timbunan lumpur di kanal intake bisa dilakukan. Sementara itu Rengganjati upaya penyaluran air dari jaringan seruai juga telah dicoba setiap 2 jam sekali. Tetapi kondisi air yang masih pekat membuat distribusi belum berjalan optimal.

Akibat gangguan ini, Rekan Jati, sebagian warga harus mencari air, sumber air alternatif seperti memanfaatkan sumur bor. Ada pula warga yang terpaksa membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan juga, Rekan Jati, untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci dan lain-lain, masyarakat harus cermat menghemat persediaan air yang tersedia. Rekan Jati, dari informasi ini kita bisa melihat bahwa air bersih bukan hanya dibutuhkan untuk minum saja, tetapi juga sangat penting untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak, mandi, mencuci, hingga menjaga kebersihan lingkungan. Dan Rekan Jati, semoga masyarakat yang terdampak diberikan kemudahan menghadapi kondisi ini dan upaya penanganan banjir di Aceh Tamiang berjalan lancar. Dan itu tadi dia, Rekan Jati, informasi dari Aceh Tamiang. Kita harapkan, kita doakan semoga debit air segera surut, proses pembersihan dapat dilakukan, dan distribusi air bersih kepada warga Aceh Tamiang bisa kembali normal secepatnya. Dan Sopan akan kembali lagi, Rekan Jati, setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Chrisye, Kisah Cintaku. Dan tentunya rekan jati masih dengan informasi-informasi terbaru hari ini. Kita beralih ke informasi berikutnya dari Kota Langsa. Yang dimana rekan jati kerusakan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kawasan pertokoan sekitar simpang pertemuan hingga hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, dilaporkan belum juga diperbaiki secara tuntas. Padahal ya rekan jati, bagian jalan tersebut sebelumnya sudah dikorek untuk proses penambalan, tetapi hingga kini belum dilanjutkan pengaspalannya. Di mana rekan jati, kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena ruas jalan tersebut merupakan salah satu jalur utama yang ramai dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan sejumlah pengendara dilaporkan kerap terperosok ke dalam lubang karena terutama ketika arus lalu lintas sedang padat-padatnya. Selain mengganggu kenyamanan pengendara, rekan jati kerusakan jalan ini juga berpotensi memicu kemacetan hingga kecelakaan. Di mana rekan jati pengendara yang berusaha menghindari lubang secara mendadak bisa membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lain. Dan warga berharap rekan jati pemerintah Kota Langsa segera menuntaskan perbaikan jalan tersebut, termasuk melakukan pengaspalan agar permukaan jalan kembali aman dan nyaman dilalui masyarakat. Dan itu tadi dia rekan jati informasi di malam ini dari Kota Langsa. Dan Sapan akan kembali lagi, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Pekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Iya, rekan, jadi baru saja ada derain salam dari ibumu yang membawa kita ke pukul 19 lepas dari 55 waktu Indonesia bagian barat. Dan kami ucapkan selamat malam kembali rekan jati untuk Anda yang sedang konsen. Dan kita juga sudah memasuki suasana malam di Ba'da Isya ya rekan jati. Semoga setelah menjalani berbagai aktivitas kesibukan dari pagi tadi, malam ini kita bisa beristirahat dengan lapang dan tenang. Tapi hatimu, selain bisa beristirahat dengan tenang rekan jati, semoga juga buat yang lagi berkumpul bersama keluarga dan menikmati waktu bersama orang-orang tersayang, dan juga rekan jati buat Anda juga yang mungkin masih bekerja atau mungkin sedang dalam perjalanan pulang, atau juga mungkin ada nih rekan jati yang masih menyelesaikan tugas-tugasnya, apapun aktivitasnya rekan jati, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan tak terasa rekan jati, kita sudah berada di penghujung zona Kafe Jati hari ini edisi Selasa 13 Oktober 2026. Kami ucapkan rekan jati terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, rekan jati, saya Sapan Ijin sign off dari ruang dengar Anda 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam, selamat beristirahat bersama keluarga tercinta dan orang-orang tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yakinlah, kelak luka dan ujian yang kamu rasakan hari ini akan menjadi obat yang menguatkanmu. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia di mata Sang Pencipta. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mimpu Banda Aceh 103,6 Jati FM. Dah harapan Aceh ya. Apa kabar Kang Jati? Malam ini kembali lagi bersama Ardi ya. Seperti biasa akan nemenin Anda selama 2 jam ke depan di program Starnet tentunya. 103,6 Jati FM.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Miss you, baby.

Oke, 103,6 Jati FM, dari Banda Aceh ya. Selamat malam nih buat rekan Jati, pastinya apa kabar ya? Malam ini semoga semua dalam keadaan sehat ya, hatinya tenang ya. Tetap semangat nih menjalani aktivitas sampai malam hari ya tentunya. Senang sekali nih saya bisa kembali hadir ya menemani rekan jadi dalam program Starnet ya, edisi Selasa 13 Oktober 2026 nih, hanya di 103,6 Jati FM ya. Buat rekan Jati sekarang yang lagi santai di rumah ya, yang masih sibuk mungkin ya menyelesaikan pekerjaan, atau mungkin yang mahasiswa yang masih berkutat dengan tugas-tugasnya ya, pokoknya jangan malas ya kalau mahasiswa ya. Atau mungkin yang sedang dalam perjalanan pulang, bisa jadi ya, karena kita masih hari kerja nih, hari Selasa. Semoga malam ini semuanya berjalan lancar ya rekan Jati. Jangan lupa luangkan waktu Anda untuk beristirahat ya setelah menjalani berbagai aktivitas ya tadi pagi.

Nah, gimana nih suasana malam nih rekan jati malam ini? Apa udah bisa duduk santai ya sambil menikmati secangkir kopi mungkin lagi sedang kumpul sama keluarga atau masih lagi di warkop ya yang yang harus ngopi lah pokoknya di apa warkop si paling ngopi gitu ya. Atau justru masih sibuk dengan ya orang kan sekarang nggak tentu 24 jam tuh bisa aja kerja gitu ya. Apapun kegiatan Anda ya, semoga Starnet ya, bisa menjadi teman yang menyenangkan ya untuk menemani malam Anda. Saya juga mengajak nih rekan jati untuk yang mau ngobrol malam ini ya, yang mau sharing, yang mau cerita ya, atau sekedar menyapa rekan jati di rumah. Request lagu juga bisa ya, silakan bergabung di 0651410336 ya, atau di via WhatsApp di 0811-6821036. Ya, kita ngobrol santai aja ya, saling mendengarkan ya, saling menghargai setiap cerita ya. Jadi tetap di sini ya, siapkan suasana paling nyaman. Biarkan nomor-nomor bagus nih yang saya pilih untuk nemenin Anda malam ini ya. Oke, tetap kesini 103,6 JTV. Abis ini kita balik lagi ya.

Pernahkah kita berpikir sesuatu yang awalnya coba-coba bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan? Ya, itu seperti halnya mencoba-coba narkotika. Narkotika bukan solusi. Sekali terjebak, dampaknya dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, hubungan dengan keluarga, dan masa depan. Begitu juga dengan vapes. Jangan menganggap sekedar uap atau sesuatu yang tidak berbahaya. Produk vape mengandung nikotin dapat menyebabkan ketergantungan dan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi anak dan remaja. Bahkan sudah marak beredar di masyarakat, narkotika cair yang dicampur di dalam liquid vapes. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Berani berkata tidak pada narkotika. Yakin masih mau pakai vape? Yakin masih mau coba narkotika? Narkotika dan vape bukan gaya hidup. Pilih hidup sehat, jauhi narkotika, hindari vape dan lindungi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional, Kota Banda Aceh.

103,6 FM Daerah Aceh ya. Rekan Jati, oke, kita masuk ke obrolan ya. Santai. Santai aja malam ini ya. Jadi saya mau ngajak Anda nih ya bahas sesuatu ya yang hampir tiap hari kita pakai gitu. Apa itu? Sekarang fashion ya atau gaya berpakaian ya. Jadi kalau ngomong soal pakaian, setiap orang pasti punya pilihan kenyamanan masing-masing ya. Pasti ya, mungkin ada yang lebih suka pakai kemeja karena mungkin dia terlihat rapi ya, keren dan cocok untuk dipakai kemana aja ya, kemeja ya, mau ke kantor bis,

mau ke acara apa bisa, aja nongkrong juga bisa pakai kemeja ya. Jadi kemeja bisa bikin penampilan ini terlihat lebih, iya sih memang ya, lebih lebih tertata gitu ya, lebih rapi ya. Nah, tapi di sisi lain juga ada tim kaos ya yang mengutamakan kenyamanan ya. Yang kayak saya pakai sekarang gini mungkin ya. Jadi tinggal tinggal pilih kaos favorit ya, dipadu dengan celana jeans ya atau celana santai, nah udah siap untuk beraktivitas ya. Jadi apalagi kalau cuaca sedang panas, nah itu dia senjatanya itu, pakai kaos ya. Kaos sering jadi pilihan nih karena dia simple dan ya nggak ribet ya kan. Nah sekarang nih saya mau tahu ya, rekan jati di rumah nih masuk ke tim yang mana ya, tim kemeja atau tim kaos ya. Jadi apakah Anda lebih suka tampil rapi dengan kemeja atau lebih nyaman pakai kaos yang santai ya dan sederhana ya? Atau jangan-jangan kalau ke kantor pilihnya pakai kemeja? Ya tergantung kantornya juga ya, kalau memang dibolehin ya nggak apa-apa ya rekan jati. Tapi kalau udah waktunya nongkrong terus ganti baju kaos ya disesuaikan mungkin ya. Oke, rekan jati yuk sama saya nih kita share di Sarnat ya malam ini. Kita bisa sharing cerita ya soal gaya berpakaian ya. Yang penting adalah nyaman ya, nyaman dan ya cocok lah ya, dan menyesuaikan dengan situasi ya rekan jati.

0: Oke, satu telepon masuk, saya angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Salam sehat, Ardi.
0: Salam sehat. Salam sehat. Tumben-tumben nih kami salam sehat nih. Kenapa nih? Lagi sehat ya kayaknya ya kami ya. Tiap hari sehat ya.
1: Amin
0: gitu kalau tiap hari sehat ya. Kalau tiap hari jadi orang kaya ya. Amin juga ya.
1: Ya, kami itu tergantung kenapa? Usaha.
0: Ya kan kita aminkan dulu ya. Karena banyak yang doain kita, dia orang kaya katanya gitu. Si Ardi orang kaya, amin gitu. Aminkan aja dulu kan. Kami itu orang kaya.
1: Iya, betul.
0: Aminkan dulu gitu.
1: Amin.
0: Kan itu doa ya. Oke, kami apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Lagi di rumah ya?
1: Iya. Iya, enggak kemana-mana.
0: Kemana-mana ya. Hari Selasa ya. Oke, Kak Ami, kalau disuruh pilih ya, pakai baju nih khususnya ya kan. Kak Ami lebih milih pakai baju kemeja atau baju kaos?
1: Kalau kaos, santai ya.
0: Iya. Nggak, bisa juga kamu mau kerja pakai kaos? Bisa.
1: Bisa ya.
0: Bisa kan?
1: Bisa emang.
0: Gua nggak bisa.
1: Tapi
0: ya nggak boleh olahraga pakai baju kemeja itu.
1: Tapi di kantor-kantor gitu kan kebanyakan kemeja.
0: Ya betul.
1: Kayak bank.
0: Ya sih memang ya perkara peraturannya ya.
1: Iya kok kemeja kayaknya nampaknya berkerah rapi gitu.
0: Betul ya ada kerahnya ya.
1: Uh-uh.
0: Jadi kami tim yang mana nih? Kalau disuruh pilih nih, terserah mau pergi kemana gitu. Pokoknya kemana-mana lah perginya. Pakai kemeja atau kaos gitu.
1: Kemeja sih.
0: Kemeja ya? Oh, kenapa? Iya. Alasannya kenapa?
1: Biar nampak rapi gitu.
0: Oh gitu, biar nampak rapi ya. Betul sih. Lebih rapi ya, jadi nggak ngasal gitu ya penampilannya gitu ya. Kalau pakai kaos kan kayak asal-asal, kayak asal-asal. Tapi
1: bukan nggak asal-asal, maksudnya kayak santai.
0: Iya, kayak apa istilahnya? Iya, santai ya, kayak mau santai gitu ya. Kayak bukan pergi kerja.
1: Iya, betul. Ya? Kayak nggak ada beban.
0: Iya. Ya juga sih, betul sih. Kayak tampilannya gitu ya. Kalau kita lihat orang pakai baju kaos gitu, kayak iya benar yang kami bilang itu. Kayak nggak ada beban gitu ya. Tapi saya lagi pakai kaos nih, banyak beban saya nih. Karena orangnya kita nggak ada yang tahu ya. Kita lihat dia gitu kan. Kita lihat si A dia pakai kaos ya. Kayaknya dia santai itu. Kayak nggak ada benar sih memang. Tapi kita nggak tahu ya. Sebenarnya dia ada beban apa enggak gitu kan.
1: Betul
0: yang kayak kami bilang tuh. Pakai kaos kayak enggak ada beban. Orang itu ya. Tapi begitu kayaknya
1: yang kaos kan masa kayak lempang gitu kayak enggak ada masalah sih pun.
0: Iya, betul. Dan kita juga yang make kayak kayak ada suatu kebebasan
1: santai
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya, betul. Bebas, ya bebannya lagi hilang lah gitu ya karena pakai baju kaos ya. Beban kita yang ada tuh lagi hilang dulu gitu. Karena kalau pakai kaos itu bukan mode kerja gitu. Kalau mode kerja kan kita pasti beban gitu. Maksudnya ya harus kerjain ini, harus kerjain itu kan. Tapi kalau lagi pakai kaos, lagi nggak harus kerjain apa-apa gitu. Lagi jalan-jalan aja gitu. Setuju nggak?
1: Iya.
0: Betul ya.
1: Betul.
0: Benar juga. Iya benar juga ya. Kayak Ami bilang ya. Benar-benar ya. Betul. Oke, Ami, thank you udah gabung ya. Jadi tadi pilihannya pakai kemeja ya?
1: Iya, kemeja.
0: Nggak ya, apa-apa walaupun katanya pakai kemeja ada beban, tapi kan rapi gitu ya.
1: Iya, itu yang orang lihat.
0: Itu yang orang lihat. Daripada nggak ada beban, tapi nggak rapi gitu ya. Karena pakai kaos ya. Oke, lagunya mau lagu apa malam ini?
1: Yaudahlah, itu aja tuh yang dari Noah aja tadi.
0: Oh, yang dari Noah tadi yang...
1: Noah. Tapi yang lain lah.
0: Dari Noah. Ya. Yang mana? Yang mana? Boleh, boleh.
1: Apa ya yang enak?
0: Dari Noah ya. Enaknya yang baru ya.
1: Gak usah, mengejar mimpiku ya.
0: Oh, jalani mimpi.
1: Bukan mengejar mimpiku,
0: mengejar apa mimpi, itu ya? Mengejar mimpi dari
1: Noah.
0: Dari Noah ya?
1: Iya. Atau
0: enggak ada dari Noah, enggak ada yang mengejar mimpi dari Noah.
1: Apa ya yang enak ya? Coba baca
0: di. Mengejar matahari ada. Mengejar matahari. Mengejar bulan ya. Yang dari mana nih? Saya bacain.
1: Noah.
0: Noah. Mana ya? Yang mau yang baru, mau yang baru. Yang
1: mana? Ini aja. Viera. Kami kesuka Viera.
0: Oh. Iya. Oh, ini ada Viera aja. Viera ya. Viera yang mana?
1: Viera yang kemarin ya. Gak usah. Coba baca lain. Banyak enggak deh stoknya?
0: Banyak. Perih ya. Rasa ini ya.
1: Boleh, perih ya. Boleh.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Saya masukin playlist ya dari Noah.
1: Oke, okay, salamnya sehat terus Ardi.
0: Amin, makasih Kak Ami.
1: Sama-sama. Buat semua-semua yang dengar aja.
0: Semua-semua. Ini Fitri komen nih katanya salam buat Kak Ami. Fitri lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Kak Ami, makasih.
1: Salam balik
0: ya. Buat Fitri.
1: Oke, Ardi.
0: Ya. Makasih Kak Ami ya bergabung ya. Oke.
1: Yuk, sama-sama.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa kabar?
1: Ya, ada Kak Amihimida ya barusan di Nesu yang ya ternyata kami lebih milih kemeja ya. Walaupun memang tadi katanya kalau pakai kaos itu bener sih memang kita lihat orang lain itu kayak dia tuh kayak lepas gitu, nggak ada beban dan nggak ada beban ya. Dan begitu kita pakai kaos juga kayak gitu juga rasanya ya, kayak aduh kita lagi santai gitu ya, lagi nggak mode kerja gitu ya. Tapi kalau pakai kemeja kan pasti lagi mode kerja, kayak ada tugas yang belum selesai gitu ya. Tapi kalau kaos memang ya santai banget, ngaruh rupanya rekan Jati. Walaupun kami sendiri lebih kemeja karena kemana-mana lebih rapi kita gitu, dilihat orang ya. Ya nggak apa-apa, pilihan masing-masing ya rekan Jati. Dan kita break dulu ya. Kami tadi request lagunya dari Fiera. Ini dia, Perih 103,6 Jati FM.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Alternatif Cicia Bapak, Klinik Alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kron dengan 4 metode terapi penyembuhan. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, Klinik Alternatif Cicia. Klinik Alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit jamur, kanker ganas, seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, ginjal, sifilis, hernia, batu ginjal, sifilis, hernia, kambil, mah, amandel, gondok, asam urat,
1: lemahuat, 3 kali terapi, lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Pak Adizer juga mencicia Bapak Adizer, juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesung lega, mata melihat langsung lega, mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternat, alamat praktek di Jalan Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombarta, Gabung Panterik, 500 meter dariknya 20 meter sebelum gudang, tepatnya 20 meter sebelum gudang Sampurna Lombarta, Banda Aceh. Untuk 0823-6113-6113-8181. Sekali lagi, 6113-6113-8181. Buka dari jam 9. Klinik Alternatif Lain Malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan.

103,6 Jati FM ya, daerah Banda Aceh. Ya rekan, jadi kalau ngomong soal kemeja dan kaos ya, ternyata pilihan pakaian ini juga bisa gambarin kebiasaan kita sehari-hari, rekan jati ya. Ada yang lebih merasa percaya, lebih percaya diri ya ketika pakai kemeja karena penampilannya terlihat rapi dan lebih formal ya. Bahkan ada yang punya koleksi kemeja dengan berbagai, ya banyak warnanya mungkin ya. Senin sampai Jumat tuh beda semua, minggu depan juga beda lagi kemejanya ya. Tinggal disesuaikan dengan acara dan suasana hati masing-masing ya mungkin ya, rekan jaya. Tapi tim kaos juga punya alasan yang gak kalah kuat juga ya. Mereka yang penting nyaman gitu ya, gampang dipadu dan gak terlalu banyak mikir nih saat milih pakaian. Apalagi kalau cuma keluar sebentar ya, beli makanan. Oh kalau itu ya, keluar sebentar beli makanan, kenapa gak pakai kaos aja gitu ya, yang santai gitu ya. Atau nongkrong sama teman ya. Nah udah, kaos ini udah lebih dari cukup ya sebenarnya, rekannya. Jadi kadang pilihan kita juga tergantung sama aktivitas ya. Saat kita kerja atau menghadiri acara resmi ya, mungkin ya kemeja jadi pilihan utama. Tapi begitu sampai di rumah, rasanya pengen segera ganti baju benar. Nah, pengen segera ganti baju terus nih, pakaian yang lebih santai ya. Jadi vibes-nya udah beda tuh. Kalau di rumah masih pakai kemeja, kayak masih ada beban gitu, masih nempel ya. Tapi kalau udah ganti baju kaos, apalagi mungkin ya pakai celana pendek di rumah ya, bukan di luar rumah ya. Itu, nah itu lebih, aduh langsung mode santai ya, rekan jati. Ada yang gitu nggak, rekan jati? Ada ya mungkin ya.

Ya, jadi sebenarnya nggak ada pilihan yang paling benar ya antara keduanya ya. Kemeja punya kesan rapi kan, kaos kesannya lebih lebih santai gitu ya. Dan dua-duanya bisa bikin kita tampil menarik juga. Nggak kalah sih dua-duanya kan. Kalau dipakai dengan percaya diri dan apa istilahnya sesuai nih kondisinya ya rekannya. Nah sekarang saya penasaran sama Anda di rumah ya kan. Kalau memang harus milih satu jenis pakaian selama satu minggu ya kan. Pokoknya keluar rumah harus itu bajunya ya. Nggak boleh, harus pilih, maksudnya harus pilih antara kemeja atau kaos gitu selama satu minggu. Apakah Anda mau pergi kerja atau mau kemana? Kemana aja, pokoknya harus salah satu dari kaos atau kemeja. Nah, itu Anda harus pilih satu. Kalau disuruh pilih ya kan, pilih kemeja atau kaos, alasannya apa gitu ya? Nah, jadi coba bayangin aja, misalnya seminggu ini ada 7 hari berturut-turut dengan pilihan yang sama gitu. Ya kalau memang pilihannya kaos, kaos terus. Pilihannya kemeja, kemeja terus selama satu minggu gitu. Gak boleh hari ini kaos, besok kok, gak boleh gitu ya. Rekan Jati, yang mau sharing silakan ya.

0: Okay, ada telepon masuk rumah saya, angkat aja dulu. Okay, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fitri di Darussalam.
0: Fitri di Darussalam.
1: Iya. Apa kabar, apa kabar Bang Ferry? Bang Ardi.
0: Iya, ini Bang Ferry nih.
1: Enggak, kan masih terjumpa sama Bang Ferry. Tadi aku teringat sama Bang Ferry.
0: Oh ya. Gue juga Bang Ferry tadi.
1: Jumpa Bang Ferry tadi sama kawannya. Ada kandungan Fitri pula tuh.
0: Oh, dekat, gitu.
1: Dekat mau ke musala. Fitri waktu Fitri mau sholat. Itulah nih, dia langsung ngawur.
0: Kenapa?
1: Ya, ini
0: takut sama Fitri ya?
1: Bukan takut. Dia kan takut Fitri on air di radio. Mungkin sebenarnya kayak gitu.
0: Takut on air kan udah biasa Fitri on air di radio.
1: Itulah.
0: Ya, udah. Bentar lagi nyampe dia tuh. Bentar lagi nyampe. Kan siaran Fitri bentar lagi kan.
1: Dia bilang kan mau cari cewek cantik dulu ya. Yang kayak Fitri juga.
0: Oke, Fitri udah tahu temanya malam ini apa kan?
1: Tahu, pilih jas atau kemeja, kan?
0: Kaos atau kemeja?
1: Kalau Fitri lebih suka kaos.
0: Iya, kaos. Yakin?
1: Iya.
0: Kenapa alasannya? Yakin.
1: Karena kalau kaos itu lebih enak dipakainya.
0: Oh, kayak karet gitu ya bajunya ya.
1: Iya, dingin.
0: Iya, bahannya juga enak sih.
1: Dingin.
0: Nyaman ya.
1: Dingin.
0: Dingin dan enggak panas ya. Dan dia nyerap keringat sih, lebih ini kan. Lebih bahannya tuh lebih enak buat nyerap keringat gitu kan. Dan lebih lembut kalau baju kaos enggak. Kalau kemeja kan lebih agak kasar dikit lah ya kan, nggak kasar banget, kasar dikit, agak keras bahannya gitu. Nah, tapi kalau kemeja nyaman ya. Betul sih.
1: Iya Bang Ferry. Bang Ferry lagi, Bang Ardi, hai Allah.
0: Itu ya alasannya. Jadi kalau disuruh seminggu disuruh pakai baju kaos terus nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa Bang, aman tuh Bang.
0: Aman ya. Oke kalau begitu. Oke, lagunya mau lagu apa?
1: Lagu Bang Ardi sukain keren-keren ya. Tadi lagu kesukaan Fitri juga tuh, Terbelah kan dulu ya kan?
0: Yang tadi Terbelah Jadi Dua. Oh,
1: ada. Jadi Dua.
0: Oh iya, ada yang request dari Lampung tuh ke Anti. Pendengar Jati juga.
1: Jessica apa juga sama Adi Govinda kan?
0: Iya Gloria Jessica Adi Govinda ya. Iya betul. Tapi suaranya Adi Govinda kok gak ada ya? Dia
1: nggak
0: main
1: tahu,
0: main
1: loh.
0: Alat musik aja mungkin ya?
1: Bisa jadi.
0: Oh gitu. Ya. Oke, mau request lagu yang lain?
1: Dari yang apa? Adrian
0: Khalif, iya. Yang mana?
1: 200 kali.
0: 2001.
1: Ah, 2001
0: kali. Dikit kalau 200 dikit. 2001. Oke.
1: Ada Bang Ferry nanti ya?
0: Ada.
1: Nanti gangguin nanti Bang Ferry biar dulu.
0: Iya. Gangguin aja. Oke, Fitri salam buat siapa?
1: Salam buat Bang Ardi. Salam buat nyawa Bang Ardi.
0: Selalu amin.
1: Selamat berjalan hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Tetap semangat Bang Ardi.
0: Amin. Sehat?
1: Udah makan malam kan?
0: Belum dua kali.
1: Ya Allah, sayang kali.
0: Belum dua kali, satu kali udah. Yang keduanya belum.
1: Maka sekali lagi lah aja Bang Andi.
0: Iya, nanti pulang. Nanti dong, kan gak mungkin sekarang ya.
1: Iya. Terus buat kami tadi ya udah masuk. Selalu kami menyambut terus kami. Dan selalu dalam Allah SWT kami ya.
0: Iya.
1: Habis itu, waduh, juga di kantor keramat. Waduh, apa-apa saya lagi sama Bang Ardi?
0: Minggu lalu ada kayaknya. Ada minggu lalu.
1: ada ya.
0: Ada pernah terus sekali bah, terakhir.
1: Bah Cokro juga, sasaran Bah Cokro ya. Habis itu Bah Ferry FM, Kak Juju di Sabang, Bu Dewi, habis itu Kak Ana suka damai, buat Kak Septri sama Makna, semoga kita sembuh ya Makna ya.
0: Amin.
1: Itu aja Bang Ferry, Bang Ferry lagi, Bang Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ada Fitri barusan ya, yang ya ternyata beda ya. Fitri lebih milih baju kaos ya, sampai seminggu suruh pakai juga nggak apa gitu ya, kemanapun ya. Beda dengan Ami tadi, dan alasannya lebih nyaman tadi. Benar juga ya Fitri. Dan Fitri request lagu dari Adrian Khalifi 2001 kali lagi. Langsung aja ya. Ini dia. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, 103,6 Jet FM ya, dari Ramada Aceh. Rekan Jati, gimana kabar nih malam ini? Semoga sehat ya, semuanya tetap semangat dan itu yang harus ya. Jadi saya punya apa juga rekan Jati yang lagi di rumah ya, lagi santai, atau mungkin yang lagi di tempat kerja, aduh jam segini masih di tempat kerja, ya kasihan ya sebenarnya. Tapi kalau duitnya banyak nggak apa-apa ya. Atau yang lagi nongkrong, nah di warkop ini penuh nih kalau jam segini ya. Yang lagi di jalan juga padat ya, kota Bandar Aceh dan sekitarnya nih. Semoga malam-malam Anda menyenangkan semua ya, rekan Jati. Jadi by the way soal fashion, saya penasaran aja kalau kita buka lemari ya. Kita buka lemari pakaian, biasanya ada nggak ya satu jenis pakaian yang paling sering kita pakai gitu. Atau ada koleksi kaosnya lebih banyak ya, karena hampir tiap hari dipakai gitu, sering pakai kaos tiap hari, jadi banyak stoknya mungkin ya. Nah, tapi ada juga mungkin yang suka koleksi kemeja dengan berbagai motif ya dan warna ya, apalagi batik sekarang, aduh harus kerja pakai batik nih tiap hari Kamis mungkin, kayaknya orang kantoran ya, jadi harus ganti-ganti gitu supaya penampilannya bisa disesuaikan dengan suasana ya. Ya, jadi kadang-kadang lucu juga kan Jati, lemarinya penuh ya. Ini siapa yang sering ngalamin nih? Kayaknya Anda sering nih kayak gini. Lemarinya penuh makanan, tapi ketika dia mau pergi kemana bilangnya aduh pakai baju apa nih. Aduh enggak punya baju ya, padahal satu lemari itu baju dia semua gitu ya. Itu lucunya itu. Padahal banyak stoknya. Cuman bingung milihnya mungkin ya. Padahal apa pilihannya banyak, cuma belum ada yang terasa cocok dengan suasana hati pada saat itu gitu mungkin. Ya padahal tinggal tutup mata aja, ya ambil apa yang dapat ya itu aja gitu kan. Enggak masalah juga sebenarnya kan, rekan Jati. Dan buat ada juga yang lagi dengerin Starnet malam ini, kalau lagi milih pakaian lebih mengutamakan apa ya? Kenyamanan atau penampilan ya? Karena dua-dua ini bisa jadi nggak sejalan juga ya kan? Kita pakai baju nyaman tapi kurang cocok mungkin ya. Atau cocok tampilannya tapi kurang nyaman gitu kan? Ya nggak masuk lah dua-dua ya. Jadi apa mungkin kaos-kaos yang jadi selalu andalan gitu kemana-mana ya? Kemeja justru bikin ya mungkin lebih percaya diri ya rekan Jati. Dan itu dia ya, saya mau sapa-sapa juga semua dari rekan Jati semua yang malam ini masih konsen ya, dengan nomor-nomor bagus yang kita siapin ya malam ini. Oke, ada yang request tadi dari Camila Cabello, lupa tadi saya namanya, di room TikTok kita malam ini rame nih malam ini ya. Ada Senyorita ya, ini dia spesial buat Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, ternyata urusan milih pakaian ini bisa jadi hal yang sederhana, tapi kadang bikin kita lama juga di depan lemari, ya kan. Mau pergi sebentar aja deh padahal ya. Tapi ada tetap ada pertimbangan nih, kaos yang mana yang mau saya pakai gitu ya, kemeja yang mana yang mau saya pakai gitu, cocoknya warna apa, sampai akhirnya malah bingung sendiri gitu, mungkin karena terlalu banyak bajunya di lemari ya. Tapi memang cara kita berpakaian itu bisa disesuaikan ya dengan kegiatan dan suasana ya. Kalau ingin tampil santai, ya pakai kaos ya, bisa jadi pilihan ya. Tapi kalau ingin terlihat lebih rapi, kemeja juga bisa diandalkan. Bahkan kemeja pun bisa dipakai dengan gaya casual ya, nggak harus selalu terlihat formal ya rekan. Jadi yang penting kita ngerasain nyaman ya dengan apa yang kita pakai ya. Nggak perlu maksa harus ngikut gaya orang lain, nggak perlu ya, karena setiap orang punya selera masing-masing pastinya ya. Jadi selama pakaiannya sesuai dengan tempat dan acaranya, ya silakan aja Anda berekspresi ya dengan gaya Anda sendiri rekan Jati ya. Oke, buat yang baru gabung malam ini, kita lagi ngobrol tentang fashion ya rekan Jati. Jadi Anda tim yang mana? Tim kemeja atau kaos ya, simpel jawabannya rekan Jati. Oke, kita break dulu. Ada yang request tadi di room TikTok, Mariposa lah. Kalau enggak salah namanya Mariposa, ya benar. Request darinya The Script ya. Ini dia, udah kita pilihin nomor bagus buat Anda. Hall of the Fame. Hall of Fame ya, 103,6 Jati FM.

Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, nah, Rekan Jati nggak terasa udah sampai di penghujung ya bersama Ardi ya di Star Night malam ini. Dan seru juga ya tadi sebenarnya obrolan kita malam ini tadi bahas soal fashion ya, khususnya yang pilihan antara kemeja nih kata kau. Jadi ternyata setiap orang nih punya gaya dan alasan masing-masing ya dalam milih-milih pakaian ya. Ada yang lebih nyaman tampil rapi ya, dengan kemeja. Ada yang merasa kaos sudah paling pas nih untuk nemenin aktivitas Anda sehari-hari ya. Jadi apapun pilihan Anda, Rekan Jati, yang penting adalah tetap nyaman ya, percaya diri dan bisa menyesuaikan pakaian dengan kegiatan yang dilakuin ya. Karena gaya setiap orang tuh beda-beda ya. Justru dari perbedaan itu kita bisa saling mengenal nih satu sama lain ya. Oke. Jadi saya ngucapin makasih banyak buat Rekan Jati yang udah setia nemenin saya malam ini dan udah nyimak obrolan kita tadi ya. Dan tentunya buat Anda yang udah berbagi cerita ya serta pendapat, semoga kebersamaan malam ini bisa jadi teman santai nih setelah menjalani berbagai aktivitas ya sepanjang hari ya. Tapi jangan kemana-mana dulu Rekan Jati, karena selain ini ada Ferry yang kata nemenin Anda lanjutin malam dengan obrolan dan nomor-nomor bagus berikutnya. Oke, dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mipo Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas send off undur diri dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM di Harof Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Senang sekali kembali Ferry nemenin Anda untuk zona rehat malam di edisi 13 Oktober 2026. Dan seperti biasa nih bakal nemenin Anda sampai jam 12 malam nanti. Tetap konsen di sini.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Pernahkah kita berpikir sesuatu yang awalnya coba-coba bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan? Ya, itu seperti halnya mencoba-coba narkotika. Narkotika bukan solusi. Sekali terjebak, dampaknya dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, hubungan dengan keluarga, dan masa depan. Begitu juga dengan vapes. Jangan menganggap sekedar uap atau sesuatu yang tidak berbahaya. Produk vape mengandung nikotin dapat menyebabkan ketergantungan dan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi anak dan remaja. Bahkan sudah marak beredar di masyarakat.

0: 103,6 malam JTFM di Harof Bandi Aceh. Masih di program Rehat Malam Rekan JT. Apa kabar buat Anda semua di malam ini yang sedang mendengarkan kita sambil menikmati suasana malam di kota Bandi Aceh yang sejuk kali ini. Ya, mungkin pada ngerasain hal yang menyenangkan di sepanjang hari hingga malam ini, atau bahkan lagi ngalamin mood yang kurang baik nih. Tapi gak apa-apa, gak masalah nih Rekan JT ya. Kita hilangin semuanya ya, hal-hal yang bikin kita bad mood, sambil dengerin nomor-nomor bagus spesial untuk Anda di tahun 70-an sampai tahun awal 2000-an. 0851-4136 atau 0811-682-1036 buat yang mau gabung via telepon dan WhatsApp Rekan JT. Ada yang masuk nih, langsung kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Apa kabar, Fer?
0: Oh, Wadul. Baik. Wadul, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Fer. Jiwa raga.
0: Alhamdulillah. Lama gak kedengeran suaranya nih, Wadul?
1: Biasalah, Fer. Kan kita kan di dunia nyata kan perlu juga ketemu-ketemu kawan, Fer.
0: Oh, iya, benar-benar ya.
1: Kemana? Tawa-tawa, canda-canda sama kawan, lepas uang suntuk ya, kan.
0: Akhir-akhir ini lagi sering ngumpul sama teman mana, Wadul?
1: Ada kawan-kawan baru tuh gak, Per? Enak orang tuh asik-asik, Per. Bercanda, banyak bercanda, Per.
0: Kenal dari mana, Wadul, teman baru?
1: Ya, gimana dibilang, ya. Gak bisa dibilang radio tempat dari mana, Per. Cuman oh, gitu. Kalau apa, nantilah kita di belakang radio kita ngomong lagi, ya.
0: Orangnya asik-asik, ya?
1: Asik-asik, Per.
0: Rame, berapa orang?
1: Kita ngertiin dia ngertiin kita, bercanda banyak, tertawa kan.
0: Kayak gitu. Emang Wadul?
1: Bisa ada aktivitas fisik juga.
0: Nongkrong di mana biasa Wadul?
1: Rahasia lah, Pe.
0: Oh, rahasia. Gak dikasih tahu juga ya.
1: Pak, Pe. Bukan ini radio semua orang dengar.
0: Betul. Nanti ketahuan kan? Wadul nongkrongnya di mana nih? Ketahuan nih ya.
1: Gak boleh, rahasia, Pe.
0: Rahasia. Yang gak kepancing. Gak kepancing ya. tiap malam
1: nongkrong. Pak, Per, ya.
0: Gimana?
1: Per. Waduh, teringat lu kan, Per. Waktu masih SMP SMA lah gitu kan, waktu SMA kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu ngeband dari itu kan. Okay. Pernah manggung di Aula Gelanggang waktu
0: Aula
1: Presiden Soeharto, presidennya, Per, sebelum komplik, Per.
0: Aula Gelanggang
1: Unsia ya.
0: Kita sebelum konflik, kayaknya konflik kita dimulai tahun 70-an di Wadul. Wadul manggungnya 60-an. Nah,
1: konflik RI Jam kan itu kan tahun 99 pecah pulang Wadul dari
0: Jakarta. Oh, itu Dom. Oke, waktu Dom. Nah, itu manggungnya di mana?
1: 99 pecah tuh. Jadi sebelum konflik kan waktu Presiden Soeharto ini kan Wadul lagi terkenang tuh enggak tadi, Per, kan maksudnya indah kali zaman itu, Per.
0: Manggung bawa lagu apa waktu itu, Wadul?
1: Lagu apa, ? Lagu ciptaan kami, Per, itu perpisahan anak SMA 4 Kazu tuh di Ulekaring.
0: SMA 4 Kazu, bukan SMA 4 kita ya.
1: Pemain bas kami sebenarnya kan anak SMA 5 juga, Pemanto. Kenal Pemanto?
0: Enggak kenal, Wadul. Jauh kita, Wadul. Nah,
1: itu pemain bas kami anak SMA 5 juga. SMA kita, Ber.
0: Iya, kita SMA 4 kita.
1: Dulu SMA 5, Ber. Sekarang SMA 4,
0: Ber. SMA 4.
1: Dulu SMA 5, Ber. SMA 4. Dulu Pak Kazu tuh di Lekaring. Pernah pergi juga, Wadul, ke SMA Kak Zulu.
0: Nyariin Kazu.
1: Sama kawan, sama Bang Arul. Kan, sama Parti Ben lah, pokoknya, Ber, kan?
0: Ya.
1: Jadi, Wadul terkenal Manda Aceh lu, Ber, kan? Kan belum komplit tuh, kan? Belum ada syariah Islam, Ber.
0: Ya.
1: Jadi, kotanya memang kecil, Ber. Tapi hiburan banyak kali, asik kali, Ber, ya?
0: Gak tahu, saya belum
1: zaman
0: gede.
1: Zaman dulu asik kali, Ber.
0: Saya zaman itu belum gede, Wadul. Masih 99, saya TK deh.

0: gitu. TK saya.
1: Ada-ada aja, jamrong juga anjing.
0: Bener, 99, oh SD, SD. 99 saya SD, SD kelas 1 saya.
1: Gak percaya, waduh.
0: Bener. Saya kan 93, waduh.
1: Kelahiran berapa, Peri?
0: 93.
1: Kelahiran 93, Peri?
0: Waduh, kirain saya berapa? 86. Enak aja.
1: Berarti jauh. Enggak, jauh kali ya mau adol lah.
0: Jauh, jauh kita mau adol.
1: Enggak boleh bohong, Per, malaikat samping lu caten.
0: Emang wadil tahun berapa? Wadil tahun berapa?
1: Wadil, leting, ya partu lah, parti tua.
0: Partu,
1: leto, iya. Leto, leting
0: tua. Oh, leto, leting tua.
1: Ah, leto, leting tua.
0: Oh, gitu, oke, oke, oke. Jauh lah.
1: Per kan, manggung kami di Aula Gelanggang Siah tuh kan. Waduh, kan pegang drum buat lagu ciptaan sendiri memang. Itulah baru teringat kan Kak Zul kan dia bilang ada SIM Ampak Oleh Garing kan. Jadi pemain bas kami yang ada SIM A5 tu kami pecat, kami depak lu kan, dapat kami pakai anak SIM 4 pemain basnya. Kawan main band juga namanya Bang Nardi. Dia anak dokter di Lamprit rumahnya kan. Bang Nardi itu pakai dia hari tu di Gelanggang Usia tu. Gua teringat waduh. Lagi ingat memori-memori zaman dulu, Per.
0: Oh, sekarang
1: indah
0: masih...
1: Indah, Per. Nggak tahu bilang indah. Nah, habis itu, tamat SMA. Iya, tamat SMA. Tamat SMA. Udah lupa lah, kan, Per. Pokoknya, 98 waktu ke Jakarta habis itu.
0: Oh, gitu. Masih ketemu nggak sama teman-teman dulu tuh, yang ngeband tuh?
1: Nggak lagi, Per. Gue rindu nggak, Per. Tapi, udah sibuk semua mungkin, Per. Ada keluarga, Per.
0: Coba hubungin lah, waduh.
1: Ajaknya buat reuni kan, Pere, enak kali gitu, kawan-kawan band gitu kan.
0: Ajak ngopi dulu, abis itu baru atur jadwal ngejamnya gitu.
1: Rumah orang tuh gak tahu di mana lagi, Pere. Bang Arung tuh ada ketemu si Bembeng anak, anak Kota Alam kan.
0: Ya.
1: Ketemunya di Pesal Kopi, waktu-waktu beli kopi di dekat CEO Donat tuh kan.
0: Gak tahu saya.
1: Di Kak Bulog tuh, Ben.
0: Iya, iya.
1: Ah, habis itu waktu beli kopi untuk kawan kan. Habis itu jumpa si Ben-Ben tuh memang anak buah Bang Arung juga kan.
0: Iya, di situ lah ketemunya.
1: Ngomong-ngomong, ya. Baru mana tinggal Ben sekarang. Ada dia bilang, tapi lupa waktu lamanya di mana karena memori udah penuh, Ben. Kan?
0: Memori udah penuh, oke. Okay.
1: Jadi rumah lama siapa tinggal tuh desa doi waktu itu. Kakaknya, pas sekali lah. Dia pergi nanti lebaran pakai kakak minta nomor Bang Arul. Tanya-tanya kawan-kawan semua pengen buat reunian gitu. Iya. Apa, Per?
0: Iya, mudah-mudahan terlaksana lah, waduh ya.
1: Ya Allah lah, Per, rindu kali, Per. Lima zaman kayak dulu lagi, Per.
0: Iya. Oke, buat mengobati rindunya, lagu apa yang mau diputerin nih? Biar inget
1: per,
0: sama ngeband dulu.
1: Per,
0: waduh
1: kan lama nih gak masuk sama Per ini. Lama jarang orang ini kan bisa minta dua. Dulu kan waktu minta dua kan diprotes juga kan.
0: Coba, coba.
1: Bisa minta dua juga kan. Nggak mau bilang orangnya siapa. Ini waktu minta dua biji boleh, Per. Enak-enak lagunya nih, Per.
0: Saya sebutin. Yaudah, lagu apa?
1: Amin.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, Per. Makasih, Per.
0: Lagu apa, Wadul?
1: Satu, Agnes Monica yang lagu barat. Dia ada nggak, Per?
0: Agnes yang lagu barat. Nah, tapi yang slow ya?
1: Semua lagu barat. Yang slow, Per.
0: Agnes lagu barat apa ya?
1: Ya kan lagu internasional, Per.
0: Tapi nggak tahu saya yang lagu baratnya, Wadul. Jangan Agnes deh, yang lain deh.
1: Agnes lain enak, Per.
0: Yaudah, tapi yang Indonesia aja kalau nggak.
1: Nah, pilihin yang enak, Per, ya.
0: Oke, okay, ditunggu.
1: Dari pilihan yang enak tuh, Wadul.
0: Oke.
1: Okay. Abis itu satu lagi, Anggun Cesasmi, Per. Dua-dua dari Indonesia, gue internasional, Per.
0: Anggun yang apa maunya, Wadul?
1: Snow on the Sahara, Per.
0: Oke, okay, ditunggu, Wadul, ya.
1: Salam sikit, Per. Udah lama juga gak masuk. Gak enak juga nih kita masuk. Sekali okay. Gak salam tuh pendengar, ya.
0: Buat siapa salamnya?
1: Untuk langganan aja. Yang pertama buat Peri, penyiar JTFM. Dan semua kru-kru JTFM, penyiar yang lain. Peri, buat Peri selamat tugas, selamat imannya, Peri. Selamat berbahagiaannya akhirat. Habis itu buat Pak Erik juga. Semoga mudah rezeki Pak Erik dan Radio Jati selalu jaya di udara, Per.
0: Amin. Makasih, waduh.
1: Habis itu buatnya Fitri Darussalam, Ami Mida di Nesu, Kak Jubeda di Sabang, Bung Er juga di Sabang, Marwel juga di Sabang, mungkin ada dengar. Dulu sering gak calling-calling sama Marwel, waduh. Habis itu buatnya Nurul di Lambu, Rahma di Sibre, buatnya Mbah Cokro juga. Udah sembuh Mbah Cokro?
0: Mbah Cokro belum dapat kabar kita nih, mudah-mudahan udahlah ya.
1: Belum, WA aja Mbah Cokro, gak apa-apa, semangat Mbah Cokro. Minta semua dengan Allah Mbak Cokro.
0: Iya, oke.
1: Habis itu buatnya Panglima Sulung juga, Bang Ferry FM. Buatnya Bu Dewi juga. Habis itu buatnya siapa lagi ya? Buatnya Rizal Semulu mungkin dengar ya. Dan buat semua-semua aja lah Per yang lagi konsen di Radio Jati FM pada malam hari ini Per.
0: Oke, makasih, waduh.
1: Ya sama-sama Per, tolong ya dua biji lagunya Per ya,
0: biar enak
1: tidur nih Per.
0: Diusahakan, makasih waduh ya.
1: Oke yeah. Per, makasih banyak Per, assalamualaikum Per.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Wadul, lagi keinget reuni sekolahan dulu, reuni anak band ya. Anak band, kalau sudah reuni berarti tidak sukses. Bener loh Rekan Jati ya, saya udah ngalamin tuh Rekan Jati. Kalau reuni berarti tidak sukses. Kata kalau sukses nggak reuni dong, kalau sukses masih terus berkarya dong ya. Tapi mudah-mudahan aja ketemu sama teman-temannya dulu, teman-teman ngeband Wadul ya. Sekarang lagi rame juga nih anak-anak Gen Z, anak-anak kelahiran tahun 2000-an yang udah semangat kembali ngebandnya ya. Alhamdulillah udah banyak penerus-penerus Wadul kedepannya mungkin ya. Oke, jangan kemana-mana Rekan Jati, kita bakal buka line telepon lagi bentar lagi ya, karena kita udah panjang ngobrolnya tadi. Nanti di sesi berikutnya kita bakal ngobrol lagi bersama Anda.

0: Masih di 103,6 JT FM di I Promise You Ending Rekan Jati, 41 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam buat teman-teman, buat Rekan Jati yang masih setia dengerin program Rehat Malam di edisi kali ini 13 Oktober 2026. Gak terasa udah pertengahan bulan Oktober dan di penghujung tahun 2026, Rekan Jati. Gimana kabarnya malam ini? Kita angkat telepon dulu buat teman-teman yang udah gabung. Assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa kabar dengan kami ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, lagi di mana kami?
1: Di rumah aja.
0: Oh, lagi di rumah. Ngapain aja nih?
1: Enggak ada waktunya, mau tidur.
0: Ah, mau tidur. Cepet banget tidurnya, belum jam 11 juga. Biasanya mau tidur cepet ya?
1: Biasa, habis isya malah.
0: Wah, terus malam ini kok telat jadinya? Banyak
1: gak ada sih. Sampai nunggu ngantuk.
0: Oh, nunggu ngantuk. Ngantuknya gak pulang-pulang, makanya ditungguin ya. Oke, mau request lagu apa kami?
1: Lagu apa ya? Ini ada Drop Dead.
0: Drop Dead?
1: Olivia Rodrigo.
0: Olivia Rodrigo. Ya, sepertinya kami salah program.
1: Oh iya, ya malam ya. Oh ya udah, ini aja ya.
0: Yang slow dong.
1: Apa ya, Tulus saja.
0: Itulah, gitulah. Tulus yang mana?
1: Yang gajah aja.
0: Yang gajah, oke. Ditunggu kalau begitu. Mau salam-salam?
1: Gak usah lah, gak apa-apa. Buat semua-semua yang dengar aja. Okay. Terutama buat Ferry.
0: Makasih.
1: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat kami, untung cepat dikoreksi ya. Wah, salah program nih. Kita ngelakuin berikutnya, Rekan Jati, karena tadi gak nyampe 2 menit ya kita telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ferry.
0: Dengan siapa? Di mana?
2: Hah?
0: Hah? Oh, Kak Zu. Kira tadi anak kuliahan mana yang nelpon saya?
2: Aduh. Makasih ya.
0: Bener, tadi lebih muda loh suaranya. Sebelum,
2: ya, kebetulan tadi sempat gimana ya, agak serak sedikit tadi.
0: Oh gitu, lagi kurang sehat Kak Zu?
2: Enggak, kebetulan tadi Kak Zu banyak makan gorengan.
0: Oh kan banyak gorengan, yang sore tadi ya?
2: Hah?
0: Tadi sore, tadi malam.
2: Ini barusan juga lagi.
0: Waduh, nyemil-nyemil sebelum tidur ya?
2: Iya, kebetulan ada yang apa yang digoreng yang enak dimakan, yaudah.
0: Bikin sendiri?
2: Bikin sendiri.
0: Oh, enak ya kalau gitu. Enak. Gorengan favorit Kak Zu apa emangnya?
2: Oh, Kak Zu kalau gorengan yang favorit Resol.
0: Oh, kalau saya nasi goreng.
2: Iya juga ya, digoreng ya.
0: Digoreng kan?
2: Iya juga. Tapi kali Zu kalau ditaruh nasi goreng sama Resol, Resol Kak Zu.
0: Oh makan. Gitu, oh lebih suka Resol.
2: Tapi harus ada tapinya.
0: Apa? Tapinya apa?
2: Harus ada cabai rawitnya. Tapi kalau resto nggak ada cabai rawitnya, kalau cuma ditaruh terus Kak Zu nggak sur.
0: Kurang berarti ya kalau nggak pedes ya?
2: Iya, kalau nggak pedes kurang.
0: Risol isi cabai rawit pernah rasa nggak?
2: Pernah, tapi cuma satu doang tertaruh di dalam tuh.
0: Oh gitu.
2: Tapi kasih nggak tuh nggak berapa pedes kalau menurut Kak Zu.
0: Emang Kak Zu tingkatan pedesnya berapa biji?
2: Kak Zu kalau makan risol tuh satu bisa kadang-kadang 9 nanti 10 cabai rawit.
0: 9 cabai rawit satu risol?
2: Iya. Wah. Tapi jangan cabai rawit yang model panjang-panjang tuh Kak Zu nggak suka. Terus? Kayak ada kemana ya? Ada kalau bahasa Cina rehang kok menurut Kak Zu. Enggak enak.
0: Rehang, oke. Itu tapi satu risol 9 cabai rawit kayaknya menu utamanya cabai rawit deh, bukan risolnya.
2: Iya kali ya, nggak dibilang ya.
0: Cabai mahal kayaknya ya.
2: Makanya sekarang kok Kak Zu kalau mau beli bakso tuh anggap kok Kak Zu sering kalau beli bakso tuh makannya di rumah.
0: Kenapa? Cabai ada pohon cabai?
2: Bukan, enggak. Soalnya kalau si Bila kok Kak Zu ajak makan di tempat dia malas. Enak di rumah lah, mak ada makan. Jadi sering beli. Jadi waktu Kak Zu beli agak kecewa sedikit soalnya cabenya nggak banyak-banyak lagi di taro.
0: Oh iya, udah mahal sih.
2: Udah mahal makanya.
0: Iya benar. Jadi mending di rumah aja ya.
2: Ya selain di rumah enak nyantai kita duduk, abis itu banyak lagi tapi kurang pas, enak makan di tempat emang.
0: Benar Kak Zu. Iya, saya juga gitu, kayaknya makan di tempat tuh lebih daripada dibawa pulang ya. Kena angin dingin, keburu dingin deh.
2: Ada yang bilang gini, itu kalau di situ memang udah kena peletnya, kalau udah keluar nggak kena peletnya lagi.
0: Iya benar. Tapi menurut saya karena udah dingin sih, makanya lebih enak makan langsung.
2: Iya, walaupun sedikit puas, tapi itulah anak gadis Kak Zu malas ya, kalau duduk-duduk di tempat bakso itu malas katanya. Enak di rumah katanya.
0: Enak di rumah ya, minum bisa sepuasnya ya.
2: Iya betul. Benar,
0: ya. Oke deh Kak Zu, malam-malam ngomongin makan, ntar pulang saya beli makan dulu deh, jadi lapar nih ya.
2: Aduh.
0: Mau diputar lagu apa nih Kak Zu?
2: Sebenarnya nggak bisa sih, memang Kak Zu yakin nggak bisa. The final countdown kan nggak bisa aja.
0: Nggak bisa. Europe final countdown nggak bisa. Nggak bisa.
2: Baru dari tadi Kak Zu di telinga Kak Zu isi tuh aja Kak Zu mainkan di hati Kak Zu nyanyi.
0: Kenapa nggak minta sama Bang Ardi tadi?
2: Oh Kak Zu tadi nggak dengar radio Jati.
0: Oh gitu. Iya, masa jam segini kan enak.
2: Keren kan?
0: Keren sih.
2: Dalam atau nggak terputar?
0: Keren sih, tapi janganlah ya.
2: Oke lah. Ya udah dari tadi yang nyanyi apa? Europe ya?
0: Yang mana?
2: Yang final countdown.
0: Oh final countdown Europe.
2: Europe.
0: Ya boleh lah.
2: Kalau Cherry bisa?
0: Cherry bisa. Cherry biasa Mbak Cokro sering request.
2: Oh ya,
0: Carry
2: aja
0: ya. Oke, Kak Zu, ditunggu ya.
2: Di mana?
0: Di situ aja sambil makan gorengan ya.
2: Oh, enggak, gorengan udah habis.
0: Aduh, udah habis.
2: Sambil minum air putih nih, Kak Zu.
0: Ya udahlah kalau gitu ya. Makasih Kak Zu.
2: Sama-sama, Ferry. Makasih banyak, Kak Zu. Permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. And with this now. Emang paling enak tuh jam segini makan gorengan atau mie instan Rekan Jati. Tapi lebih enak kalau dibikinin ya, bukan kalau kita yang bikin atau kita yang beli nih Rekan Jati. Makasih buat Kak Zu. Tapi ngomongin makanan jam segini tuh kayak tersuggest kita buat lapar di tengah malam dan kepengen makan lagi Rekan Jati. Emang sih di jam-jam segini tuh jam ibaratnya kayak waktu siang juga. Jam 11, jam 12 kan udah mulai lapar tuh jam makan siang. Kalau malam gitu juga, ya udah jam 11, jam 12 tuh udah waktunya kita lapar lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tidur di jam segitu terus makan ya, itu bikin apa ya? Bikin berat badan tuh gampang banget naik Rekan Jati. Jadi begadang adalah salah satu faktor penyebab naiknya berat badan juga ya. Apalagi ntar habis makan kenyang langsung tidur deh. Wah, ya kalau emang yang kerjanya shift 3, shift malam ya gak masalah sih. Ya harus emang diisi perutnya nih biar gak masuk angin, biar juga fokus kerjanya sampai pagi nih Rekan Jati. Tapi buat teman-teman yang tidak ada kegiatan apapun ya, lebih baik tidur cepat daripada ntar badan gak sehat gara-gara begadang terus tambah dengan cemilan malam-malam lagi ya. Oke, Carry, lagu yang sering di request oleh Mbah Cokro. Dan kebetulan juga Mbah Cokro udah masuk via WhatsApp. Malam ini Mbak Cokro mau nge-request lagu yang keren banget, Stevie Wonder, salah satu penyanyi favorit saya. Dan lagunya udah ketebak pasti Anda yang suka Stevie Wonder, I Just Came to Say I Love You. Ya, ya bentar lagi bakal saya hadirkan buat Mbak Cokro. Salamnya buat saya, makasih buat Mbak Cokro, buat Wadul. Buat Wadul makasih doanya ya dari Mbak Cokro. Nih Mbak Cokro masih sehat-sehat aja. Dan buat Bang Ardi, makasih. Oh Bang Ardi atensinya kemana gak dibacain. Lagunya gak diputerin. Bang Ardi keburu pulang kayaknya tadi, makanya gak sempat ngebaca WA Mbah Cokro. Terakhir saya lihat dibalasnya kok banyak banget 7 kaos. Maksudnya, oh tema tadi mungkin ya Rekan Jati. Tapi gak apa-apa, karena tadi gak sempat keputar, malam ini langsung saya hadirkan aja lagunya. Stevie Wonder, I Just Came to Say I Love You.

9 menit lepas dari pukul 11 malam, rekan Jeti. Saat yang baik buat kita segera melegakan pikiran kita. Mungkin yang dari tadi masih pada penat, masih pada bingung ya mau nyelesain masalah ataupun mau menyelesain pekerjaan, rekan Jeti. Tapi di jam-jam segini tuh kayaknya semuanya bakal lebih baik untuk dilupain sejenak, daripada ntar bikin kita jadi insomnia nih, rekan Jeti. Karena insomnia tuh dimulai ketika kita tuh mulai banyak pikiran-pikiran yang gak bisa kita selesain nih, rekan Jeti. Masih aja terus dipikirin selama berjam-jam dan gak ada ujungnya. Kalau iya emang selesai dipikirin, tapi kalau emang malah bikin runyam dan bikin pusing, mending kita berusaha untuk melupakan sejenak supaya istirahat kita gak keganggu. Oke, itu jam 11, saatnya lagu-lagu dengan tempo yang lebih lambat bakal saya hadirkan buat Anda. Seperti lagu yang satu ini, Celine Dion, Because You Love Me.

Masih di 103,6 JTFM Dar Banda Aceh. Dan kita mau sapa-sapa dulu malam ini buat teman kita yang udah masuk via WhatsApp. Ada Fitri di Darussalam yang tadi sempat nelpon tapi gak keangkat sih ya. Gak apa-apa, yang penting udah masuk juga malam ini Fitri. Udah kita bacain juga dan lagunya udah kita hadirkan tadi. Fitri pengen denger lagu My Heart Will Go On Celine Dion udah kita puterin. Dan mau... Oh enggak salam, itu doang ya. Nah, mungkin next time bisa nelpon kembali Fitri. Tadi jaringannya agak susah emang, makanya agak lama nih saya masuknya. Nunggu-nunggu jaringannya bagus kembali ya. Selamat malam juga buat Tiffany malam ini yang pengen denger lagu Michael Bublé. Udah kita puterin juga tadi. Ada Home yang ngingetin kita tuh bahwa kemana pun pergi rasanya situasi dan kenyamanan di rumah tuh gak akan pernah bisa terkalahkan rekan jati. Ya kita emang udah sering bepergian dan udah sering rantau, ninggalin keluarga, ninggalin orang tua. Di balik kesenangan yang kita dapetin di luar sana nih rekan jati, pasti setiap malam kita ngerasain rindu dan kangen yang luar biasa terhadap rumah. Apalagi terhadap orang-orang yang pernah bersama kita semenjak kita kecil nih rekan jati ya. Makasih buat Tiffany, kayaknya lagi ngalamin hal yang sama sih ya. Lagi kangen sama orang tua di kampung halaman atau bahkan saudara di rumah nih ya. Mudah-mudahan ntar kalau kelar urusannya di sini bisa langsung pulang ke kampung. Oke, jangan sedih-sedih terus. Kita punya lagu cinta, lagu romantis dari Christian Bautista featuring Casey Concepcion dengan We Could Be In Love. Untuk itu jangan kemana-mana, konsen terus di program Rehat Malam

0: Inilah 103.6 Jatim FM.
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Masih di zona rehat malam bersama Ferry dan masih menemani Anda di hampir akhir perjalanan kita untuk malam ini, rekan Jati. Ngomongin kepercayaan, pasti itu nggak bakalan pernah hilang kalau kita memang selalu menjaga nama baik sebuah kejujuran, rekan Jati. Kalau dikasih kepercayaan, setiap kita bisa jujur, pasti hal-hal baik dan kepercayaan berikutnya bakal datang kembali kepada kita. Tapi gimana kalau sebuah kepercayaan itu kita hianati dengan kebohongan? Awalnya sih memang secara nggak sengaja, hanya dengan tujuan daripada nggak ribut lah, daripada nggak ada yang tersakiti lah. Tapi lama kelamaan tuh jadi kebiasaan buruk buat kita bohong-bohong terus, dan akhirnya kita tuh kayak jadi semacam terlalu nyaman lah dalam kebohongan. Dan untungnya ya, orang yang kita bohong itu belum tahu. Tapi gimana kalau orang yang kita bohong itu sudah tahu bahwa selama ini kita tuh gak pernah jujur, padahal udah berkali-kali diberi kepercayaan, berkali-kali diberi amanah ya. Tapi karena emang setitik kebohongan, rasanya kepercayaan-kepercayaan yang pernah diberikan pada kita tuh kerasa sia-sia banget loh, akan jadi. Kayak lagu yang satu ini, Full Again, rasa kesetiaan dibayar dengan pengkhianatan. Kayak gitu, mungkin buat Andi yang ngalamin hal kayak gitu, rekan Jati. Tapi yang namanya sebuah cinta ya, kalau memang 1-2 kali masih bisa dimaklumi ya, pasti masih bisa dimaafkan untuk kedepannya. Ya itulah namanya sebuah glory of love ya, rekan Jati. Kekuatan cinta, kayak lagu kita yang satu ini. Cicago, saya udah siapin gimana sambungan antara pengkhianatan tadi sama glory of love-nya Cicago.

Oke, jadi kayaknya gak ada yang lebih berat ketika kita lagi jauh sama keluarga selain ngerasa rindu atau ngerasa kehilangan, karena emang sulit banget buat ketemu. I can wait forever bisa diimplementasikan kita ngalamin long distance relationship kepada pasangan ataupun kepada keluarga. Kan jadi kita di sini lagi kerja, keluarga di rumah lagi istirahat, gitu juga sebaliknya. Kita cuma bisa ngirim kabar via digital, via telepon, tanpa bisa langsung bertatap muka. Rekan jati, hanya kabar yang selalu bisa kita kirimkan tanpa bisa menyentuh orang yang kita sayangi. Air Supply memang gak ada obat sih kalau bikin lagu-lagu yang kayak gini. Lagu tahun 84 nih rekan jati, bikin kita jadi terbawa nostalgia kembali sama lagu-lagu mereka yang emang gak ada matinya buat kita dengerin sampai kapanpun. Tapi sayangnya lagu yang satu ini harus mengakhiri kebersamaan kita untuk zona rehat malam. Selamat beristirahat buat Anda, dan saya mau nyapa-nyapa buat rekan-rekan saya yang masih setia konsen dengerin kita. Ada Kak Yayan nih. Sebagai penutup udah saya siapin ya, A Groovy in the Love, Phil Collins buat Kak Yayan. Semoga sehat selalu, dan langsung aja dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Ferry yang bertugas pamit undur diri, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk

I am going home on the train.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM.